Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Sange. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, Rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Rekan Prima, Bang Andri menemani Anda atau menemani Rekan Prima 3 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andri akan hadirkan lagu-lagu remix ya, tentunya untuk menemani Rekan Prima dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, dan tentunya yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat bergabung dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan Bang Andri ucapkan juga selamat pagi juga buat yang ada di grup Ventura di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya juga sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa yang pertama-tama kami ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini, yang selalu monitor Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya Rekan Prima. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, yang ada di sana, Rektor dan Wakil Rektor IAIN Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini, yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan selalu semangatnya untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan juga selamat pagi aja buat semuanya yang ada di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya Rekan Prima. Dan Bang Andre, sebelum Bang Andre akan mengajarkan Prima untuk menikmati lagu dan juga mendengarkan informasi atau berita melalui channel kami di 95,8 Prima FM dan tentunya didukung oleh locknews.co.id di kesempatan pagi hari ini, tak lupa Bang Andri akan menyapa Rekan Prima semua yang sudah stay dari pagi. Yang pertama Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat warga Gantar dan sekitarnya, warga Horgelis dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Lanjut, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Matrol, yang ada di Pamanukan, yang ada di Karangsinom, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya Rekan Prima. Lanjut, yang ada di sana, yang ada di Karangsinom, yang ada di Subang, yang ada di Kalijati, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya tak lupa buat yang ada di Sukatani 8 yang ngumpetnya, selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Lanjut, selamat pagi aja buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan yang lanjut lagi ya, yang ada di Live TikTok di kesempatan pagi hari ini, yang ada di Majalengka, selamat pagi. Yang ada di Tasikmalaya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut, yang ada di Bandung, yang ada di Cianjur, terus yang ada di yang ada di Depok ya, terutama yang ada di Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat ya, yang ada di Bekasi, Babelan. Selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre mengajak Rekan Prima semua yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang belum bangun, ayo bangun ya, jangan sampai kesiangan dan jangan sampai keduluan ayam ya. Yang masih kemulan ya, yang masih pakai selimut yang kembang-kembang warna merah, nah. Ayo segera bangun ya, waktunya sudah siang ya. Yang belum sarapan, ayo sarapan. Yang belum ngopi, ayo ngopi. Yang belum yang nyawanya belum ngumpul, yang matanya masih melek separuh, nah. Ayo segera bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Bang Andrea akan hadirkan lagu-lagu yang bagus tentunya untuk menemani Rekan Prima dimanapun Anda berada.
Dan juga lanjut aja yang ada di sana, yang ada di Cirebon, yang ada di Tegal, yang ada di Bumi Ayu, yang ada di Purwokerto, terus yang ada di Cilacap juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut yang ada di sana, yang ada di Solo, yang ada di Semarang, yang ada di Yogyakarta juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Banjarnegara juga selamat pagi, wong Banjarnegara. Yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Wong Kulon Progo di kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir di live TikTok Prima ya. Pengen lihat wajahnya Bang Andre caranya. Oke, juga selamat pagi juga buat yang ada di Jepara, terus yang ada di Kudus, terus yang ada di Cepu. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Agak ngetan sedikit ya, yang ada di Bojonegoro, yang ada di Lamongan, yang ada di Tuban, yang ada di Gresik, yang ada di Kota Surabaya juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan lanjut ya, yang ada di sana, yang ada di Madiun, yang ada di Ngawi, yang ada di Magetan, yang ada di Kediri, ada di Jember. Ya, tak lupa juga buat yang ada di Bali juga selamat pagi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke. Oke, dan lanjut aja ini yang ada di Madura juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Sulawesi juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, sambil menyabarkan Prima ya, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa, sudah menunjukkan 12 ya, lepas pukul 7. Jangan lupa yang ingin mengetahui waktu, karena hari ini hari Minggu mungkin rekan Prima semalam begadang sampai malam ya, dan tidurnya menjelang subuh. Dan menjelang subuh ternyata apa namanya sekarang sudah siang ya, jangan sampai nanti dibangunin orang sebelah ya. Oke, kita hadirkan rindu tapi malu ya buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke. Dan juga yang belum sarapan, ayo sarapan ya. Gimana kalau kita sarapannya pakai nasi lengko ya enggak?

0: kemarin teh Nimas tuh abis makan nasi lengko enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan togecang, togecang.
0: Terus anak sambele teh.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambele ki beda.
1: Oh iya sambel kacang ya.
0: Iya sambele kacang.
1: Iya ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Lah, anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar, boleh dibeli.
0: Larang megane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh makanan yang susah?

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre, mana-mana yang ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Terutama yang sudah hadir di live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan juga semuanya bahagia yang jelas ya. Oke. Lanjut, tadi sudah sampai Kalimantan ya. Kita nyebrang dikit ke Sumatera. Selamat pagi wong Sumatera di kesempatan pagi hari ini, Sumatera Selatan, yang ada di Palembang, terus yang ada di Bengkulu, terus yang ada di Riau. Selamat pagi wong Palembang. Wong Gito Galo, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di sana, terus yang ada di Pangkal Pinang juga selamat pagi. Yang ada di Waikanan, Waikambas juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Sumatera Utara, Medan, Sumatera Barat, yang ada di Padang juga selamat pagi, yang ada di Aceh ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Dan kita akan nyebrang ke negara tetangga ya. Selamat pagi buat yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, terus yang ada di sana, yang ada di Thailand juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat pagi buat semuanya yang ada di Malaysia, yang terutama yang ada di Malaka juga selamat pagi. Dan juga selamat pagi juga yang ada di Taiwan, yang ada di Jepang, yang ada di Korea, terus yang ada di Abu Dhabi juga selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Tak lupa yang belum disebut adalah yang ada di Pelabuhan Ratu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan selamat bergabung bersama Prima FM tentunya. Bersama Bang Andre menemani rekan Prima dengan Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Yang ada di live TikTok ya, komen-komen boleh ya. Pokoknya kita happy aja di hari Minggu ini ya. Dan Bang Andre ucapkan selamat pagi juga buat yang punya hari spesial di hari ini, di hari Minggu yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026. Baik hari jadi, hari pernikahan, hari ulang tahun atau hari lahir ya. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat buat Anda. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezeki, bahagia, tentunya banyak teman dan tetap sehat ya. Oke. Dan juga di kesempatan pagi hari ini yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, baik ke tempat kerjaan, ke tempat hajatan ya, atau ke tempat yang liburan hari ini ya. Bang Andre ucapkan selamat menempuh perjalanan aja, atau dalam rangka bertemu klien. Biasanya kalau hari Minggu walaupun hari libur ya, tetap yang namanya janjian tetap harus dilaksanakan di suatu tempat yang enak ya, yang rileks gitu ya. Bang Andre ucapkan mudah-mudahan semuanya sukses buat Anda ya rekan Prima. Dan juga ya rekan Prima, jangan lupa nanti pukul 7.45 kita akan mengadakan senam ringan ya, atau sebar senam bersama sehat bersama Prima. Sebar senam sehat bersama Prima ya. Dan nanti akan Bang Andre pandu, enggak usah yang berat-berat ya. Cukup kita goyang-goyangkan kepala, kita goyang-goyangkan anggota tubuh kita yang bisa digoyang sambil duduk ya. Terus kita tepuk-tepuk pundak, tepuk-tepuk bahu, tepuk-tepuk lengan ya, dan gerakan yang ringan insya Allah kita akan nanti lakukan supaya kita sehat. Yang belum bangun ya di tempat tidur aja ya. Tentunya sambil lihat live TikTok juga bagus ya nanti ya. Oke, sekali lagi terima kasih semua yang sudah monitor selalu, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi buat semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, nggak boleh sedih walaupun kita kurang ya. Kurang apa tuh? Kurang uang ya.
Padahal baru tanggal 11 ya sudah ngebon ya. Karena apa? Kemarin bonnya gede, jadi sekarang tuh tekor ya. Tapi gak apa-apa. Namun apa namanya, jangan yang kayak gini ya. Kita dengarkan dulu ya.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, 45 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seperti Bang Andre tadi janji ya, pagi hari ini atau pukul 7 lewat 45 kita akan senam ya, senam ringan atau sebar senam sehat bersama Prima ya, oke. Dan setelah nanti senam ya, nanti kita senyum bareng-bareng ya. Karena sudah apa namanya, sudah sehat, sudah ceria gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita apa namanya, dengan senam ini jadi pikiran kita jadi sehat, jiwa kita jadi sehat dan merdeka. Kan begitu ya rekan Prima. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima semuanya sudah siap ya untuk senam. Dan kita hadirkan senam untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada, kurang lebih 5 sampai 10 menit ya rekan Prima ya.

Oke, Kang Sahil, terima kasih ya. Info beritanya sudah sampai ke Bang Andri, nanti dibacakan. Oke. Rekan Prima, kita akan senam sebentar ya. Luangkan waktu 5-10 menit kita senam. Terus dipandu oleh Bang Andri yang jelas ya. Oke, kita mulai ya Rekan Prima ya. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa, yang pertama kita akan gerakkan kepala, kita pakai jari jempol ya, taruh di dagu, nanti tekan ke atas, hitungan ke 8 ganti. Terus nanti kita pegang kepala, tarik ke kiri, hitungan 8 ganti, sebaliknya ke kanan. Terus nanti kita tepuk-tepuk bahu, tepuk-tepuk pundak, tepuk-tepuk lengan, tepuk-tepuk telapak tangan ya. Dan nanti di aba-aba Kang Andre ya, hitungan 8 ganti. Oke, kita mulai dulu ya.

Demikian ya untuk senam sebar ya, senam bersama Prima selama kurang lebih 10 menit ya, yang sudah kita 7 menit ya. Enggak sampai 10 menit, 7 menit ya, yang sudah kita jalankan bersama-sama. Dan terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan tetap semangat, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya, rekan Prima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, pukul 8.00 di kesempatan pagi hari ini Bang Andri mengingatkan ya, waktunya sudah siang. Barangkali rekan Prima yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai keperluan ya, waktunya sudah siang ya. Dan diingatkan kembali karena mungkin yang punya kesibukan silahkan ya, jangan sampai nanti telat ya, karena apa namanya nyantai-nyantai katanya, apa namanya gak taunya waktunya sudah siang ya. Dan di studio rupanya cerah ceria ya, dan menuju panas ya, dan mudah-mudahan tidak sepanas hatiku. Oke, di kesempatan pagi hari ini ya rekan Prima, Bang Andre mengajak rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582 di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah hadir di live TikTok Prima ya. Bang Andre menemani rekan Prima semua sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat ya rekan Prima. Dan yang mau gabung sekali lagi bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Oke, mulai dibuka ya di kesempatan pagi hari ini. Sebagai penelpon pertama, kita angkat dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, semangatnya lanjut. Wong Sukatani 8K sing duwe gelas ditutup-tutup nah sendi.
1: Wong Sulawesi.
0: Wong Sulawesi.
1: Iya.
0: Wong Sulawesi kok nyebrang laut lewat udara, ya. Kak.
1: Ya pada tinggal ana besi, ana sula, pada
0: banyak kan. Kalau nyebrang laut harga solar mahal. bukan mahal, susah, lagi susah. Mangkane sing parek-parek bae ya.
1: Sukatani
0: Laban. Iya, jare wong eretan ko apa namanya
1: eretan,
0: mau iya, oh kandang haur ka pan tuku nggo apa? Iya, wong truntum pan nang laut tuku solare angel lah, kepriwe kono jare alah.
1: Solare nanggone. Nanggo banyu bae lah.
0: Banyu bae. Nggawa kae ka, nggawa apa namanya ebor ka ya.
1: Iya.
0: Ya wis ora apa-apa. Selamat pagi. Pagi-pagi.
1: Lagi pada bubar.
0: Terus ya, manene lagi derep. Terus harga gabah di sana berapa itu?
1: 75.
0: 75.
1: Kadang 78.
0: 75 78 ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti masih di bawah 7 ya. Masih di bawah di atas 7 maksudnya, sorry.
1: Oh. Iya.
0: Aduh. Ya berarti kan masih mending ya, alhamdulillah.
1: Ya, dan pada cerap ning wangut, Kang. Narasin kedewekan. Lelek dong melu beli.
0: Weh, berarti
1: kedewekan ke narasin we batur iki. Pada bubar lah dia balai pasukan.
0: Iya. Lamun kok derep oleh sekintal berarti 750.000 ngono ya.
1: Nah,
0: waduh, iya. Bang Andri pengen derep bae lah. Ngurung, pengen ngurung.
1: Bareng-bareng derep, Kang.
0: Iya, kita ngurung bae lah nang Sukatani Laban.
1: Durung duparen kene
0: itu. Lah berarti saya di eretan nang anu ta? Endi?
1: Wangu.
0: Iya, Wangu Bugis ya. Lah iya Bugis ta.
1: Iya.
0: Lah mun nang gone Kang Wantaku nang endi?
1: Bae kaya kene Kang Wantaga.
0: Durung.
1: Durung.
0: Berarti anggone sampah kono, omahe sampah kono sing wis panen, mulai panen ka?
1: Lele kenong
0: ya. Oh iya. Iya,
1: panen durung kowe.
0: Iya, panen. Habis panen tuku selametan ya.
1: Nah, iya.
0: Berarti iya, sega kuning sedekah bumi ta. Adate wong Dermayu kan ana sedekah bumi. Iya, rasa syukur terhadap karunia ilahi yang diberikan ke para petani.
1: Jadi pantinya kalau tontonan wayang.
0: Iya, tontonan wayang, betul.
1: Wayang bekas loh. Anak.
0: Siapa kono?
1: Oh, kok suara yang hilang, Kang?
0: Hilang.
1: Orang hilang, Kang. Ada. Ayo, Kang, lagu deh, Kang.
0: kenal lagunya apa? Ayo.
1: Lagune sing merdu deh kang.
0: Merdu, ya wes. Sing, di anu ya, kau tercipta bukan untukku ya. Oke, kau tercipta salam bukan ya, untuk salam minggu siapa yuk mangga.
1: Nok Mega.
0: Nok Mega.
1: Singgarung Bakatang. Singgol kanggo. Mimi Nok Wina, Mimi Nok Teki. Mimi Kenong, Mama Setia. Kanggo Petar Mega, Mimi Yati. Terus kanggo. Ibu Supina sing lagi jalan-jalan. Jalan-jalan
0: ini
1: kan
0: yang non. Eh, bu jalan-jalan nih. Saya sih kan jalan-jalan ta.
1: Ya, ibu sekolah lagi jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan berarti anu nggak libur ya hari ini ya?
1: Iya, ada oleh-oleh kok ibu sekolah.
0: Oh iya,
1: Goti. Mama Aldin, Mama Titan, Mama Inda, Inda, Mama Retina, Mama Odang, Neti,
0: Ibu Suci. Oke.
1: Kang Dasmo,
0: oke, Kang Rojaya, oke,
1: Kang Eges,
0: oke,
1: Kang Meri, Bapak Jali, Kang Timan,
0: oke,
1: Kang Banta,
0: Kang
1: Banta, Pribasane,
0: Pribasane,
1: Pribasane mengatakan leleran anak tenang,
0: cakap,
1: leleran anak tenang, Desa Orgelis, Desa Pasir Muncang,
0: iya.
1: Parknya
0: kan ya? Iya, parek. Sejengkal sejangka tok rumah ya.
1: Oh iya.
0: Heeh.
1: Meleleran anak benang.
0: Heeh.
1: Desa Hargelis, Desa Pasir Muncang.
0: Cakep.
1: Pikiran rasanya tenang.
0: Heeh.
1: Ketek-ketek makan yang rumba kacang.
0: Walah, enak temen gitu ya.
1: Enak tenang. Pikiran rasanya tenang.
0: Heeh. Hati menjadi riang gitu ya.
1: Riang.
0: Heeh.
1: Dirasa aja sampai gerungsang-gerungsang.
0: Terus lagune kau lagune kau tercipta untukku sayang.
1: Sayang,
0: iya. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nang Rastim dari Sukatani 8 ya sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini di ngopi say. Ngopinya diseruput semangatnya lanjut. Oke, silakan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 218 9953.

Okay, dan di kesempatan pagi hari ini, terima kasih ya sudah gabung bersama Prima FM. Okay, rekan Prima, dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan bacakan berita buat rekan Prima yang masih stay selalu di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582.

0: Rekan Prima. Dia buka kembali di 0853-2189-9582 yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ngopi say.
1: Ngopi Nasi Seruput. Semangat selanjut.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Dermayu Kupang Jairan.
0: Apa kok?
1: Dermayu Kupang Jairan.
0: Terus?
1: Tuku ceplik, ning eretan. Wong ayu lagi pada jaragan.
0: Lagi jarakan, lagi ngurung nang
1: nanti gue lagi ngurung nang
0: iya lagi ngurung nang eretan ya gitu ya iya lagi ngurung nang anu kan nang ngone lili kendung kan nang sukatan di lapan kan
1: sukatan di lapan
0: iya sukatan di lapan durung jare nang nanti kok anjatan.
1: Oh nang anjatan. Oh
0: iya wis panen sekian mah. Terus harga gabahnya juga cukup bagus ya, karena nggak ada apa namanya, bukan musim hujan, jadinya kering tuh gabahnya ya.
1: Iya benar.
0: Iya, ayo kita ngurung aja yuk. Gue gerabakan dewek ya. Iya, pripun kabare iki, Kang?
1: Alhamdulillah waratan.
0: Tumben sih isuk-isuk wis telepon ora wan-wan bae. Lagi pada kumpul tah ngono.
1: Kumpul.
0: Iya wes mudah-mudahan.
1: Lagi pada turu karo anakan
0: kaya gitu. Ngono dah. Oke. Ada kabar apa nih hari ini?
1: Ya, kabar eta kayo ngeres sama dan kesel. Iya sing bengi meneku nganggo montoran bae kayo nge awake rada
0: lungrah itu ya.
1: Rada penak pas itu.
0: Tapi yo enggak apa-apa lah. Namanya juga usaha ya ta.
1: Iya masalah itu yang muka gue itu. Ipa mana kalau nikah beli
0: Pegu. Oh iya, ini serapan.
1: Ayo.
0: Oke, dan nggak kemana-mana hari ini atau maksudnya nggak ada kegiatan lain?
1: Oh, enggak lah.
0: Berarti rutinitas bayar, rutinitas ya?
1: Enggak lagi stay aja.
0: Oh stay aja, iya maksudnya rutinitas pekerjaannya tinggal nunggu gitu kan?
1: Oke.
0: Besok. Oh iya, maksudnya iya ya hari Minggu ya hari ini ya. Oh iya ya. Oke. Oh iya dina Minggu. Oke, Kang Dasmo boleh request lagu. Ada lagu Kau Tercipta Bukan Untukku atau barangkali request lagu yang lain boleh. Ikut aja ya. Oke.
1: Yang penting mah Jakarta Cibitung.
0: Jakarta Cibitung.
1: Iya, Jakarta Cibitung.
0: Jakarta Cibitung apa toh?
1: Anggir melek mata cari untung.
0: Oh, ngono ya. Jakarta Cibitung yang melek mata nyari untung gitu ya.
1: Cari untung.
0: Terus apa namanya nandur pisang pinggir kali.
1: Wah, yang kan generasi.
0: Yang sondol biasanya.
1: Dol, muncul dol. Aja ora dol. Nyaman dengar golis dol. Tanggo ibu tuti ya.
0: Ada. Oke.
1: Tinggi emni. Salam tanggo bohaya itu.
0: Oke. Okay.
1: Bukan lagi pedang terus.
0: Oh neta. Oke.
1: Mimiratmina.
0: Oke.
1: Tangi durungi. Wemene. Wakisuta.
0: Wakisuta ya. Oke.
1: Mang wanta. Batal ning gunang dapur.
0: Okay. Mama Mega ta udah nongol ka.
1: Oh Mama Mega. Iya. Okay. Mama Mega ya. Dateng Pak Salim.
0: Pak Salim oke. Okay.
1: campur orang kurung-kurung.
0: Oh, campur lagi radio ini rusak tadi ini orang dengerin.
1: Waduh. HP gen bisa campur.
0: Iya, tapi campure kalau lewat HP enggak kieng.
1: Oh, kan.
0: Iya, kalau nyetel radio lewat HP berarti nanti harus scroll-scroll terus. Oke.
1: Mm. Yang pasti buat semuanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi. Selamat hari Minggu.
0: Oke.
1: Semoga berbahagia di hari
0: ini.
1: Oke. Khusus.
0: Oke.
1: Buat yang lagi siaran.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Supernya.
0: Supernya.
1: Ya biasa ini yang ada di rumah.
0: Oh, lagi di rumah, lagi pada ngumpul ya.
1: Lagi ngumpul.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih. Yo, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandas mau di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Prima FM. Oke, rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre mengajak rekan Prima semua di manapun Anda berada ya, yang kiranya terkena gatal-gatal, terus apa namanya panu, kadas dan kurap ya. Jangan lupa oleskan saja Neo Ultrasilin ya. Karena Neo Ultrasilin ini bisa menghilangkan gatal-gatal seperti kutu air, jamur di kulit, panu, kadas dan kurap. Kalau perlu ya, oleskan segera dengan Neo Obat Neo Ultrasilin, obat bermutu yang diproduksi oleh PT Henson Pharma. Dan Ultrasilin ini bisa mengurangi gatal-gatal akibat jamur yang ada di badan dan juga kutu air ya. Bisa dibawa kemana-mana apabila Anda terserang gatal-gatal karena kutu air atau kadas dan kurap ya. Jangan lupa Neo Ultrasilin lah obatnya. Dan juga Neo Ultrasilin ini diproduksi oleh PT Henson Pharma ya, rekan Prima. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-16 di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan bacakan berita buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, baik yang ada di 95,8 Prima FM dan tentunya yang ada di live TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan membacakan berita yang sudah hadir atau dihadirkan dari redaksi Prima FM dan juga Lok News. Rekan Prima, warga mengeluhkan pembangunan jembatan penghubung Desa Sukasari dan Desa Sindangkerta Kabupaten Indramayu yang hingga kini tak kunjung selesai. Kondisi jembatan yang terlihat mangkrak membuat warga menyampaikan protes dengan memasang spanduk di lokasi pembangunan. Dan aksi ini menjadi bentuk kekecewaan warga terhadap proyek yang belum juga rampung. Warga berharap pembangunan jembatan tersebut segera mendapatkan perhatian dari pihak terkait dan bisa diselesaikan, karena jembatan penghubung antara desa memiliki peran penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dan memperlancar aktivitas sehari-hari. Dan masyarakat pun menantikan kejelasan kelanjutan pembangunan tersebut agar jembatan dapat dimanfaatkan sesegera mungkin ya, rekan Prima. Dan selanjutnya yang dikutip ya dari lognews.co.id dan redaksi Prima FM, pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan program desa bahasa mulai November 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan program ini akan menghadirkan pelatihan bahasa Inggris, Mandarin, Jepang dan juga bahasa Arab. Rencananya pelatihan digelar di 4 desa setiap kecamatan dengan tenaga pengajar yang disiapkan pemerintah provinsi. Dan program ini diharapkan bisa meningkatkan keterampilan warga desa agar lebih siap bersaing di dunia kerja, termasuk untuk peluang kerja di perusahaan internasional ataupun di luar negeri. Dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmisi Jawa Barat 1 Transmisi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar menilai kemampuan bahasa asing dapat meningkatkan daya saing pekerja. Namun, warga yang ingin bekerja ke luar negeri juga diingatkan untuk mengikuti prosedur resmi dan mengurus rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat guna mencegah keberangkatan ilegal. Meski berpotensi membuka kesempatan belajar bagi warga masyarakat desa, jadwal pelaksanaan dan lokasi desa, juga peserta dan mekanisme pendaftaran program desa ini masih menunggu informasi resmi ya rekan Prima. Dan kabar baik ya buat masyarakat yang ingin menambah keterampilan berbahasa, nanti akan ada program bahasa. Kita tunggu saja ya. Oke. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan hadirkan kembali dengan lagu yang bagus ya. Tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri teman-teman Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, Bang Andri teman-teman rekan Prima sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat ya di kesempatan hari ini. Dan terima kasih yang masih setia selalu bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan sekali lagi rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan juga yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan betah ya karena banyak temennya ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, Mama Indah. Assalamualaikum. Mama Indah, di mana ini Mama Indah?
1: Waalaikumsalam, Mama Indah lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Kirain bersih itu debu banyak banget.
0: Iya, karena musim kemarau rumah. Ya. Jadi angin itu membawa debu dan harus rajin bersih-bersih ya.
1: Mama Indah malas, Bang Andre.
0: Jangan malas-malas. Nanti
1: pinggir jalan ya. Ngebul aja Pak Amit sambil ini istirahat bersih-bersih. Sekarang lagi sarapan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Pak Andre.
0: Non.
1: Pada kemana sih?
0: Sepi iya banget. Itu
1: ada Nanang Rasti, Ibu Sukina gak ada.
0: Ibu Sukina ya, lagi jalan-jalan. Itu apa namanya, Mimi Ratmina kemana tuh?
1: Mimi Ratmina mah sakit.
0: Ih, sakit lah. Menang baik.
1: Oh, gitu. Iya, meriang. Kemarin Mama Indah ke sana tuh.
0: Oh, pantesan.
1: Lagi meriang.
0: Iya, ini
1: tapi udah mendingan sih.
0: Ini yang
1: sakit ini ya. Yang sekarang itu Bang Andre ya.
0: Bang Andre baru sembuh tuh. Seminggu loh kemarin itu bindeng-bindeng itu. Jadi apa namanya?
1: Badan sakit-sakit. Betul. Kayak gitu Bang Andre.
0: Tapi ringan berat gitu ya.
1: Iya. Mama Indah lagi lama banget.
0: Iya. Ini pada enggak ada masuknya ke live TikTok semua ini.
1: Oh, iya.
0: Terus Mama, pantesan. Iya Mama Titan juga nanti enggak bisa hadir, katanya mau ada acara.
1: Iya. Iya kalau hari Minggu sih. Ini aja ya di grup Mama Indah, di yang grup senam. Lagi jalan-jalan ke Bandung.
0: Jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya.
0: Jadinya
1: terus yang dari grup kadernya, kader Posyandu ke KDM sama Taman Anggur.
0: Berarti ke sana ya, ke mana itu mana nih di Subang tuh?
1: Apa? Mana sih? KDM.
0: KDM.
1: Itu yang di Purwakarta.
0: Lembur apa? Bukan.
1: Apa? Lembur Kuring mah di sini ya, di
0: Lembur Kuring.
1: Ya?
0: Lembur Kuring Priangan, Bu. Ya kamu yang KDM, kadang-kadang lupa tuh. Oh, Lembur Pakuan tuh, Lembur Pakuan. Tuh Birini. Iya, Birini yang apa ngingetin tuh Lembur Pakuan. Karena deket rumahnya Birini tah.
1: Oh, Birini di situ.
0: Ya enggak sih.
1: Birini apa Birini?
0: Kalau
1: Birini mah yang dicompreng ya.
0: Kalau Birini kan yang dicompreng, kalau Ibu Rini mah di Tanjung Siang kan deket ya.
1: Itu suaranya tuh bagus-bagus Bang Andre, Birini
0: gitu ya?
1: Sama Bu Rini tuh.
0: Bu Rini bagus-bagus. Kalah Mama
1: kayaknya
0: Indah ya.
1: Masih muda ya.
0: Iya muda-muda.
1: Mama Indah kayaknya.
0: Oh, malah lebih muda lagi ta.
1: Lebih muda lagi.
0: Iya.
1: Apalagi itu Birini.
0: Birini mah muda banget ya.
1: Iya.
0: Ada Mama Aisyah juga muda tuh.
1: Mama Isa di TikTok.
0: Terus ada Taman Anggur juga yang ada di Pegaden juga tuh.
1: Iya, sekarang kita ke sana Bang Andre. Mama Indah aja yang nyangkol di rumah.
0: Eh kata Bi Rini, itu Mama Indah cantik banget loh katanya. Iya, kemarin kan hari Minggu kan kesini tuh lagi apa namanya live itu, iya, lagi bareng-bareng, jadi
1: iya,
0: tahu.
1: Kayak kalau dipoles mah cantik.
0: Nah, ngono.
1: Kayak membelakti.
0: Iya, barang Bir ini juga kalau dipoles cantik ya. Enggak dipoles aja udah cantik. Nah, ada siapa itu? Nih, siapa itu?
1: Ini Dede Raya.
0: Oh. Dede, ya? Yeah, Dede Raya. Ikutan ya.
1: Bang Andre, halo.
0: Halo.
1: Nggak mau. Ya, udah sana sama Bapak Amin.
0: Oke, Mama Indah mau request lagu apa nih?
1: Ini aja ah, lagunya Suci Dalam Debu aja.
0: Suci Dalam Debu,
1: soalnya
0: okay.
1: Banyak debu. Pinggir jalan ya, debunya nggak mau ini ya. Pas jalannya
0: iya, kan karena kena angin. Jadi, apalagi tempat Bang Andre itu.
1: Ngapain lagu itu jalan alternatif.
0: Iya.
1: Rame Bang Andre.
0: Kalau di Wadukan itu kan orang lalu lalang ya. Jadi iya. Apa namanya motor terus apa gonta-ganti gitu maksudnya itu. Apalagi iya. Panas apa namanya panas terik gitu kan jadi ngebul gitu ya. Iya kena angin. Iya. Pernah kayak
1: sekarang mah. Ini ya jalan yang pinggir masjid udah bagus. Cuman ini jalan ini mah enggak tahu Bang Andre.
0: Ya sebentar lagi mudah-mudahan.
1: Soalnya bagian TU sih, TU.
0: Tapi kan itu kan tapi kalau mungkin aksesnya rame kan nanti bisa diperbaiki ya. Mungkin. Ya, kita mungkin, berdoa aja. Namanya?
1: Soalnya udah lama banget Bang Andre.
0: Iya, saya kemarin kalau enggak salah itu kan mau kondangan lewat depan Mama Indah ya. Itu apa namanya batunya gede-gede ya maksudnya itu pada nongol gitu takut kali jadi harus pelan-pelan
1: dari sisaan tambalan-tambalan Bang Andre
0: gitu jadinya apa namanya apalagi kalau malam hari ya kalau malam kan lampunya bukan maksudnya nggak ada lampunya kan redup gitu kan kita lewatkan nggak terang ya. Oke,
1: iya,
0: mudah-mudahan.
1: Sekarang mah terang Bang Andre.
0: Iya.
1: Ada lampu jalannya.
0: Betul.
1: Juga.
0: Sekalipun terang kalau malam kan was-was juga.
1: Iya.
0: Kecuali halus gitu ya. Kalau
1: enggak tahu kapan berenang.
0: Ya, mudah-mudahan kita berdoa warga masyarakat yang ada di Horkolot khususnya di Tugu ya. Yang mengarah ke yang mengarah ke Wadukan ya.
1: Iya.
0: Kurang lebih ada berapa kilo itu Mama Indah?
1: Enggak tahu lah, apalagi kalau hujan-hujan becek-becek.
0: Iya, ya mudah-mudahan sesegera mungkin pemerintah daerah khususnya Horkolot ya memfollow up supaya jalannya tidak
1: sedikit-sedikit ya Bang
0: betul,
1: Andre ya.
0: Bagus dan tidak ngebul ya.
1: Masjid aja sekarang alhamdulillah udah bagus.
0: Oh ya mungkin kita nunggu saja kali ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya ya.
0: Oke, silakan. Mangga.
1: Buat tadi yang baru turun ya, ada Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo.
1: Buat Tete Isa.
0: Tete Isa.
1: Yang punya sayang.
0: Yang punya sayang.
1: Iya.

0: Goparnya juga.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mak Odang.
1: Mama Odang.
0: Mak Odang masuk, Mak.
1: Kemarin enggak masuk-masuk jadinya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Udah baru katanya. Buat Mama Aldin, Mama Billy, Bu Sukina, buat Pak Salim, buat Kang Riannya juga, buat Papa An.

0: Iya, buat capur
1: tangkiting. Oke.
0: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Satu lagi yang belum, wong Banjarnegara. Wong Banjarnegara, Kak.
0: Bunda Emma.
1: Bunda Emma. Masih.
0: Oh iya, Bunda Emma.
1: Masalahnya standby terus tuh, Bunda Emma.
0: Iya, Bunda Emma. Okay. Buat Bunda Emma-nya juga yang okay. Jauh di sana ya. Yang selalu monitor.
1: Oke.
0: Okay. Ditunggu lagunya.
1: Baik. Oke.
0: Okay. Buat Bang Andre-nya sehat selalu.
1: Amin.
0: Kalau sehat makan ketemu lagi.
1: Iya, ketemu
0: ya,
1: lagi.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Ucapannya. Assalamualaikum. Ntar dulu Bang Andre.
1: Siapa tuh?
0: Nanang Rasti.
1: Nanang.
0: Sama Pak Debono. Aduh,
1: Pak Lenang. Aduh, iya lupa ntar diprotes ya. Oke.
0: Yaudah ya.
1: Oke, baik.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Indah di kesempatan anak pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Agar kan Prima jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, kita dengarkan bersama-sama ya.

0: berisik.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin. Produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani rekan Prima di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dan rekan Prima, terima kasih ya yang sudah masih standby di 95,8 Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat.

0: Dan Rekan Prima, Bang Andre juga mengucapkan terima kasih buat Rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andre ucapkan salam kompak selalu, mudah-mudahan kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, kita angkat dulu yang sudah masuk ya, dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
1: Kopinya di seruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, dengan Bapak Salim.
1: Iya Bang Andre, sehat Bang Andre.
0: Alhamdulillah Bapak Salim, sebaliknya gimana Bapak Salim?
1: Alhamdulillah sehat Bang Andre.
0: Bapak Salim, lagi di mana nih Bapak Salim?
1: Di rumah.
0: Oke, ada kabar apa nih Bapak Salim untuk pagi hari ini atau hari ini?
1: Barangkali
0: ada event, terus ada kabar yang bagus itu buat Rekan Prima semua. Rencana hari ini kemana nih? Apa mau ke radio? Apa mau ada panggilan khusus?
1: Radio katanya kan nggak ngumpul hari ini.
0: Oh iya, berarti nanti lewat Ibu Tuti aja ya.
1: Iya.
0: Oke, iya nggak apa-apa.
1: Ketuanya lagi pada sibuk Bang Andre.
0: Iya. Ibu Sukina juga lagi jalan-jalan juga.
1: Oh iya, Ibu Sukina jalan-jalan ya.
0: Tapi tadi sempat miss call gitu. Ada Ibu Sukina nih.
1: Iya, hati-hati Bu, jalan-jalan.
0: Dan hari ini mungkin banyak yang hajatan juga kali ya, jadinya pada sibuk masing-masing.
1: Iya Bang Andre, masih banyak yang hajatan.
0: Iya nih, kondangan juga nih habis ini nih.
1: Iya, masih ada yang hajatan.
0: Masih terus ya, sampai akhir bulan, sampai akhir tahun kali ya. Iya, seneng banget kondangan makan gratis ya, tapi banyak.
1: Tapi
0: Bapak Salim nanti tetap jalan ya, maksudnya itu ada panggilan keliling gitu ya.
1: Hari apa? Ada Bang Andre ntar.
0: Oh gitu.
1: Gangguan baru berangkat di sini. Alhamdulillah Bang Andre ada banyak kerjaan nih Bang Andre.
0: Oh itu kerjaan apa aja itu misalnya?
1: Ini lagi dari itu Bang Andre, dari hotel Cipancu Bang Andre, bantal Bang Andre magang kleting.
0: Oh berarti ada borongan ya?
1: Iya ada borong.
0: Alhamdulillah.
1: Diambilnya ntar sore ya Bang Andre. Ini harus kelar hari ini Bang Andre.
0: Butuh bantuan nggak nih Bang Andre habis siaran ntar?
1: Boleh.
0: Iya kan nanti lumayan ya, dapat 2 atau 3 bantal gitu kan, lumayan dondom gitu ya jahit.
1: Iya.
0: Terus
1: ini ada 2 ada 3 lusin Bang Andre.
0: Oh 3 lusin berarti 12 kali 3 ya.
1: Iya.
0: 12 kali 3 berarti 36. Iya, tinggal ngali.
1: Iya, matang sleting semuanya.
0: Iya, tinggal ngali sekian gitu ya.
1: Iya, Bang Andre.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kalau gak keluar juga kayaknya dapat uang juga sih Bang Andre.
0: Oh iya, maksudnya berkah bagi yang bisa jahit ya. Karena hari ini kan walaupun banyak produk-produk yang dari mana tuh online gitu ya, tetap aja kalau nanti nggak muat kekecilan atau kegedean ya larinya ke Pak Salim ya.
1: Banyak Bang Andre itu kepanjangan kebanyakan.
0: Nah, iya makanya itu, jadi ada berkah sendiri ya buat yang punya keahlian jahit itu. Makanya tuh Biri ini kalau pengen banyak orderan ya bisa jahit kayak Kang Wanta tuh ya, apa aja bisa tuh ya Kang Wanta.
1: Iya Kang Wanta tuh
0: ya. Iya.
1: Dia mah bikin seragam juga Bang Andre.
0: Nah, iya bikin seragam terus dapat orderan dari lurahan aparatur desa kecamatan kan bikin seragam kadang-kadang ya.
1: Iya Mama Aldin juga penerima juga
0: Mama Aldin.
1: Tuh, bikin seragam Mama Aldin.
0: Jadi kepikiran nih pengen belajar jahit.
1: Tapi itu dudukannya Bang Andre.
0: Tapi ya namanya orang jahit itu dibutuhkan kesabaran ya Bapak Salim ya.
1: Iya
0: kalau enggak nanti enggak sabar terus langsung dijahit aja. Waduh.
1: Apalagi kalau jadi tukang permak Bang Andre harus.
0: Nah, itu.
1: Super sabar Bang
0: Andre. Berarti kayak Mr. Bono tukang permak itu harus lebih jeli ya. Karena iya, nanti kalau salah jahit, waduh, bisa-bisa nggak bisa dipakai malahan ya.
1: Iya, salah jahit cuma orang ibu-ibu kadang-kadang bani jahit ini cuma segini harganya nggak cocok, marah-marah.
0: Iya, dan itulah memang resiko dari profesi. Iya, ya.
1: Harus jadi sabar ya, tukang jahit,
0: harus sabar ya, Kang Wanta tuh. Kang Wanta seprofesi, salam satu profesi Kang Wanta. Oke, okay, Bapak Salim. Oke, okay, Bapak Salim mau
1: ada lagu apa aja, Bang?
0: Ada lagunya, ada Istri Setia, ada Merayu Tuhan. Yang mana tuh? Atau Bang
1: Istri Setia aja, Bang Andre.
0: Oke. Okay. Nanti diputarkan, oke? Okay? Salam-salamnya
1: buat supir Nang Rastim, buat supir Bang Andre ya.
0: Tadi Nang Rastim.
1: Buat Nang Rastim. Oke. Okay. Sama anak buahnya tuh. Sama pawongannya Nang Rasim, mamanya Novina,
0: Novina
1: Lili Kenung yang lagi panen, Lili Kenung ya, diajarkan ya.
0: Iya, lagi panen, mau ngurung ke sana antara.
1: Iya, mau ngurung Bang Andre.
0: Ayo kita ngurung bareng-bareng yuk.
1: Lagi mahal Bang Andre. Oh,
0: iya. Padi lagi mahal. Oke. Okay.
1: Ini setianya juga buat Nok Mega.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mister Bono nih, Mister okay. Bono warungnya nutup Bang Andre.
0: Oh iya, kemana tuh?
1: Kayaknya ikut jalan-jalan nggak, Ibu Sukina kali ya.
0: Betul, kayaknya ini jalan-jalan sama Ibu Sukina. Ya sesekali lah, agak jauhan gitu jalannya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Iya, kalau itu kiosnya tuh nutup. Mister Bono biasanya hari Jumat doang.
0: Iya.
1: Pak, berarti ikut jalan-jalan sama Ibu Sukina Bang Andre. Kok Ibu Sukina nggak ngabar-ngabarin ya?
0: Ya, tapi iya, tapi tadi sempat masuk loh sebentar tuh, ada Ibu Sukina gitu. Tapi setelah itu hilang lagi.
1: Oh, ya nama jauh kayaknya udah jauh banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat Mama Indah, Bapak Amir, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bu Tuti, Maodang, okay. Mirapi, Mama Rama, Rapina.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang punya rumah mewah,
0: Mirapi. Oke. Okay.
1: Mama Ratinya juga, Kang Sondo.
0: Kang Sondo, oke. Okay.
1: Buat Kang Dasmo. Buat Ibu Supina yang Ibu lagi jalan-jalan.
0: Oke.
1: Okay. Sama Teisanya juga. Buat Capur
0: Kang Ibeng.
1: Kang Wanta, Kang Rian. Buat Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Buat Kang Aman. Kang Rian, okay. Kang Rojaya, buat Haja Supriyatin,
0: Haja Supriyatin,
1: Haja Putretta, buat Bintang Nyonyo, spesialnya buat Bang Andre aja yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Bapak Salim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Kita angkat kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangatnya, semangatnya lanjut.
0: Iya, Merdeka.
2: Merdeka juga.
0: Kang Sondo enggak hadir di situ, hadir di sini ta. Pada disapa sama Birini ta. Kang Sondo entah kowe cari.
2: Paham ya.
0: Iya suarane iya. Ajak lalen gua karaoke ya.
2: Insyaallah.
0: Tapi lagi pada enggak ke studio katanya hari ini ada keperluan.
2: Ya berarti akan dewekan kita ya Rodrogi boleh. Ngono ta.
0: Ora apa-apa, nggo dikancani Kang Andre. Oke, Kang Sondol. Nah, karena Superboy metu jare.
2: Siapa mani Superboy?
0: Ya biri ini gue yang ngomong ya. Oke. Ajak lalan ku duet ya.
2: Kalau kita suara Madonna.
0: Iya, lagu ini pertemuan baik ya, Birini ya. Oke, lagi di rumah ta Kang Sondol, apa lagi balik apa mendi kono?
2: Biasa wis ning tempat Pangkalan.
0: Oh, barangkali Panmiang ngono.
2: Heeh. Oh, ora
0: awas, ya, jadi awas menora nembang kok. Janjinin live jare.
2: Ora masih mending dicoki ya.
0: Ya iya, ora apa-apa. Jadi biar mentalnya kuat ya. Iya kok baturi akeh kok ya, semangat ngono ya. Nah, kan sapa ada Mama Mega.
2: Mama Mega. Oh, Mama Mega ya, Mama Mega. Ayo
0: muncul. Iya.
2: Udah marah. Terus sama siapa kan?
0: Iya, durung.
2: Si TikTokku.
0: Nyai ada Bunda Emma enggak, Mak? Nyai.
2: Oh, iya Bunda Emma.
0: Iya, Nyai Nyai Gandok.
2: Nah. Iya, Nyai Gandok sih di Gandok.
0: Lagi esok, iya lagi esok mau rame, lagi pada belanja dingin jari nih. Gue belanja dingin, gue masuk mancing maning, gue pas karaoke kita rame ramein lagi jari. Ayo mangga.
2: Siap,
0: penonton. Oke, Kang Sondol.
2: Salam salamet dingin.
0: Ah, ayo silakan.
2: Gue sing masing kidul dingin sikin masing Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Terus Mama Epi, Mama Rati.
0: Oke.
2: Anggo Yuratmina.
0: Yuratmina.
2: Nggih,
0: nggih, mlipir.
2: Heeh, mlipir.
0: Cipedak.
2: Cipedak ya. Ahli Beng, Pak Cakur.
0: Oke.
2: Terus mono maning Idul maning Pekerjati ku. Nah, Kang Salim,
0: Kang Salim.
2: Ini Sukina,
0: Sukina. Iya, lagi liburan kok lagi jalan-jalan.
2: Aduh, liburan.
0: Iya,
2: bisa disapa lah.
0: Heeh.
2: Liburan mah pada
0: gara-gara lanjut. Oke.
2: Mama Aldin.
0: Mama Aldin.
2: Kang Rian.
0: Kang Rian.
2: Lanjut. Terus nganggo menene. Ngomong malor maning
0: sih. Ngalor.
2: Heeh. Nganggo nang Rastim.
0: Nang Rastim.
2: Burini gede nganggo Burini.
0: Burini, Birini, Burini gitu ya.
2: Iya, nganggo Barini, Barini. Kongrini.
0: Aduh, Rini kambing kena ya. Oke. Okay.
2: Nganggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary, heeh.
2: Nganggo Mama Tita.
0: Oke.
2: Okay. Mama Anggo Papa Angga sing duwe tikungan maut. Nah, terus kanggo KBB Kang Likum endah melar. Lagi panas.
0: Lagi panasnya. Ajak lalen go. Apa namanya? Cuci tangan dingin pan apa nyekeli endas ya. Eh itu Ibu Sukina nongol. Ibu Sukina.
2: Pokoknya orang ngerokan lah kita mau.
0: Iya.
2: Untungnya di sisa apa. Nah, iya. Orang sama udah oncogi
0: kayaknya. Oh iya.
2: Eh anak lana yang sop. Asap
0: penerangan ya. Bisa senyanyi kayaknya. Oke. Okay. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Sondol di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya. Mohon maaf ya teleponnya di kita kasih kesempatan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, ada Istri Setia dan juga apa namanya Buih Jadi Permadani. Buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di kesempatan pagi hari ini di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kalau pengen jadi istri setia, kita dengarkan dulu lagu ini ya. Oke.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, Rekan Prima, 25 menit ya lepas pukul 9 di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan masih ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, Rekan Prima, ya, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini, diangkat dulu ya dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya harus lanjut.
0: Semangatnya harus lanjut lah. Jangan jangan sepotong-sepotong. Kalau nanti sepotong, yang sepotongnya diambil kucing nanti ya.
1: Oke.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Mama Mega?
1: Ya, sehat. Bikin sehat aja tuh.
0: Oh, betul. Harus bikin harus disehatkan ya. Kalau enggak begitu
1: sedikit wajar.
0: Tapi
1: lanjut.
0: Betul, tapi jangan banyak-banyak ya.
1: Semangat terus.
0: Semangat terus, karena dengan semangat itu pasti kita bahagia, ya enggak? Oke. Mama Mega ada
1: lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa sih ya?
0: Apa ya?
1: Digilir cinta masuk enggak?
0: Digilir cinta. Digilir cinta itu enggak tahu, nanti coba kalau enggak masuk nanti diganti ya, karena digilir cinta kan lagunya Tarling ya.
1: Yaudah, ini 5 langkah dari rumah pakarku.
0: 5 langkah, oke.
1: Iya, pacarku memang

0: Amerika
1: dari rumah. Waduh. Tinggal jangka gitu.
0: Iya.
1: Mama Mega ada salam nih dari Bunda Emma.
0: Oh ya, salam kembali Bunda Emma dari Mama Mega yang
1: Di
0: Calgary. Bunda Emma gimana Bang Andre?
1: Apa tuh?
0: Gimana Bunda Emma?
1: Bunda Emma itu di Banjarnegara.
0: Banjarnegara Jawa Tengah?
1: Iya.
0: Aduh, iya ya.
1: Kan 5 langkah doang, 5 langkah. 1 langkah ke Cirebon, 2 langkah ke Tegal, 3 langkah ke Bumi Ayu, 4 langkah, 5 langkah ke Banjarnegara. Iya, iya.
0: Ya udah, salam
1: okay,
0: aja
1: mangga,
0: yang udah pada masuk tadi.
1: Okay.
0: Mama Indah, sama Bapak Amir,
1: okay.
0: Semoga selalu nangarasin.
1: Oke. Okay.
0: Sondol tumben masuk sondol.
1: Sudah tadi.
0: Iya, sondol masuk udah kan tumben itu Mas Andre. Terusnya masukin
1: Mana
0: tuh?
1: Ini baru mau masuk. Baru mau masuk nih keduluan sama Mama Mega dah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tunggu di belakang.
1: Oke.
0: Buat Kang Dasmo, buat ini Ratina, ini Epi, Bapak Salim,
1: Terusnya
0: Mas Pur,
1: Cak Pur,
0: terusnya Abah Ade yang Abah Ade di Subang,
1: betul.
0: Abah Ade, terusnya Bunda Rini,
1: Bi Rini,
0: Pak Ganden, terusnya yang punya jalan kereta atau yang punya stasiun,
1: Mister Bono.
0: Terusnya sama siapa lagi ya Bang Andre?
1: Siapa lagi tuh?
0: Terus nih aduh. Nggak megang ini kita.
1: Tadi tulis satu.
0: Terusnya siapa sih ya? Lah udahlah.
1: Cuma
0: aja. Nanti emang dia karaoke. Masuk lagi. Dilihat dulu tag-nya. Spesialnya aja buat Bang Andri yang lagi tugas.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Kasih rezeki yang banyak.
1: Amin.
0: Dan semoga Radio Prima tetap jaya di udara.
1: Amin. Oke.
0: Mas Andri ya, Bang Andri.
1: Oke, iya, Mama Mega.
0: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Mega di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau gabung dibuka kembali di 0853 2189 9582. Tadi ada Ibu Sukina, mana Ibu Sukina? Halo. Pelan-pelan aja, wis krungong ya. Walaupun pelan ya, tapi kedengaran ya. Barangkali masih sibuk dengan jalan-jalan atau sibuk di rumah sedang melayani pelanggan, sedang melayani pembeli ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima Bang Andri mendoakan rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang sedang berikhtiar itu bekerja atau mencari rezeki, mudah-mudahan dilancarkan semua. Dan mudah-mudahan bahagia semua. Dan jangan lupa berdoa dan juga berikhtiar, karena memang kalau kita tidak berdoa dan ikhtiar ya, tidak akan mendapatkan hasil. Seperti itu ya rekan Prima. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Barangkali yang mau gabung silakan.

0: Oke rekan Prima, Bang Andre akan bacakan berita di kesempatan pagi hari ini. Rekan Prima, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama menyampaikan berbagai keluhan kepada Kapolres Indramayu AKBP Priyonggo PM. Dan mulai dari maraknya knalpot brong di Kecamatan Jatibarang, terus kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, hingga keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran dan mengkhawatirkan dan juga mengganggu ketertiban. Warga juga mengungkapkan adanya pencurian sepeda motor saat mereka melaksanakan sholat subuh di masjid. Selain itu, masyarakat berharap kepolisian bisa membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan termasuk dalam pengurusan klaim jasara harja setelah kecelakaan lalu lintas. Menanggapi keluhan tersebut, Kapolres Indramayu meminta jajarannya meningkatkan patroli dan memetakan wilayah rawan gangguan keamanan, dan juga polisi juga menyatakan penindakan terhadap knalpot brong terus dilakukan dengan mayoritas pengendara yang terjaring disebut masih berusia di bawah umur. Dan juga rekan Prima, masyarakat pun diimbau tidak takut melapor jika warga masyarakat pun diimbau tidak takut melapor jika mengetahui tindak kriminal atau potensi gangguan keamanan. Laporan dapat disampaikan melalui WhatsApp lapor Pak Polisi dan Siap Mas Indramayu di nomor di 0819997001110 atau call center Pak Polisi di 110. Warga berharap berbagai keluhan tersebut tidak hanya didengar tetapi juga ditindaklanjuti demi keamanan dan kenyamanan bersama. Demikian dari himbauan dari Polres ya Indramayu ya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre laporkan. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung silahkan ya. Oke, dibuka kembali ya dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Suaranya putus-putus. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngopi say.
1: Ngopi say.
0: Oh, aduh, kenapa ini putus-putus ini sinyalnya? Aduh, karena terlalu jauh kali ya sinyalnya jadi putus-putus.
1: Iya.
0: Oh. Nah itu baru jreng. Oke. Dengan Bunda Emma.
1: Apa kabar Bang Andre?
0: Alhamdulillah Bang Andrenya sehat, waras, bregas, akeh beras. Oke sebaliknya Bunda Emma, gimana Bunda Emma?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di rumah tah Bunda Emma, apalagi dalam perjalanan?
1: Lagi masak di rumah.
0: Oh lagi masak ya. Oh iya, lagi masak-masak yang enak ya. Nanti Bang Andre mampir.
1: Iya ya, tentu dong.
0: Oh, 5 langkah kan. Satu langkah ke Cirebon, satu langkah ke Tegal, satu langkah ke Bumi Ayu ta. Langkah yang kelima sampai Banjarnegara.
1: Iya, Banjarnegara ya
0: tangga. Iya, jangan lupa panas-panas ya. Nanti kalau udah sampai sana minumnya dawet ireng. Iya, dawet ireng, dawet Ayu Banjarnegara. Wah, enak tenan ya.
1: Komplit.
0: Iya, wis komplit pokoknya kayak jamu. Oke, Bunda Emma mau salam-salam. Di depan ada lagu Pacar Lima Langkah dan juga ada Buih Jadi Permadani. Mangga salam-salamnya buat siapa?
1: Salam dulu yang rekasi nanti. Salam yang pertama ya. Tadi siapa?
0: Mama. Tadi Mama Mega.
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Di Bi Rini. Bunda Meli. Siapa ya?
0: Siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Indah.
0: Mama Indah.
1: Pak Isa yang
0: curahkan sayang. Tuh Bapak Salim kata.
1: Ini yang cewek dulu.
0: Oh, cewek dulu ya. Oke. Lanjut.
1: Sama Bu Rini ya.
0: Bu Rini,
1: Mama Epi.
0: Mama Epi.
1: Wakanden.
0: Bono. Mr. Bono.
1: Pak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Nang Rastim.
0: Lagi ngumpet Nang Rastim.
1: Papa enggak. Tapi itu ya studio nanti biasanya ya.
0: Gimana?
1: Nanti Pak Angga biasanya ke studio filmnya itu bagus banget ya.
0: Oke. Iya, oke. Oke. Nah, itu Bapak Salim nanya lagi masak apa katanya Bunda.
1: Masak
0: itu oseng kacang gitu ya.
1: Sama bubuk-bubuk.
0: Weh, iya.
1: Semangat.
0: Oke.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Emma ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya diangkat ya di belakang apa namanya Bunda Emma. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, dengan Mama Aldin. Suaranya yang apa namanya terang benderang ini ya. Alhamdulillah, Mama Aldin. Nah, sebaliknya gimana, Mama Aldin?
2: Alhamdulillah, Kang Andre sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana di rumah, Papa Aldin nggak di rumah ta? Kayaknya sepi-sepi aja di rumah ya.
2: Enggak lah.
0: Iya, maksudnya itu nggak ada yang recokin gitu ya.
2: Iya, adem.
0: Adem, icak-icik sendirian ya.
2: Iya, Kang Andre.
0: Kalau Bang Andre mah banyak yang recokin kalau di rumah. Oke, Mama Aldin.
2: Kayak anak kecil aja yang recokin.
0: Iya, direcokin itu. Orang namanya orang di rumah ada warungnya direcokin wae. Enggak ada tenang-tenangnya ya. Ya kan banyak anak kecil datang entah Mr. Bono nongol iya, Mr. Bono. Iya. Oke.
2: Lagunya ngikut aja Kang Andre.
0: Oke, baik, ada
2: waktunya juga udah mepet kayaknya.
0: Oke, Mangga.
2: Salam-salamnya.
0: Silakan, yuk.
2: Buat yang baru turun Bunda Emma.
0: Bunda Emma.
2: Nang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya.
0: Oke,
2: Terus Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Kikan, Mama Soleh, Mama Soleha, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang Ama, terus Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Mister Bono,
0: Cakpur,
2: Bapak Salim, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Kang Lian sama Akinya, Bunda Jameri, Mama Indang, Mama Oda, Abah Hati Kuti,
0: Abah Ade,
2: Mimi Evi, Dorita sama Papa Angganya, Teisa, Bapak Dasmo. Mama Rati,
0: okay.
2: Mama Pamungkas, Bunda Rini, Birini,
0: okay.
2: Kang Sondol, Kang Eges,
0: okay.
2: Terus Pak Kanden, Mama Meni,
0: okay.
2: Kang Kopar Kofur. Untuk semuanya aja lah Kang Andre.
0: Okay.
2: Spesialnya buat Kang Andre, semoga okay, selalu sehat.
0: Terima kasih Mama Andin.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kan Prima kita hadirkan lagu ya. 5 langkah, 1 langkah menuju ke satu langkah menuju ke jenjang ya. Jenjang apa tuh? Kita dengarkan aja dulu ya. Lipat sari 5 langkah kita dengarkan bersama-sama buat Mama Mega dan seluruh pendengar Prima FM dimanapun Anda berada.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM.

Rupanya Rekan Prima, waktu juala yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Bang Andri ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan hari ini. Dan jangan lupa Rekan Prima, setelah ini Bang Andri akan masuk ke berdendang karaoke udara. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan katanya di hari ini ya, di hari Minggu ya, di hari, tanggal 11 ya, bulan 10 tadi katanya Bapak Salim untuk kegiatan arisan di studio hari ini ditiadakan dulu, mungkin minggu depan ya. Oke, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan ya Rekan Prima, dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam kota ataupun di luar kota, kita bergabung bersama Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai ketemu di berdendang karaoke udara. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan ada lagu Pria Idaman untuk Rekan Prima semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye. Bye.

pantai, langit senja, rasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya di hari ini. Hari ini di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026. Bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,85 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 12.00. Dan rekan prima, barangkali yang ingin gabung untuk berkaraoke, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan prima, Bang Andri mengucapkan terima kasih buat rekan prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di grup fans Tura di kesempatan pagi hari ini yang masih monitor selalu bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat siang atau pagi menjelang siang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya juga sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dengan satu tembang atau satu lagu yang bagus ya untuk rekan prima semua. Dan setelah lagu ini nanti, Bang Andri akan buka line teleponnya untuk berkaraoke di udara. Yang mau gabung nanti di 0853-2189-9582. Dan setelah lagu ini yang jelas ya. Oke, kita nikmati lagu yang pertama. Buat rekan prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu, kita menuju ke tataran Pasundan ya. Yuk mangga.

0: Oke rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan Bang Andre dengan Kota Sumedang ya. Mudah-mudahan berkenan ya, walaupun tidak sepenuhnya bagus ya. aduh, mendingan gitunya. Tenang-tenang, lamun arek apa namanya nyanyi ya mangga di 0853289 9582. Oke, rupanya sudah ada masuk, langsung saja ya kita angkat dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Perdedang karaoke
1: di Gembo.
0: Aduh. Ada ekonya tuh. Kumaha ada ekonya? Ayah ekonya
1: nih. Ada ekonya.
0: Oke. Aduh, dikecilin dulu. Tah. Tambah rame tah.
1: Ayo Kak.
0: Dengan Teh Isa. Oke, Teh Isa mau nyanyi lagu apa Teh Isa?
1: Hayang lamun.
0: Hayang lamun. Hoyong lamunan. Gimana Teh Isa?
1: Lamunan Kang.
0: Oh, lamunan.
1: Ya, anu ori nan ori nan anu
0: ateina. Lamunan. Sebentar ya. Berarti sudah kenek laginya.
1: Ya Kang Andri kan Kang
0: Jo. Aduh, masa sih? Aduh. gimana tuh? Jadi nanti pada sudah semua ya. Oke, siap Teh Isa, salam-salamnya sambil jalan ya.
1: Ya.
0: Oke, coba kalau nanti kurang. Dijauhkan dikit aja. Waduh. Nah. Sudah ta. Sudah. Nah, itu sudah pas.
1: Di luar.
0: Di luar. Enggak dengar dong berarti nanti ya. Tapi dijauhkan dikit aja nggak apa-apa, nggak usah dikecilin tapi agak dijauhkan jadi supaya nggak feedback.
1: Iya.
0: Nah sudah. Oke. Okay. Kayak punya Bono ya, ada ekonya ya.
1: Iya, tapi orang Bono.
0: Oke. Gimana Teh Isa? Lanjut Teh Isa. Oke Teh Isa lanjut. Oke mangga. Bener ya musiknya lamunan ya. Halo Teh Isa.
1: Halo.
0: Sudah masuk nih.
1: Ayo balikan deh.
0: Oh, balikan deh. Sebentar ya.
1: Tidak aku. Ribut.
0: Aduh.
1: Kira-kira
0: radionya. Volumenya kegedean katanya. Sudah dicoba dikecilin tapi mati. Dijauhin enggak iya. Bunyi nah. Gimana sudah?
1: Sudah.
0: Sudah ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk. Oke, mangga. Yuk masuk.

0: Aduh, lagunya sedih, you know, ya. Teringat di lamunan sang pujaan hati, kayaknya seperti itu ya. Oke. Oke, Taisa. Oke, terima kasih.
1: Oke. Buat semuanya sayanglah.
0: Oke.
1: Banyak yang menunggu. Ayo
0: Kang Sandol, suruh masuk nanti ya.
1: Rini, ayo dong masuk lagi. Iya, ucapannya Kang Andi.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Sudah.
0: Ketinggalan ya.
1: Ketinggalan.
0: Oke, Taisa.
1: Iya, ucapannya.
0: Ucapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, ada Taisa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk, diangkat dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Bebaya bersama Prima FM.
0: Oke. Mimika J, pripun kabare?
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Mimika J pengen nyanyi lagu apa, Mimika J, mangga?

0: Lantang-lantang.
1: Oke, okay.
0: Emang Mas Ebu Kang Warna,
1: Kak Bunda. Bunda Emma Kak, salam wong ado.
0: Bunda Emma, Bunda Mara. Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina.
0: Oke. Terus Kang Eka, Kang Ibu. Angga
1: manuk sing paling serewet. Oke, okay. Siap ya, Mimi Kanji ya. Oke, okay, sambil salam salamnya. Yuk, mengapa? Terlalu ngebeat ya, Mi. Apa sing kalem? Apa apa, Ki? Yang slow apa yang ini, Mi?

0: Aduh, bisa ngos-ngosan ya Mi ya. Aduh, lagunya ngebeat ku kenceng banget jadinya ngos-ngosan Mi ya. Oke, Mimi Kaji. Oke. Oke, Mimi Kaji. Oke, sami-sami Mimi Kaji. Yo. Oke. Oke. Mimi Kanji Supriyatin ya sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya. Oke.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Oke, masih di 95,8 Rima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Berdendang Karaoke.
1: Oh, hari Minggu ini di Kebo.
0: Di Kebo. Aduh, Mama Mega tadi. Mama Mega sudah masuk, enggak jadi. Sabarnya, sabarnya Mama Mega ya.
1: Tungguin di luar.
0: Ya.
1: Jangan dulu masuk. Bentar, ini anak lama dulu yang masuk. Mega. Antrian.
0: Ambil antrian ya. Mama Mega ya. Sabar ya Mama Mega ya. Ini kasih jalan dulu wong suka tani lapan.
1: Nah, pai dalane nih. Heeh.
0: Sing perek-perek mangko dingin ya. Sing atos dingin. Awas banyu panas.
1: Panas.
0: Ya awas banyu panas, mau lewat pakai baju panas kah?
1: Oh, baju panas ya. Tapi baju panasnya ada kopi nih. Iya, ayo kang.
0: Ayo, apa kono?
1: Tangisan rindu.
0: Tangisan rindu.
1: Salamnya kanggo Tete Isa.
0: Oke.
1: Kanggo Kang Rasmo. Tondol. Ibu Cukina, Mama Bini, Mama Aldi. Mimi Rapina Mendimi. Mimi Epi Pututi. Terus kanggo Mama Wajang. Mama Tita, Mama Ida. Kanggo Birini, Pak Lebang Salan, Birini. Birini ada masalah.
0: Iya kok.
1: Ngedede. Kono.
0: Lagi telepon dah. Sebentar ya. Oke. Nang Rasim sudah siap ya?
1: Siap, Bang.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama.
1: Ini Kamina dan Salim. Ide Boy.
0: Asik.

0: aja frustasi atuh. Masa kalau
1: pegel frustasi dengan teman-teman
0: pegel ya lamun bengi jentul dok dewekan ngono ya. Engko dingin. Anak tamu mau kenalan enggak?
1: Ini tamu nih lah dong. Dok kayak apa?
2: Halo, assalamualaikum, Nang Adim.
0: Iya, pasti kenal kono ya.
1: Salam bersama kono kang.
0: Enggak diinginan tuh. Kenal beli kono. Apa mong anu siap duda kok?
1: Oh, siap duda. Oh, dibangin ini rapina ya.
0: Oke.
1: Peribasannya kita. Diri ini mengkemikan.
0: Oke.
1: Waduku buah durian.
0: Cakep.
1: Ditandur nih tengah leleran.
0: Cakep.
1: Lagi nunggu. Ini kokon karaokean. Bapak Om Sondo mesti lihat saweran.
0: Wes siap ya.
1: Naik saweran, gak kali sawerannya abangan.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita ini dulu ya. kita kasih kesempatan yang hadir ya di kesempatan siang hari ini sudah menyempatkan diri ke studio. Ada siapa dia?
3: Bentar ya. Yang pakai ini yang kanan jam.
0: Bentar ya, kita setting dulu ya biar

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, bisa kedenger Kang?
1: Kedengeran.
0: Dengar ya, oke. Rekan Prima sudah hadir di studio. Ada, apa namanya, bintang tamu. Gue mudah marangu juga ya, kan?
1: Siang,
0: Bunda Mara, Birini,
1: Bunda Ema ya.
0: Kenal beli kono jare.
1: Aku sing ting-ting teko tamu lah.
0: Oke, Kang Sondol mau nyanyi lagu apa nih di kesempatan siang hari ini?
1: Kakang yang blenger
0: jare. Kakang yang blenger ta, tutup siap duda Kang Narasimha. Kakang yang blenger jare. Oke, kita hadirkan ya Kakang Emblenger buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang hadir di kesempatan spill dong kayaknya kayak apa Bu Cajer. Kebirining
1: kayak uang sih jelas mah kayak uang.
0: Iyalah kayak uang, kayak bocah kayak bocah kian ya. Oke, cukup ya Kang ya. Oke, kita akan dengarkan bersama-sama Kakang yang blenger jari. Mbuh, apa kok Kakang yang blenger? Kenapa kok Kakang yang blenger ya? Oke.
1: Ya, buat tekan-tekan okay. Masih mengajar yang...

0: Alhamdulillah.
1: Nyampe juga ya.
0: Aman, aman terkendali. Birini aman terkendali Birini. Oke, luar biasa. Ternyata buat punya bakat tersendiri tuh.
1: Belajar
0: Sondol ya. Oke, Kang Sondol.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bang Andre akan kembali lagi ya.
1: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, masih bersama Bang Andre dan Kang Sondol ya, yang masih di studio di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Perdedang karaoke DJ Boy.
1: DJ
0: Boy. Halo.
1: DJ Boy.
0: Oh iya, dengan siapa nih?
1: Dengan diri ini, Campeng.
0: Dengan diri ini. Jadi
1: akhirnya
0: masuk juga setelah Kang Sondol ya. Mister Bono. Iya, Mister Bono sabar dulu ya. Ini ada artis dari jauh nih yang Oke, Birini. Birini mau nyanyi lagu apa nih, Birini?
1: Lagu Mawar Putih.
0: Mawar Putih.
1: Oh,
0: Mawar Putih ya. Mawar ya. Sudah punya mawar putih gitu ya.
1: Yes, betul ya.
0: Sebentar ya.
1: Setelah ya orang
0: ya. Ya bisa lah.
1: Suaranya.
0: Bisa. Tapi agak kayaknya agak delay sedikit, nggak apa-apa ya. Nanti kita coba, mudah-mudahan.
1: Bantu bagus. Ya bang.
0: Boleh dibantu. Nanti saverannya bagi dua berarti ya.
1: Ya, siap. Marwan ya, Bang.
0: Ya, Marwan, oke. Okay. Bik Rini, sudah siap?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ada yang sudah tuh Bik Rini naik, nah, Bunda marah.
1: Bunda marah nanti naik ya, gantian.
0: Oke, okay, ini dia.

0: Apa tuh?
1: Mungkin banyak. Tolongin.
0: Tapi bagus dong. Bagus maan apa tuh? Diri nih.
1: Ya wes, salam kanggo. Salam kanggo rekan Prima sing nganan TikTok KBFE bae, Bang.
0: Oke, heeh,
1: diri nih. Sing nganan di luar TikTok, matur kesuwun sporte.
0: Heeh.
1: Ya gitu aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi Rini di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Suaranya bagus, lagunya bagus, Bi Rini kan. Cuman delay jadinya apa ketinggalan kan. Oke, nanti dicoba kembali ya Bi Rini ya. Oke. Dibuka di line telepon ya di belakang Birini di 0853 2189 9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
2: DJ Boyu
0: dengan Mama Mega. Oke.
2: Aduh, disalip terus.
0: Sabar ya Mama. Aduh. Mega. Iya. Mama Mega motore 90-an kalah kalau 2000-an. Iya. Ya.
2: Masih ketiduran.
0: Ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sudah bisa masuk ya Mama Mega ya. Iya, oke. Apa-apa. Langsung lagunya apa nih Mama Mega?
2: Lagunya ini Datang Untuk Pergi.
0: Datang Untuk Pergi. Mengapa kau datang gitu ya. Nah, ini mah lagunya apa
2: lagu
0: namanya?
2: Lagu jadul. Lagu lama.
0: Ini mah lagunya Mama siapa tuh? Bunda Mar'a.
2: Bunda Mar'a.
0: Iya. Oke.
2: Ya, Pak Bunda Mar'a. Buat yang tadi Bir ini.
0: Bir ini.
2: Tondol.
0: Berarti
2: yang udah pernah masuk makasih.
0: Kalau Bunda datang untuk pergi katanya Kang Sondol, boyongan dong berarti. Lalu. Oke, sebenarnya
2: Piduda ya, Piduda.
0: Aja seru-seruan awonge ku krungu ta.
2: Bagen ah.
0: Oke, sudah siap ya Mama Mega ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Datang Untuk Ber-

0: Alhamdulillah. Halo.
1: Alhamdulillah sudah hadir. Ah, ngobrol karo
0: Kang. Lagi apa, Andre?
1: Ngobrol karo Kang Sondol dadi ne kelalen ya. Iya, ngajak ngobrol baik Kang Sondol, tapi
0: emang enggak ada teman situ, enggak ada yang datang.
1: Oh, enggak ada. Ini katanya
0: ada.
1: Hari ini
0: enggak ada.
1: Jadi dilaksanakannya di tempat masing-masing.
0: Oh, gitu.
1: Tadi iya, lagi kangen-kangenan sama Kang Sondol jadinya aduh bukan mengabaikan, bukan.
0: Ada teman ngobrol.
1: Heeh, Kang Sondol makanya diajak ngobrol nih.
0: Ya wes.
1: Oke,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, Rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada Mama Mega. Kita buka kembali di 0853289982. Di belakang Mama Mega ada siapa nih sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kibatur dewe kayaknya ya.
1: Ventura.
0: Ventura berdendang karaoke.
1: Iya, berdendang karaoke.
0: DJ boy.
1: Nah,
0: ini ganteng temanku gambar.
1: Iya dong ah.
0: Pak Ganden pripun kabare, sehat ta Pak Ganden?
1: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Raya.
0: Iya,
1: masih diparingi sehat walafiat.
0: Pak Ganden, ana sing takon supaya bisa nyanyi briwe carane jare.
1: Oh, mongkon entah. Ya mbuk kita mau padu mengkenen bae ya.
0: Belajar ya, engko lamun wis bisa nyanyi ku milu karaoke ning Kang Andri ngono ya. Aku sing tanya ku Bunda Mar'ah, pan belajar engko lamun acara Bang Andri-nya mau ikut karaoke jare ya wis lagune sing gampang wae datang untuk pergi mengapa engkau datang gampang ngono ya yo kadan ya
1: iya no kakang demon
0: no ngono ya
1: no kakang kangen
0: lah topat
1: jan aduh ning hargolis
0: aduh
1: ngono nah, ngono ya
0: iya. Oke, Pak Ganden ki pan lagu apa, nyanyi lagu apa Pak Ganden?
1: Lagune demen wadon bae akang.
0: Iya. Ora ganti-ganti ki demen wadon bae ngono ya.
1: Iya, kita mah demene wadon bae ya.
0: Iya, lamun seliane wong wadon ka ya.
1: Kenal selalu karo siapa aja Kang.
0: Sing ndi?
1: Ya mau ke karo siapa aja sing pengen belajar
0: kok Bunda Mar'ah kan.
1: Iya Bunda Mar'ah. Iya ayo belajaran orang kita belajar orang ya.
0: Belajar mah orang bayar orang.
1: Iya
0: belajar mancing baik diajar gitu kan Andri kan.
1: Iya. Belajar mah belajar orang. Iya,
0: masa kalau
1: mas gampang tapi kengelan. Pasangan ake ranggalan perawan watire ora kabran.
0: Nah, kono
1: ora ya.
0: Ora. Oke, sebentar dicari dulu Damar.
1: Iya, belajarannya kok Bunda Mar'ah duet karo
0: iya.
1: Wagandenor ya. Iya, ama, duetannya
0: masa,
1: bareng besi gampang
0: iya, orang. Masa kalah karo Bunda Mary ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Demen wadon dari Ki Dalang Rusmanto.
0: Oke, sebentar ya.
1: Lagu ini terbingkis buat fan Radio Prima FM di mana saja Anda berada yang siang menjelang awan kinor ya. Pada monitor di pesawat radio masing-masing ya.
0: Iya. Sebentar,
1: terutama iya. Salam kenal selalu untuk Teh Isa. Teh Isa tiada bosan-bosannya. Ayo kita ramaikan terus di Radio Primor ya. Setiap dina, setiap arior ya. Semoga Radio Prima FM tetap jaya di udara sepanjang masa ya.
0: Iya. Lagi
1: ini Ibu Sukina, ya? Ibu Sukina. Tanpa ada suara kemana aja nih sehat.
0: Ibu Sukina jalan-jalan.
1: Oh iya jalan-jalan lima minggu ya. Ini Kertajati je.
0: Iya.
1: Dalam kapal.
0: Lagi ini demen mandon wis dinyanyi kena ya.
1: Iya.
0: Sebentar kok ditaruh di mana nih?
1: Agi wingi mano? Wingi makuan perawan gawean orang kena.
0: Perawan gawean.
1: Ini mah perawan gawean.
0: Se.
1: Iya bakal kaya sanggur ireng bae ora se anggur temen mah.
0: Apa?
1: Anggur ireng.
0: Anggur ireng.
1: lagu sing lama-lama banget kita mau belajaran ora ya. Sing baru-baru mangir belajarane.
0: Iya.
1: Terutama kanggo Bunda Marha yang selalu monitor setiap buah ganden masuk di acara karaoke ya.
0: Oke.
1: Iya, ayo kita belajar Bunda Marha rongok nanti
0: anggur ireng. Oke, siap anggur ireng. Udah oke ya.
1: Oke,
0: siap. Kanggo Sema.
1: Semangat Bunda Marha.
0: Semak ngrungokna beli ku
1: Semak sini wanguk ya Semak.
0: Oke, anggur ireng. Ya
1: akar rembang Semak. Ai minggu balik ke Dukta kabar lagi ngaji kan.
0: Oh, lagi ngaji durung teka ta. Ku berarti jam 12 ya zuhur ya. Ayo anggur ireng e. Tobat. Sing apa?
1: Sing asli gak
0: sing asli.
1: Kok kata nano kok celetot. Kok Bunda Marha ngerokok kena ku aja nembang aja
0: keceletot ya.
1: Sing asli baik gak ah.
0: Dodi S nya. Coba bener beli ki. Oh lala bener tak kono. Sebentar cari dulu anggur ireng sing asli sing ngendi kono ya.
1: Ya maksudnya aslinya kan ini kendangnya kaja kok bilang pak kelompok mengkono oh. Kita mau apa hamor ya
0: berarti sandiwaraan bae ya. Oke okay, coba
1: sandiwaraan ya sandiwaraan yang cang geleng
0: coba khusus buat Pak Ganden mah.
1: Iya.
0: Ini ya cukup
1: iya weh.

0: iku lagune mantep betul mantul jarene iku ya.
1: Itulah Bunda Marhah, lagu yang disajikan oleh Waganden. Semoga terhibur selalu ya.
0: Iya betul.
1: Kita kan si penting hiburan ya.
0: Si penting hiburan.
1: Iya. Si penting hiburan.
0: Si penting aja apa namanya? Aja grogi ya.
1: Si penting aja ngelamun, aja grogi nyantai banget.
0: Nyantai.
1: Kalam. Oh, no, no, ya.
0: Iya,
1: ya, Bunda Marhah. Ayo kita belajar,
0: Raya.

kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih bersama Prima FM dan bersama Bang Andre menemani rekan Prima di kesempatan siang hari di acara Berdendang Karaoke Udara. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Diangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Berdendang Karaoke mau request mau nyanyi lagu apa Kang Dasmo?
1: Pengen balen anak beli ang.
0: Sebentar, pengen balen.
1: Halo.
0: Siapa nih? Bisa nyanyi belum? Bisa Angel. Nyanyi enggak?
1: Angel. Halo lagi tuh.
0: Halo.
1: Sayang,
0: pengen balen. Pengen balen, sebentar dicari dulu ya. Pengen balen. Pengen.
1: Ya, buat lagane. Anggur, mantep pak. Bunda Mas A. Mama Mega. Halo, sehat selalu mas. Kangen nang Rasim.
0: Oke.
1: Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Birini ada Birini.
0: Birini ada. Bunda Mar'a juga ada.
1: Ada.
0: Kang Sondol juga ada.
1: Wis
0: balik. Kang Sondol tadi kesini.
1: Apa sih itu ya? Ada pengen balen ya.
0: Siapa tuh? Iyalah. Oke. Sudah siap? Pengen balen ya.
1: DJ boy.
0: Pengen balen yang kita dengarkan bersama-sama. Tak.

0: Pengen balen duduk bersama ya.
1: Duduk. Ini bukan bocah dua ini.
0: Berarti salah ini.
1: Salah.
0: Nah, coba sebentar.
1: Coba. Ini bukan bocah dua.
0: Sebentar, yang satu ini ya. Benernya kalau ini?
1: Coba. Bukan.
0: Aduh, pengen balen nih. Oh, sebentar.
1: Eh, wadon penghibur ah. Wadon penghibur be. Ana beli.
0: Sebentar. Iya, banyak banget ini masalahnya, apa namanya? Coba ya, yang
1: kalau
0: coba.
1: Tadi judulnya Boke Bocah 2 ya.
0: Kalau yang ini coba.
1: Coba. Kurang.
0: Bener nggak?
1: Bukan
0: ya. Banyak banget masalahnya pengen balen iya, itu. Apa tadi?
1: Apa sih?
0: Wadon penghibur.
1: Kan belum dicari.
0: Iya. Tadi
1: belum dapat ya.
0: Belum dapat. Coba saya cari dulu wadon penghibur.
1: Udah masuk sebetulnya.
0: Sebentar. Iya belum. Wadon sombong ana nih ma.
1: Wadon sombong ma. Orang parah.
0: Wadon perkasa.
1: Iya. Tumarima aja lah.
0: Oh, tumarima.
1: Iya.
0: Oke. Kalau tumarima apa namanya Bang Andri nggak bisa nimpali ya.
1: Okay. Jadi kalau yang bisa pasti Bapak Angga ini.
0: Bapak Angga ya, Tumarima. Iya,
1: Tumarima.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kapal apa lagi kalau sondol itu?
0: Oke. Okay. Kita cari ya, apa namanya wadon penghibur nanti ya. Oke. Okay.

kayaannya. Beri berat sampai antar gue. Anjun, ini dua kasih. Anjun,

0: tumari mah beang.
1: Oke. Jadi ini kok apa namanya lagunya apa kun ya?
0: Apa ya?
1: Wadon koleksi jari kono ya. Apa kun ya?
0: Ada juga sih. Lagi di koleksi.
1: Jadi adanya lagunya itu yang bukan karaoke. Jadinya kita lagi nyari-nyari dari kemarin. Mudah-mudahan nanti ketemu ya, Kang Rasmo ya.
0: Wadon penghibur ya.
1: Soalnya Pak Gaden juga mintanya lagu itu, Wadon penghibur.
0: Oke, okay, coba nanti. Soalnya okay. Saya belum ke ini sih, ke sana ke tempatnya. Kalau udah dapet sih,
1: oke nanti. Oke.
0: Oke, makasih ya.
1: Kembali.
0: Salam buat semuanya ya.
1: Oke, siap.
0: Mobil khusus dibuat yang punya wadah semi hibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Dasmo di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Kita angkat dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka berdedang karaoke di Geboy sama Mama Aldin. Alhamdulillah ya, sudah masuk ya. Mama Aldin mau nyanyi lagu apa, Mama Aldin?
2: Pemuda idaman, Kang Andre.
1: Pemuda idaman. Pemuda idaman jadi impian. Waduh. Wah, ini kayak biri nih lagu pemuda idaman dia. Oke. Okay.
2: Salam-salamnya buat yang baru turun.
1: Oke. Okay.
2: Bapak Dasmo. Aisa. Mama Billy, Ibu Sukina. Okay.
1: Nih, ada siapa tuh?
2: Gak ada siapa-siapa.
1: Kirain ada yang dengerin tuh di belakang.
2: Ada serak lehernya, Kang Andre.
1: Non?
2: Lehernya rada serak.
1: Enggak, kirain di belakang ada tamu terus dengerin nih Mama Aldin mau nyanyi gitu ya.
2: Enggak ada.
1: Oke.
2: Okay, Nang Rasti, Mama setia sama lelungnya. Mama Inga, Mama Fausa.
1: Oke. Okay. Oke, sambil jalan ya Mama Aldin. Terus, ya.
2: Iya.
1: Oke, pemuda idaman kita dengarkan bersama-sama.
2: Sondol.
1: Asik.

0: Suaranya walaupun ada tinggi juga Pak apa namanya Mama Aldin kuat tuh. Alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak Kang Andre.
0: Oke.
1: Terima kasih. Banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 46 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, jangan kemana-mana, Bang Andre akan kembali setelah yang satu ini ya.
2: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, 48 menit sebelah lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih Bang Andri tunggu ya. Tadi Mr. Bono mau naik gak jadi ta. Ke depak-depak yang lainnya. Oke, dan juga siapa namanya Bunda Mary, barangkali yang mau gabung ya. Satu penelpon lagi kayaknya ini masih bisa ya. Oke, Mangga yang mau gabung silakan di 0853218995582. Yuk Mangga. Oh iya nih. Mr. Bono ditunggu gak hadir. Yang datang Kang Wanta ya. Oke, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboyo.
0: Kang Wanta sudah longgar ta?
1: Pripun Kang?
0: Sudah longgar tadi katanya sibuk baik jare ini.
1: Ya longgar ora longgar yang makasih mancing dia.
0: Oh iya, wis pada mancing kok.
1: Mau pakai kesempatan mau
0: para. Iya. Ada tadi
1: aku masih anu burung pada mancing.
0: Iya, ini Mr. Bono juga enggak tahu tadi kemana nih Mr.
1: Iya, ternyata.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi anu Kang lagi masang kancing ning klambi batik kayak para nyetrika.
0: Oh iya, oke batik kayak kayak batik kayak
1: ngadir gitu ya. Ada masang mancing ya usah ditinggal maning.
0: Oke, Kang Wanta mau nyanyi lagu apa yuk Mangga?
1: Ken Kang nyelaikan ora sih sakit. Sakit sakit gigi kan.
0: Sakit gigi ta.
1: Iya, bukan lagi ning Mbak Putri ta. Mbak Putri ayo arep nendang sama kamu.
0: Daripada sakit hati
1: iya, gitu kan, ya.
0: Oh iya.
1: Biasa ngapati mau kadang. Ayo ayo Bu Sukina.
0: Oke.
1: Mama Aldin.
0: Oke, sudah siap ya.
1: Ayo.
0: Oke, sakit gigi kita dengarkan bersama-sama Kang Wanta. Oke.

0: 下你的山羊。
1: OK。
2: Okay.

Oke, sami-sami Kang Wanta. Oke, sami-sami Kang. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wanta ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya di kesempatan siang hari ini di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026. Dan rekan Prima, Bang Andrea akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Berdendang Karaoke dan juga tadi Ngopi Sai. Dan sekali lagi Bang Andrea ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Jaga kesehatan dan tetap bersilaturahim ya rekan Prima. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dan angin ya, dodok kawin. Halo rekan prima siang ya, hari hadir kembali di program acara Fans Tura, Fans ketemu di udara nenggi-nenggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Hari ini Minggu 11 Oktober 2026, seperti biasa jam 2 siang sampai jam 12 siang, maksudnya sampai jam 2 siang Arya kembali hadir di acara nih Fans Tura, Fans ketemu di udara hanya 2 jam. Dan lagu-lagu Tarling Panturaan yang diputarkan untuk rekan prima ya. Terima kasih yang sudah bergabung dari pagi hingga siang hari ini, yang masih nempel terus ya di Radio Prima, tentunya di Prima 95,8 FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Siapakah yang sudah siap-siap ini untuk bergabung ya, boleh masuk di 0853 2189 9852. Emang bener sih udah nangin jagat teh langit teh wes makaton mendung ya kayaknya rekan Prima ya, bener nggak ya? Kita tanyakan saja dengan naras tim. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Ayo wesan ge lagune ge jarene.
1: Lagune apa kunuka?
0: Udah nangin tadane ge koe.
1: Sakat udan kan.
0: Iya, ba ada sing request juga.
1: Nah, iya. Bata batur guyonan, bata batur go
0: loroan.
1: Sekarang kudu betapa kunuka.
0: Kita bisa langsung melebur. Kis pada plesiran. Aduh.
1: Kis pada plesiran. Nah, dewekan. Kari anginnya banyak di anak. Udahnya durung anak.
0: Aduh, iya. Ya udah nanginnya. Mau wes lewat. Gaya. Kayaknya jagatnya wes mulai harap bulan udah. Wes mendung-mendung kayaknya ya.
1: Krimis-krimis.
0: Iya, jarene daerah mana ya? Sing wis grimis. Oh, di Subang itu, di Tanjung Siang Burini katanya.
1: Mana lagune ta?
0: Lagune ki sing ama sing wis request Madu Janji, sing karo Bekasi.
1: Lagune ten anyar bae.
0: Wah.
1: Jaket udan nangin mah kudu ke Pengantin Anyar orang
0: kang. Ah, lagune Pengantin Anyar.
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Pengantin Anyar.
0: Iya pasti siapa nih? Ciko ya minta nembangin nahan kang napa? Jare mau? Iya, Madu Janji. Priman guys, bener di? Ya, emang janda Bekasi Timur jare. Mama Aisyah. Iya, ya wes Pengantin Anyar ya. Iya siap, gue nisutnya Pengantin Anyar. Pengantin Anyar ya, siapa ya? Pengantin Anyar, sing anyaran apa siapa ya?
1: Pengantin Anyar, lamunan ya Ujin Jen, Ujin Jen, namun saya Susiarjeti.
0: Oh, iya Susiarjeti ya. Dongak pengantin kali ya, si Arzeti.
1: Pengantin Anyar.
0: Oh, bukan beli dongak pengantin. Kayak ini.
1: Kamu nana yang ujian.
0: Ah, ya wes nggak ada.
1: Anyar suka dicaya.
0: Ya wes nggak ada set ke. Kayaknya sih. Oke, lanjut kembali nggih. Nang Rastim.
1: Salam neta.
0: Siapa?
1: Anggo Ibu Sukina sing lagi jalan-jalan, Bu.
0: Awak Ibu Sukina jarene jalan-jalan, Bu. Sukina
1: lagi jalan-jalan. Harus terkate, Bu. Ada kelalen di Gunteli.
0: Apa? Ada Rasti dia siap Pengantin Anyar. Dia siap.
1: Dari siapa nih?
0: Oh, jadi minta durung jadi pengantin kita durung ana larange jare kae Ma Aisyah dari Bekasi Timur.
1: Oh, durung larange ya kelanane kelanang. Duang jun kelanang larange nang rahim ye.
0: Ah iya.
1: Aisyah. Aisyah. Oke. Heeh.
0: Ayo. Tadi ada.
1: Nama Alpi, nama Billy, Kanggo Kang Salim, ini Samina.
0: Ya.
1: Kanggo Ondol, mau kunjungan ya Kang. Ondol, orang Dasmo.
0: Ya.
1: Kang Ikes, Kang Ijeng.
0: Iya, sama Ning.
1: Kiri ini. Bunda Mar.
0: Oh iya. Bunda Mar.
1: Ini Mirat Mina mendini.
0: Meh, ada me bye. Aja ada lo me.
1: Mendini aja pojok bye me. Mirat Mina, Mama Rat Mina.
0: Ah iya wes.
1: Mau jang.
0: Birini ya, oh, Birini kayak.
1: Amin. Birini. Aja.
0: Ya itu. Aja
1: ketemu bye di. Biri ini kanggo lili kenung sama setia ini enak Mega, ini enak Betty, ini enak Wina kanggo ini Yati, ini Desi terus kanggo tanda-tang nama Mega, nama Panikla
0: oh iya siap
1: ada beli lagunya kan
0: oh iya beres sip.
1: Oh, mana?
0: Mana pengantin aja, Ron?
1: Beri bahasa ini makanan, kan?
0: Iya, beri men.
1: Bina Senen nasab minta manukan, kan?
0: Aduh, iya, aduh, teman, ya.
1: Bina Senen, ya, pada kapan itu lagunya, ceritanya gini, kan?
0: Beri men.
1: Ya, Bina Senen nasab minta manukan. Biasa suka tani lagi pasaran.
0: Wah.
1: Dan, wirik kentanya, wirikan, bayang senengnya wong dari pengantin anyaran.
0: Waduh, iya wes.
1: Wah, rasanya mantep pisan.
0: Mantep pisan, guys. Apa
1: mantep ya ketemu sin? Mudan.
0: Mari bisa mudan, mari.
1: Mudan, awas kang. Lagu netang, pengantin anyaran. Assalamualaikum. Oh, iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya narastim sing mun hadir nggih. Bagi penelpon pertama ya. Ya lanjut kembali silahkan. Halo, assalamualaikum. Penstura. Penstura. Penstura.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Penstura Kim. Sing Prima FM nomor 1 terjadi nomor 1 dokumen Rambai Barat.
0: Yeah, mangga. Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Sugina.
2: Tripun Sugina dau balik.
0: Sawang silipun saking bundi Ibu Sugina.
2: Jalan-jalan saniko pengen merujak jagat numpak operator.
0: Wah. Aduh, iya benar ya.
2: Jadi numpak kondong-kondong dijak lembah lah. Mana je andalang ingkrasak, ingkali perawan, mengeretan, mangan paran, muter-muter, jagat-jagat.
0: Ya wes.
2: Aduh, armaji gak gaya cukup aduh. Rok sama rok nambah ya long-long.
0: Hari ini.
2: Ya cek baik serendil ya. Ngintis baik sondol nyanyi gaya. Cek aku nyanyi ini oh sondol penakan kono.
0: Sondol ya. Ini nyanyi mana gaya? Neneng gomang. Nanyi pop nggak ya?
2: Bang Arya nyaluk lagu lah. Ano nyaluk lagu, kutenal lagu.
0: Enggak, lagu ini apa?
2: Iya. Aduh, anak-anak bayak. Anu bayak lah, siwar-siwur bayak lah.
0: Siwar-siwur,
2: enggak. Iya lah, wiskun bayak.
0: Siwar-siwur, enggak.
2: Aku tidak mau jengkapan.
0: Mau naras tim, enggak.
2: Oh, nang
0: rastim.
2: Nang rastim. Ibu balik nang, sang gena nang samet.
0: Lagu ini pengantin nanyar, bisikin aja re.
2: Yang umah bae. Betuk sekali-kali. Ame, Bang Aja. Sudah sehat selalu ya, Bang Aja ya.
0: Oh, nggih, kudu.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin, panjang umur, banyak rezeki ya, Bang Aja. Nggak nang rastim nang. Sehat-sehat, tenang.
0: Iya.
2: Kalau Bono Eho, Anggo, Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, yeah. Uyut, Anggo, Kasmira, Kak, taruh Angwa Ida Geding,
0: okay.
2: Taruh Mama Titan, Mama Titan, karo kuwonku, siapa? Senani.
0: Senani nggih.
2: Aja ketinggalan. Unik. Saya selanjutnya, ini juga jalan-jalan unik. Agak cukup kabarnya seakan dega.
0: Oke.
2: Saya selanjutnya unik. Yeah. Lari-lari jualannya dah. Terus enggak mana? Enggak ibu Tuti. Mama Udang. Mama Odang. Mama Odang. Ayo masuk Mama Odang. Enggak Mama Odang.
0: Yeah.
2: Anggo Ibu Tuti, Mama Indah, karo Bapak Amire, semoga sehat selalu ya, semangat. Aja kelek ketinggalan, Bapak Angga tinggal cikungan mau. Sehat selalu ya Bapak Angga, semangat semangat. Karo Bunda Rita, anggo Teisa, kelangan ya lah kabarnya kita gesuk. Anggo Teisa, sehat-sehat ya. Angga, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, sehat selalu ya. Kang Ibeng, tinggal gini tak basa. Taruh karyawan yang gede. Yuk, sehat-sehat, semangat. Duh, kita lo kena bayang dong. Sodol mau nikah jaduk, di paran kita orang nyegol deh. Ibu situ nang ngintip, bay. Ya iyalah, digawa-gawa bedol. Aduh, sodol, sodol. Enakan dari penyanyinya, dol. Kalau ada ditinggal-tinggal karaokean, bendol. Apa, tunggal dina, tambah enak. Anggo, Mama Mega. Anggo, Kang Eges. Soli, enggak sama nih, ya. Ah, enggak Papa Lebe. Mama Aldin. Ibu Billy. Enggak. Yeah. Anggo. Dapur, yeah. Bapak Salim, balik sama Bapak Salim. Sehat selalu ya Pak Salim.
0: Yeah.
2: Anggo Mangwang Pak Geding, sehat-sehat Mang.
0: Yeah.
2: Anggo Min Epi, Min Iit. Untuk kan Mang, semuanya aja dah. Selalu. Ucapannya banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sugina sing pun hadir. Ya, rekan Bima. Ya, lanjut kembali silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
3: Ventura ning kene iki. Ning Radio Primor ya.
0: Oh iya. Yo, Pak Ganden. Pak Ganden.
3: Iya.
0: Tadi ngendi kabare?
3: Iya, kabare baru saja habis sholat.
0: Oh, sholat ya. Ah, ini Pak Ganden. Jadi mau iya. Kita kan neng punduan ya. Kan kayaknya kon neng makam kayaknya kon rame nemen ada. Berarti anak apa ya biasanya yang
3: kunjungan?
0: Iya di makam.
3: Makam di
0: makam kau nonangana neng punduan daerah punduan ya apa?
3: Oh ya berarti
0: acara apa?
3: Kunjung.
0: Oh.
3: Biasanya acara ngunjung.
0: Awak tahunan apa? Jadi tahunan tiap tahun apa pemen?
3: Iya setiap tahun.
0: Iya namung pada ngarep pinggir ngarep makam kok pada dagangan, tapi rame gitu loh. Apa?
3: Iya benar. Ngunjung kadang-kadang anak hiburannya sandiwara buayang. Kayak konon dangkok ning kandang haur buka pan kandang haur kudurung. Nah, kalau di sini di saya ini tanggal 15.
0: Oh iya ya.
3: Hiburannya sandiwara diwarna, sandiwara panca indra sama singa Depok. Di sini tuh rame begitu. Adat kuna. Oh, jajarannya unjungan. Setelah unjungan nanti sedekah bumi.
0: Oh, begitu.
3: Unjungan. Begitu ya. Kalau sedekah bumi ini di belakang rumah saya nanti.
0: Biasanya acaranya itu apa yang di ini? Yang ditampilkan.
3: Yang ditampilkan ya itulah kalau memang ada

0: merupakan acara bebas sambutan-sambutan dari Bapak Tri Pidadesa setempat. Apabila ada sekata dua kata untuk masyarakatnya, kami persilakan naik ke pentas panggung sandiwara. Kan mengkonor biasanya kan.
1: Ya. Oke, terima kasih. Laguna bagi berarti.
0: Oh, laguna apa kan?
1: Ya lagunya kayak sing wis disiapaken ana lagu Madu Janji terus Pengantin Anyar karo Siwar Sing.
0: Nah, Madu Janji bae dingin nah. Atau Lingko Pengantin Anyar.
1: Oke, okay, ya wis benar
0: oh,
1: ya.
0: Madu Janji.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, lagu ini terbingkis buat band Radio Prima FM di mana saja Anda berada pada siang menjelang sore hari ini bermonitor di pesawat radio masing-masing terutama untuk Teh Isa dan ya. Juga Ibu Sukina, Tanggo Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Ema Singananing Banjar Negara.
1: Oke. Okay.
0: Mama Ratmina, Mama Soleh, Mama Odang, Anggo Semasingananing Wangu Korea. Sema, anak lagi jaluk lagu kima. Kanggo Kang Salim, kanggo Kang Wanta, sedulur kita dewek juga Kang Rian, kanggo Kang Pancawala nang Rastim. Mimi yeah. Lisa, Mimi Oo, Mister Bono, sing duwe Hargulis, dan juga Mimi Inda, Papa Angga, kanggo Birini, Birini, kanggo Mimi Ratmina, Mimi Ep.
1: Yeah.
0: Dan Bunda Mary
1: yeah.
0: Dan juga okay. Kanggo Ben Bunda Marwah.
1: Oh, siap.
0: Oh ya.
1: Ya.
0: Okay. Lagunya yang diminta apa moga? Madu Janji.
1: Madu Janji.
0: Ya, yeah, semoga tibur selalu bersama Radio Prima FM. Radio Prima FM tetap jaya di udara sepanjang masa. Ucapannya Kang.
1: Okay.
0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ganden. Ya, terima kasih yang sudah hadir sebagai telepon ketiga. Ya, rekan Prima. Cuaca hari ini yang sudah pertanda sudah ada hujan ya. Bogor ya, untuk wilayah Bogor hari ini Minggu 11 Oktober 2026 terpantau ya menurut BMKG hujan sedang. Dan Sukabumi masih berawan, juga Cianjur berawan, Bandung ya, Bandung hujan ringan, Garut juga hujan ringan, Tasikmalaya berawan, dan Ciamis berawan, dan Kuningan berawan, sampai Cirebon masih berawan ya rekan Prima. Sumedang juga masih berawan, Indramayu berawan, Subang juga sama, serta yang masih berawan juga sampai dengan Kota Banjar ya, Tasikmalaya juga masih berawan. Ya, baik rekan Prima, kita dengarkan lagu yang sudah ada persiapkan. Ada 3 buah lagu nanti ya di acara Fans Studio, Fans Ketemu di Udara. Ada Madu Janji ya, juga ada Pengantin Anyar, juga Siwar Siwur ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, masih acara Fans Studio, Fans Ketemu di Udara. Nengkini kie.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Paksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, nemas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal merah.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Baik rekan Prima, dari Jalan Siliwangi kilometer 2 kembali lagi ya di acara nih Fans Tura. Fans ketemu di daerah Nenggi Nenggi ya, kita sudah masuk di jam yang kedua rekan Prima, tak terasa juga. Ya ada kalah materi ya yang request lagunya di jam kedua ini ya, kita nanti dengarkan dulu ya. Kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Pensura.
2: Injustin ini Prima.
1: Oke ya. Gimana kabar? Ya.
2: Sehat Kang Arya.
1: Oke, sehat walafiat. Iya. Cuaca ya, panas ya. Iya, benar.
2: Lagu nek. Pengen ugal-ugalan.
1: Waduh, ugal-ugal.
2: Iya.
1: Ugal-ugalan.
2: Sing lanange ya.
1: Oke, ugal-ugalan. Siap.
2: Iya. Salame.
1: Oh iya.
2: Kanggo ibuku sayang.
1: Nah. Ya.
2: Ibu Bapak Salim sayang.
1: Pak Salim.
2: Kanggo Mimi Epi sayang.
1: Yeah.
2: Sama Ratmina sayang, Mimi Ratmina sayang. Buat Maganden sayang, Kang Rian sayang, buat Mang Wanta sayang ya. Buat Mister Bonus sayang, buat Nang Rasim sayang.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mama Nisanya sayang juga. Buat Mama Odang sayang.
1: Oke. Okay.
2: Mama Adin sayang. Mama Febi. Ibu Billy. Buat Bunda Emma juga sih sayang.
1: Oke okay, ya.
2: Buat Mama Mega. Buat Bunda Rini.
1: Iya.
2: Buat Bibi Rini juga sih sayang. Pokoknya buat tanya aja kalau disayang.
1: Siap. Ya ya ya.
2: Spesialnya buat Kang Arya sayang ya.
1: Iya.
2: Lagi maksi nih
1: kan. Waduh ya. Mantul mesti luar biasa. Ini mantul ya.
2: Sama pete Maria.
1: Iya dong. Oke
2: okay. Sama sambal terasi nih.
1: Waduh sambal terasi. Sambal goang. Sambal goang ya.
2: Sambal mata konsom.
1: Oke okay, ada siapa lagi nih?
2: Iya. Oh,
1: siap.
2: Ya, maksi dulu ya.
1: Iya ya, silakan mangga mangga silakan. Selamat
2: menikmati.
1: Iya.
2: Iya, buat Mang Rasim sayang.
1: Iya.
2: Ucapannya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Tisa ya sebagai penelpon pertama di jam yang kedua ini. Ada ugal-ugalan ya, nanti diputarkan juga ada lagu yang tadi Kelingan Bae. Oh bukan kalah materi, tadi Kelingan Bae ya deh. Ya Kelingan Bae ditunggu Wardoyo yang ada di TikTok Prima, requestnya katanya Kelingan Bae. Kelingan apa ya? Aduh ya ya ya ya, nanti diputarkan lagunya. Ya silakan yang ingin bergabung boleh ya di 0853218995822. Ada dua buah lagu, ada ugal-ugalan juga ada Kelingan Bae rekan Prima. Ya silakan yang ingin bergabung boleh ditunggu. Nah cuaca di luar ini sudah mulai panas lagi, tadi sudah kelihatan mendung ya rekan Prima. Dan banyak sekali ya fenomena-fenomena biasanya rekan Prima kalau sudah masuki musim hujan, apa kira-kira ya fenomena yang terjadi? Coba boleh tulis komentarnya di TikTok Prima. Nah kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima ya. Ada siapa ini? Ada Pak Aswi. Pak Amin ya. Pak Amin. Pak Amin ya. Ya siang Mas, petugas di Kertajati hadir. Oh ya Kertajati, gimana kabarnya Kertajati? Ya Pak Awin ya. Terima kasih Pak Awin. Halo, assalamualaikum. Bensura.
3: Ning kene ki.
1: Oke. Okay.
3: Primap FM. Mm-mm.
1: Ya, silahkan.
3: Sehat, Bang Arya.
1: Alhamdulillah sehat. Ya.
3: Apa coba ini?
1: Coba yuk, ya, kayaknya mau udang apa ya kayaknya suara.
3: Baplas sendirian ya.
1: Wah, mau udang bener nih kan. Aduh. Ya. Oke, silahkan Mama Udang yang sedang di bawah.
3: Mang Andri tadi nggak kebagian-bagian.
1: Ah iya, sini mah kebagian terusnya nanti. Oh,
3: terus kebagian.
1: Iya.
3: Apa sih kayak Pantura?
1: Pantura, yuk. Oh,
3: lagunya Dikancil lah sih, itu yang mancing welut.
1: Mancing.
3: Kancil.
1: Mancing welut ya.
3: Enakan itu
1: nggak apa ya, ya. Oh ya wes yang kondisikan lagu nih
3: pada sepi ya.
1: Ya
3: lagi pada jalan-jalan.
1: Iya nggak ikut.
3: Nggak.
1: Waduh ya wes nggak ikut ya ditinggal.
3: Sendirian nih di rumah ya.
1: Oh ya sudah siap. Ada nanti lagu nih. Oke.
3: Okay. Salam-salamnya.
1: Oh ya boleh
3: pada,
1: silakan.
3: Pada ada wes lah.
1: Ya.
3: Teh Isah. Pada enggak ada Teh Isah. Pada jalan-jalan. Mang Rastim.
1: Siapa neng?
3: Mang Sali. Perbono.
1: Ya, siapa lagi?
3: Om Arat Mina. Mama Epi.
1: Iya.
3: Mama Rafi.
1: Oke.
3: Okay. Indah kan.
1: Iya.
3: Mama Indah.
1: Ya.
3: Putih. Udah, segitu aja.
1: Siap.
3: Pada sepi.
1: Pada sepi ya ini lagi pada ya, jalan-jalan ya, jadi ya, pada ya. Ini. Pada.
3: Ini deh terdio.
1: Iya, betul. Halo, assalamualaikum Westura. Bensura. Oke. Wah. Iya, gue modang jarene pada sepi ini pendengar pada dolan-dolan pada jalan-jalan ya. Ya. Silakan. Oh ya. Iya Kang Dasmo nih ada salam dari Mama Om tadi sama siapa tadi yang itu di TikTok, di TikTok Prima cari Kang salam. Iya.
4: Mama Sutrisno sana ya.
1: Mama Om salamnya nggo Kang Dasmo karo siapa kae mau?
4: Imam.
1: Iya, salame pokok dari mama Uum.
4: Makasih salame.
1: Ya.
4: We sing berenji gua mau udang gue.
1: Iya mau udang kayak ya lagune.
4: Gua
1: mancing welut jarene.
4: Rupi semancing welut.
1: Peluyu-luyu makan welut kan luyu dicekel luyu-luyu.
4: Ya ora kayak gue lu kan di pancing. Ngurek kok anggere welut.
1: Iya ya waduh ya wes go.
4: Nyota tetap kelingan
1: soalnya
4: Bang Arya.
1: Oh ya wes kelingan bae berarti pas ki lagune iya. Wardoyo Subang ne requestnya kelingan bae berarti ya.
4: Lah iya.
1: Oke.
4: Anggora kelingan ta. Ora mungkin mancing oh ya.
1: Kelingan kelangan mau kelingan kelang.
4: Ya kelangan kelingan lah kayak
1: iya.
4: Iya. Mau mau aja lagianan ning rumah ki.
1: Ya wes oke. Okay.
4: Nah, kelangan kelingan nek.
1: Siap. Nggih.
4: Anak-anak ora.
1: Ya ana baelah kelingan.
4: Ya ora bukan ana. Bukan langka ya diganti kayak.
1: Iya, katanya ya kui mau kelingan bae.
4: Oh, kelingan bae. Ya wis sangar kelingan bae aku apa. Tapi Wardoyo.
1: Iya.
4: Jalu ke Wardoyo.
1: Wardoyo, iya TikTok prima request ya, mau Subang.
4: Ya, baik ya. Anggo Mas Wardoyo.
1: Zona Indramayu, ya.
4: Iya, tas maning kanggo Mimi siapa Miki? Mimi Odang.
1: Nama Odang, iya.
4: Oh iya, Mimi Odang.
1: Oke, iya. Ada siapa lihat?
4: Wakil Sud. Neng benang Mama Meja. Mimi Ratnina. Kata neng benang Papa Angga.
1: Iya.
4: Kalau Bunda Rita nih. Dol. Mungkin turun dol.
1: Ayo dol.
4: Dol ngomong jo.
1: Sodol mau wis teko areng radio terus di studio mau.
4: Oh iya wis balik ngasih si radio.
1: Iya mau wis tekan kene.
4: Iya lagi nang pangkas pasti mu nek nang radio.
1: Iya.
4: Iya.
1: Iya ndol ayo
4: ndol. Iya kanden. Katane orang Rasim.
1: Iya.
4: Bono. Bono kali bayi lah sing lagi budak sen ya.
1: Yeah.
4: Eh kayak Bunda Emo sen anu dulu durung.
1: Siapa?
4: Bunda Emma.
1: Oh ya Bunda Emma juga hadir di TikTok prima biasa.
4: Ya, iya kak, nang TikTok.
1: TikTok.
4: Mimi Om, ya.
1: Mimi Om,
4: ya. Nang TikTok ya.
1: Iya.
4: Latar yang kayak sing, mak di ini apa ya?
1: Oh ya Birini yang dicompreng.
4: Iya kok enakan menembang.
1: Ah Birini ada Birini juga lo aja sing compreng ana sing
4: iya ana
1: Birini ana loro.
4: Birininya tayang siang
1: aja. Tayang siang iya.
4: Iya Birini compreng.
1: Compreng.
4: Lah iya.
1: Ajak lalen mau aja salah sebutan.
4: Lah iya bukan lalu
1: iya wes.
4: Ini guna kabel belah sing
1: konten. Siap.
4: Kayak capur, kak capur ya.
1: Capur ya. Capur.
4: Kak Salim.
1: Pokoknya kabel belah.
4: Kayak info ada konten ya.
1: Iya. Siap.
4: Besar lagi.
1: G.
4: Gue mama Angel.
1: Wih, iya siap.
4: Kalau memek. Gue ada tangan nervous. Kau ya ban bahaya orang belum tanggung mah. Abung-abungnya ini kan apa ATKT Atendean ini kan tetap ya abun kemana-mana. Udah lagunya mau ya.
1: Ya kelingan
4: ya.
1: Ya siap.
4: Ya kasihun.
1: Gih monggo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya dagang Dasmo sing pun hadir sebagai penelpon ketiga di jam yang kedua ini rekan prima. Ya kita hanya 2 jam ya rekan prima, karena tepat pukul 14 kita berganti acara di program Panjang Jalan Kenangan. Ya kita dengarkan aja lagu-lagunya di menit ke-12 ini. Jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara nih, Fans Tura, Fans Ketemu di Udara Ningkini Kie.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam, dingin.
2: Biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya, apa tuh namanya, ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang urut dia jobnya.
0: Nah, coba T.R.T. RT. Ya ampun RT, jam segini masih tidur.
3: Gangguin orang nganggur nih, gimana sih? Ada apa ini warga?
0: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
3: Nah, nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
0: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
3: Enggak.
1: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
2: Papan catur kena saus kali Pak RT.
0: Ah, iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak teh?
3: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
0: Tepatnya apa teh?
3: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
0: Itu mah kayak banyak.

0: gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, hari yang masih bersama rekan Prima di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara, nenggi-nenggi, Radio Prima FM. Ya, ada lagu Mancing Welut, juga ada lagu Gilingan Bayi, juga Ugal-Ugalan. Nah, yang request lagunya sudah kita putarkan semuanya. Ya, kita buka lagi, silakan yang ingin masuk di 0853-21-899-582. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wenstura. Oke, ya, dengan siapa ini? Oh ya, dengan Mama Radhi. Alhamdulillah baik. Ya, sehat selalu Mama Radhi. Mama, ya, silakan Mama Radhi. Monggo ya.
1: Pengen lagu yang
0: lain. Oh ya, lagunya apa?
1: Pengen Wong Ireng.
0: Wong Ireng. Wah, Wong Ireng. Ya, Wong Ireng. Wong Ireng. Oh, Ireng apa nih? Wong Ireng. Aduh, Wong Ireng ya. Ya, nanti di ini Wong Ireng ya.
1: Iya.
0: Wong Ireng Blesak apa Wong Ireng Ganteng? Ini anak dua nih, Wong Ireng. Wong Ireng Bayi ya?
1: Ya, Wong Ireng
0: Ganteng. Wong Ireng apa Wong Ireng? Oke, siap ini anak Wong Ireng. Ya, ya, Wong Ireng. Ya, sudah. Siap lagu nih diputar nanti. Ada Wong Ireng. Buat siapa ini?
1: Salamnya ya Kupi, maka dia mitrae Kang Arya. Sekian ya Kang Arya, hilang juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada request lagu ini dari Mama Rati yang ada di Mandirancan ya, Mama Rati. Oh, ada Wong Ireng, rekan Prima. Ya. Silakan yang lainnya boleh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Benstura.
2: Benteneki. Radio Prima FM. Radionya nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oke.
2: Kang Arya.
0: Iya.
2: Pada kemana ya?
0: Nah itu dia.
2: Enggak, mama itu di rumah aja.
0: Oke, terakhir ngikut tadi, enggak ya?
2: Iya. Ya, buat sudah. Mama Rati. Wong Ireng apa Wong Ganteng Mama Rati?
0: Wong Ireng jadi jalu eh.
2: Kalau Wong Ganteng ada di radio, itu yang lagi siaran Mama Rati.
0: Ayo, Wong Ireng sih jalurnya jadi Raono.
2: Wong Ireng.
0: Ah ya, Wong Irengnya Raono.
2: Oh Raono, Anna sih ngomong Mama Rati, sing siaran.
0: Siaran putih.
2: Ya. Iya, Wong Ganteng. Kang Arya itu ah lagunya Bayem
0: iya.
2: Kerma.
0: Bayem.
2: Ya. Buat ntar duet ya.
0: Oke.
2: Kang Arya.
0: Bayem Kerma iya, yang duet ya, yang Bayem duet Kerma. Ya, yang duet
2: iya,
0: ya.
2: Ntar buat ntar duet Kang Arya.
0: Oh ini buat request lagu kalau yang duet nanti.
2: Iya.
0: Bayem.
2: Sekarang mau request lagu.
0: Oh, iya.
2: Tapi ntar buat duet.
0: Oh duet.
2: Ntar minggu besok.
0: Oh iya masih.
2: Senin besok ya.
0: Isek kali
2: siaran.
0: Iya.
2: Iya buat Senin besok Kang Arya.
0: Iya.
2: Tahu Mama Indake. Oke. Sekarang itu kan ya tembang kenangan ya.
0: Iya, masa nantikan hari ini.
2: Kan. Jangan pakai suara dalam ya Kang Arya ya.
0: Jangan.
2: Beneran. Mentas kalau pakai suara dalam tuh nggak ada suaranya.
0: Iya betul.
2: Benar sekali Kang Arya.
0: Iya.
2: Yaudah, salamnya buat yang ada aja ya.
0: Ya Bu Sukina, halo.
2: Ada.
0: Ada Bu Sukina tadi.
2: Oh ada, udah pulang.
0: Udah Bu Sukina tadi.
2: Buat Ibu Sukina, Bapak Salimnya juga, Mama Ratinya juga. Buat Ma Odang yang lagi tunggu rumah ya Maya. Buat itu Kang Wantanya juga, Kang Rian, Mama Tuti, Fagopar. Buat Mimi Epi, Mama Ratminanya juga, Mama Ratmina, Mimi Ratmina yang di Manirancan, cepat sembuh ya. Ya udah ah. Oh belum itu buat Rini, Bu Rini.
0: Oke. Okay,
2: Bunda ya. Emanya juga.
0: Siap.
2: Ya udah.
0: Siap gerak.
2: Buat semua mau aja.
0: Oh ya.
2: Yeah. Iya. Siap, spesialnya siap. Yang lagi siaran ya.
0: Oke. Okay.
2: Gak dikasih telur ceplok. Bayam kermanya ditunggu Kang Arya.
0: Siap.
2: Ada. Diapalin buat. Kalau bisa besok masuk ya.
0: Oke. Okay, siap.
2: Ya. Yaudah, spesial buat Kang Arya aja. Ucapannya Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Indah, juga ada Mama Rati. Ya. Satu penumpang lagi boleh masuk ya di 0853 2189 9582. Ya, waktunya kurang 5 menit lagi ya, 15 menit, aduh 5 menit lagi. Halo, Assalamualaikum. Penstura.
3: Ventura ning kene iki ning Prima FM radio sing nomor 1 ning wilayah Indramayu bagian barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya.
3: Merdeka
0: dengan Kang Wanta,
3: dengan Wong Cilandak.
0: Wong Cilandak tetanggane Dewi Kirana ya.
3: Tetanggane Mbak Dewi Kirana.
0: Iya. Mbak Dewi Kirana.
3: Satu RW. Tangga iya. RT.
0: Wah yo.
3: Katanya beda katanya.
0: Berarti jalan jalan wis dicor dulu ya.
3: Saya tempat.
0: Kang Wanta. Jalannya wis dicor durung ya, kayak biyen kayak kita bolak-balik balik lewat kuno ya, kan durung kayaknya wis apa wis dicor apa maning apa di hotmic ya. Ngarepan gue jalan terus sampai ke Sukra kayak pinggir kali.
3: Pernah
0: mereka kita. Saya bolak-balik ya lewat situ kalau dulu ya, ke Sukra.
3: Mampir
0: enggak apa. Lewat Sukra.
3: Iya Sukra jalan. Jalan kali,
0: ya, sungai. Iya jalan, iya jalan kali terus lurus kan tembus Sukra. Ya, tapi saat durungnya nah, kan lewat Cilandak.
3: Rumah saya tuh biar kalau lurus ke Sukra tuh kan kadang-kadang ada yang jalan ke Anjatan itu.
0: Ah, ya.
3: Iya. Kalau dari arah Bogis kan belok kanan ke Anjatan.
0: Iya.
3: Nah. Lewati Alfamar ada jembatan.
0: Iya.
3: Nanti belok kanan Gang Dewi Kirana.
0: Iya, Gang Dewi kan sebelah kanan kalau dari arah Anjatan. Dari arah mana Bugis ya?
3: Kalau dari Anjatan belok kiri.
0: Belok kiri. Iya, benar. Ya portalnya kan masih ada portalnya.
3: Kalau nanya Mang Wanta, akeh sing ora kenal.
0: Kenalnya apa berarti?
3: Iya. Ya, kenal kapan anak sing kono kuning TikTok ta.
0: Ya wis. Siap gerak pokoknya. Ya. Monggo silakan.
3: Biasa sangen mah kula ku ngangge aran anak sih kanjen berdioku.
0: Nggih.
3: Iya. Sangen mah kula nganggo Kang Mamet, jadi Kang Mamet mah kenal kabeh.
0: Nggih.
3: Jaman Eyang Argo Bromo, Mami Tosan.
0: Oke.
3: Lagu yang ikut bae Kang Arya.
0: Oke, siap. Nggih.
3: Salam-salamnya ya.
0: Oh iya siap.
3: Tanggo Mama Indah, sarang Bapak Amir. Sugeng istirahat Mama Indah, Bapak Amir.
0: Iya.
3: Sing sehat-sehat nggih. Kangge Ibu Tuti, kangge Bunda Sukina, ibuku Ibu Sukina, ingkang selalu sehat. jarene mantas jalan-jalan di mingguan.
0: Iya, jaren.
3: Kangge Mama Aldi, Mimi Billy, Mimi Mama Billy. Kangge Bapak Lebe, Pak Salim. Yeah. Kangge Ibu Samina. Kangge Kang Ideng sarang Mama Saka, Nang Rastin.
0: Yeah.
3: Sarang Nini Kenung, Mimi Setia. Kang Mister Bono, Kang Rian sarang Aki Metale, Kang Aman, Kang Timan. Kami Bapak Uyun Nok Bintang, sarang Anonos, Bapak Najwa, Abah Ade Putil,
0: yeah.
3: Kangge Mamah Paujan, Mamah Odang, Kangge Kang Pan, Kang Danero, Wing Mawonten, Singa Danero Nembang Separo, Kangge Kangge Mimi Ratmina, sarang Mama Ratmina, Mimi Epi, Kang Gadai rumah mewah sing ade
0: yes
3: mirate sing
0: happy ya
3: kalau Mas Sondol enggak ada pangkas rambut Mama PB Mama Sara Mama Dora Mama Titan kalau Mama Soleha Unisanti Capur Kang Eges sarang Tete Isa Wakisut Kang Rojaya enggak ada organ TIC enggak ada sayang Kang Kang Dasmo Bunda Haja Mary sarang Bapak Haji Ali Haji Supriyatin, sarang Bapak Haji Hermana Kebing, Kang Pancawala, Kangge Bunda Yuniasari, Mamah Meni, Kangge Ayah Pamungkas, Mimi Ip, sarang Kang Kumis, Kangge Mama Lina, Ibu Rini, Kangge Birini ya Kebing, Singwon tentang Compreng, Kangge Teh Nunung, Teh Romla, Andri Sate, Papa Angga. Sarang Bunda Rita, Kang Gopar, Kak Mamla Yuni, Kangge Bunda Emma, Kang Pani, Sarang Mimi Nani, Teh Upet, Kangge Waganden wa, ku Kangge Mama Mega, spesial Kangge Kang An, Kang Andri, Kang Arya sing lagi tugas.
0: Siap.
3: Matur kusur Kang Arya waktune.
0: Oke.
3: Mangga kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Manta sebagai penelpon terakhir ya, rekan Rima di program acara Fans Tura ini yang hadir tiap hari Sabtu dan Minggu hanya 2 jam dan kita akan berganti acara tepat pukul 14 di acara Sepanjang Jalan Kenangan nanti. Baik ya rekan Prima, kita dengarkan dulu ada 2 buah lagu yang sudah direquest oleh para pendengar. Ada Wong Ireng, ada Bayam Kerma. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara nih Fans Tura. Fans ketemu di udara nengkini kie.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, area masih di Bergemanjara Fans Tour ya. Fans ketemu di udara yang hadir hanya 2 jam rekam demo sampai pukul 14 ya, ataupun jam 2 siang ini, dan sampai di sini dulu dan Arya pamit. Terima kasih yang sudah hadir, ada Ibu Sugina, ada juga Narastim, juga ada Kang Dasmo, ya juga ada Mama Indah, juga ada Mama Rati ya, yang juga ada Kang Wanta yang sudah hadir. Terima kasih. Ya ada Waganden ya. Sampai ketinggalan Waganden. Baik, terima kasih, dan langsung saja Arya putarkan lagu yang terakhir atau penutup ya. Ada Bayam Kerma, requestnya dari Mama Indah. Dan Arya pamit langsung. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun. Semangat-mantahnya berbadah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: September ceria ya hadir di program acara sepanjang jalan kenangan ini. Lagu-lagu pop nostalgia tahun 80 hingga 90 yang tiap pekan sekali dari pukul 2 sampai dengan 5 sore. Ya, ada September ceria dari vokal Vina Panduwinata mengantarkan kita ke jam pertama dulu ya Rekap Bima, karena kita akan sampai jam 5 sore. Wah, 3 jam ini akan tak terasa juga ya. Waktunya lama nanti karena ada juga karaoke lagu pop Indonesia ya. Lama ya, tahun 80-90. Disiapkan ini yang ingin request lagu ataupun bernyanyi pop nanti boleh ya, kita buka. Nanti teleponnya dulu. Ya, sebelumnya Kak saya akan bukan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, gimana untuk kabar hari ini Prima? Semuanya ini ya sudah mendengarkan dari pagi hingga siang, mungkin dengan sampai sore hari ini, hari Minggu 10 Oktober 2025. Ya, mengawali kita di hari Sabtu, hari Minggu, waduh. Ya, sudah akhir ini saja ya, udah buru-buru ini ya rekan Prima. Ya, tak terasa juga ya, ternyata memang waktu cepat begitu berjalannya ya, bukan berlalu, berjalannya waktu. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemurahan, diberikan rezeki tentunya. Dan juga untuk yang amat berhormat Syah Zaitun Mustah Umi dan keluarga, semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Juga Datu Seri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna juga. Dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu diberikan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, kita sapa dulu siapakah yang sudah masuk nih ya di jam pertama ini. Halo, assalamualaikum. Nah, ada juga yang di TikTok punya, ada Arti Sardi kan, salam Arti Sardi. Oh iya, mau lihat bunda. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Panjang jalan kenangan, menjalin kisah, mengulang memori. Okay, merdeka, betul. Bang Arya.
0: Merdeka. Ya, untuk Ibu Sukinah ya, sebagai merdeka. Telepon ya, pertama.
1: Merdeka.
0: Ya, lah. Ya, merdeka ya.
1: Kan dengan baru pun Radio Prima ya.
0: Ah iya.
1: Agi esok jadi kita gawat kan radio kan, orang pernah balah mandinya angel lah ya, kasih manjing.
0: Oh ya, ya, ya silakan.
1: Kadang-kadang aku uang, kadang kerungu, kadang beli lah, udah menang baik, orang pernah balah, ngintip baik, ngintip.
0: Ngintip baik.
1: Ngintip baik. Lagunya ya, Bang Arya ya.
0: Ya, lagu apa?
1: Apa kini? Apa kini? Pandela luka, aduh, hati yang luka.
0: Hati yang luka, aduh ya, hati yang luka.
1: Hati yang luka ya. Kayak derpengan kabel lah, buku enak-enak sih.
0: Oke, siap.
1: Hati yang luka, baik. Salam-salam ya, Bang Arya.
0: Oke, siap.
1: Enggak nang Endro ustangi durung.
0: Endro nih.
1: Oh iya, Endro ustangi durung ya, kayaknya mengantuk. Adem banget sih, ini ngarepe, bucukin lagi adem. Endro, sang Endro.
0: Iya.
1: Ayo, menjalin kisah. Bono Eho. Ayo Bono, ada kenyempet dekat panasan lo. Maju, maju. Mama Indah, bujukin aku Ana, Mama Indah. Ngero kena baik. Langkah lah, kau jadi Mama Odang laka, jaga Mama Odang ku. Ana Mama Odang. Ibu Sukina belaka. Ngerong kenapa ya Mama Odang? Mama Odang Angga sama maning ke. Mang Wanta mang. Kesukunya mang. Merubah ya kok kemana kita jalan-jalan ku ya. Aku mang sekali-kali lah. Jari bocok ku ingikan anak kerja kaya. Jari bocok mana kamu angkat kak. Dan ini rumah baik ya. Dijak ini mau keluar ke. Iya, dah dimangkat. Mana-mana sudah kata ning kali prawan ning krasak mendi-mendi lah pokoknya mah serangeretan war dadi muter-muter anu pak kodong-odong. Ya udahlah gua semua-muanya aja lah.
0: Oke, ya.
1: Eh, Wak. Tanggane ku Wak, jatanya Wak. Wak eng mah lagi nonton rakan-rakan. Ya udah. Salamem buat Bang Arya. Semoga sehat selalu Bang Arya.
0: Okay.
1: Pas umur banyak. Semangat.
0: Okay,
1: sehat selalu sekeluarga.
0: Iya, amin ya.
1: Ucapane. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Sugina ya sebagai penelpon pertama. Kita sapa dulu yang ada di TikTok. Siapakah ada siang Kak Banjar Patroman hadir. Oke, Bajang Banjar Patroman siapa nih? Elidiu ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita buka lagi silakan di 0853-2189-9582. Ya, ada yang request lagu dari artis Sardi ya, yang dari Malaysia. Ini request lagunya dari Angel Pop ya, Pernahkah Dulu Aku. Siap ya, didengarkan ya, jangan kemana-mana untuk artis Sardinya. Yang sudah hadir selalu ya, ada King Alvaro. Ya, King Alvaro nih hadir juga ini dari dari mana nih King Alvaro tadi? Belum sempat nanya. Halo, siapakah ini? Halo, assalamualaikum. Boleh masuk ya, ada Bunda Emma di TikTok Prima ya. Terima kasih sudah bergabung. Oh ya, telepon rindunya requestnya. Sampai kelupaan itu Bunda Emma ya. Ada telepon rindu. Aduh ya, sampai ke ini ya kelewat ya. Boleh silakan yang ingin masuk di 0853-2189-9582. Ada Hati Yang Luka, juga ada Pernahkah Dulu, juga ada Telepon Rindu nanti rekan Prima. Yuk, siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
2: Mengukir kisah.
0: Menjalin kisah, mengukir kisah, mengukir kayu menjalin nanti jadi.
2: Kisah, mengukir kenangan jalan
0: kisah,
2: pokoknya
0: malah. Menjalin kisah. Iya, menjalin kisah.
2: Mengukir panas kenangan. Banget
0: Bang Arya. Betul sekali ya ini. Happy betul di sini juga. Tadi udah kelihatan mau apa mendung, tapi kok enggak jadi lagi. Oke, okay, silakan. Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah.
0: Waduh, Kisah Kasih ya. Aduh, boleh ya.
2: Punya kenangan tersendiri
0: ya. Waduh, ya Kisah Kasih di Sekolah. Oke, okay, siap. Ada deh.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja. Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat waras berkah.
0: Amin.
2: Super spesialnya. Buat Enggir. Yang ada di samping.
0: Oke, okay, yang ada
2: yang
0: di
2: lagi
0: samping.
2: Meremelek-meremelek. Si aki-aki.
0: Oh iya iya.
2: Tadi nikmati sepoi-sepoi angin di pinggir sawah kan ya.
0: Iya benar itu. Kalau ini anginnya sudah mulai ini berarti udah pertanda itu.
2: Iya. Makanya angin daroji cek mama indah mah.
0: Iya daroji. Ya.
2: Yo semuanya aja moga pada sehat.
0: Oke.
2: Okay, ini happy-nya lagi ini nih lagi jengak-jenguk kecapean. Pokoknya semuanya sehat semua. Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Yes.
0: Merdeka. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mimi Epi yang ada di Mandiran Chan mewah ya, mepet sawah jadi ini. Ya ada mama siapa? Ada Bunda Mary ya. Bunda Mary, halo apa kabar? Ada di TikTok Prima ini Bunda Mary. Silakan Bunda Mary, biasanya Bunda Mary telepon ini. Ditunggu di 0853-2189-9582. Satu penelpon lagi ya, rekan Prima. Boleh masuk silakan nanti sebelum kita putarkan lagu-lagunya. Requestannya juga ya. Ada Ibu Sugina juga Mami Epi yang sudah ini ya, bergabung ataupun udah masuk ya. Silakan yang ingin join di TikTok Prima boleh masuk ya yang belum kebagian tempat. Boleh. Ya masih banyak tempatnya. Ini masih ada berapa sih? Waduh, masih 5. Ini apa? Masih 5 ya. Halo, assalamualaikum. Panjang jalan kenangan.
3: Iya, ini saya mengulang memori.
0: Oke, iya. Ada Taisa. Ya, Taisa, boleh silakan.
3: Ya lagu Nek.
0: Lagu.
3: Malam Minggu aja deh.
0: Oke, Malam Minggu Tanggal Muda ya, boleh?
3: Iya.
0: Dari Hatiku Sendang ya.
3: Iya.
0: Oke, siap ada ini lagunya.
3: Iya. Mm-mm. Salamnya buat Ibu Sukina. Buat Mimi Epimi. Buat Nang Rasim.
0: Ya.
3: Buat Bapak Salim, Pak. Buat Mimi Indah.
0: Iya.
3: Buat Bapak Amirnya juga. Mama Odang sayang. Buat Mama Mega sayang.
0: Yeah.
3: Pokoknya salam spesial buat Kang Arya.
0: Siap, terima kasih.
3: Iya. Yeah. Ucapannya.
0: Oke, okay, ya. Yeah.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teisa, juga ada Miepi, ya. Juga ada Ibu Sukina yang sudah hadir. Ada 3 penelpon rekan prima. Berarti kita saatnya putarkan lagu-lagu requestnya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

pulang dengan hati yang tulus. Tanah Kandis pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

98,8 FM Brima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Oke, rekan Prima, tak terasa juga ya sudah 48 menit dari pukul 14. Ya, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima, siapakah adanya Gandok ya. Ya, adanya dengan artis Ardi juga yang sudah bergabung. Juga ada siapakah tadi, Bunda Emma? Ya, Bunda Emma. Ya, banyak sekali ini yang hadir nih. Ada Ayah Delisa yang dari Cirebon. Ya, terima kasih ya. Nanti ada request lagu Kisah Kasih di Sekolah. Juga ada Malam Minggu Tanggal Muda. Ya, benar ya, Malam Minggu Tanggal Muda ya. Tapi sekarang udah Minggu ya, jadi semalam berarti ya udah kelewatnya. Ya, gak apa-apa, kita putarkan aja nanti. Ya, rekan Rima. Dan jangan lupa rekan Rima yang punya sakit ataupun gatal-gatal atau kutu air, segera oleskan ya Ultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu kadas dan kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu dari Hanson Pharma. Yuk, kita dengarkan dulu lah lagunya. Ada Kisah Kasih di Sekolah, juga ada Malam Minggu Tanggal Muda ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan.

98.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada tak ingin sendiri ya, yang requestnya tadi sudah sudah diputarkan. Nah, saatnya kita masuk di jam yang kedua ini ya. Ada karaoke di udara nih, siapakah yang ingin masuk, boleh ya di 0853-2189-9582. Tapi sebelumnya Ari akan menyanyikan satu buah lagu ya. Ada yang request ini jauh dari Malaysia. Ada artis Ardi ya yang sudah menunggu-nunggu dari tadi ini lagunya Pop Tutupoli, ada yang berjudul Widuri ya.

kasih ya, lagu requestnya dari artis Ardini yang dari Malaysia, lagunya sudah diputarkan ya. Baik ya, kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung boleh di 0853 218 9582. Nanti ada Ariati ya yang request lagu. Ariati, siapakah ini? Masih di TikTok Prima kah ya, ataupun masih standby atau sudah left ya? Dan kita dengarkan saja lagu Ariati. Dan yang ingin nyanyi boleh ya, nanti kita buka lagi lantai lainnya di 0853 218 9582.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Ya, betul nih ada. Tadi kita sapa ya, ada mesti ada artis Ardi nih yang dari TikTok Prima ya. Yang hadir dari Malaysia. Terima kasih ya artis Ardi ya yang sudah request lagu tadi, ada Widuri ya. Juga tebak lagu penyanyi sudah betul-betul semua betul ya. Yuk kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582 ya. Ya tadi yang sudahnya request lagu apa dari tadi siapa? Aduh, kelewat ya tadi scrollnya itu udah kelewat kejauh banget itu. Masalahnya banyak komennya nih, komennya banyak sekali yang hadir nih di hari Minggu ini, pekan ini ya, pekan kedua. Selalu ini ya rekan di rame pokoknya ini kalau sudah SJK hadir ya dengan waktu 3 jam ya, silahkan. Melodi Memori ya, yang Melodi Memori. Ya ada melodi, yang request lagu Melodi Memori dari Enma Sofia ya. Oke, okay. Ya ada Melodi Memori, boleh masuk ya, silakan. Tebak lagunya juga mantep ini untuk artis Ardi ya, lagunya mengikuti terus pokoknya ini ya, artis Ardi. Yep. Ada sebuah lagu yang ingin requestnya Melodi Memori ya. Tapi jangan kemana-mana loh ya, tetap ikuti terus ya. Nanti kalau apa live ya, waduh repot nanti ya. Halo, assalamualaikum. Ya ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Jalan pisah. Mengulang memori.
0: Oke, ya.
1: Bang Arya.
0: Yap.
1: Lagu yang kemarin coba.
0: Apa tuh?
1: Enggak pakai suara dalam.
0: Yang
1: Kangen tapi nada wanita.
0: Oh, iya betul.
1: Iya, okay. Coba Kang Arya. Tapi enggak pakai suara dalam ya.
0: Iya, suara luar. Kayak dari
1: penasaran Kang Arya.
0: Berarti saya diam aja ya.
1: Iya, Kang Aryanya diam aja.
0: Iya, boleh saya diam aja
1: Kang Aryanya ya. Iya.
0: Oke, sebab bentar ya, kita siapkan dulu ya. Udah siap?
1: Siap.
0: Gerak. Kata Kang Wanda. Gerak.

0: Oke, mantul.
1: Masih nggak kuat Kang Arya. Aduh, nafasnya ngos-ngosan Kang Arya.
0: Oh ya?
1: Iya. Ya kuat. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Padahal lagunya sendu ya.
0: Lagunya sebenarnya pendek ini, nggak terlalu panjang-panjang.
1: Tapi nggak kuat, masih nggak kuat Kang Arya. Harusnya kalau yang lepas-lepas banget harusnya.
0: Iya. Gampang sebenarnya nih kalau lagu.
1: Iya.
0: Yaudah. Oke.
1: Okay, buat semuanya aja ya.
0: Iya, siap.
1: Ucapannya. Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mama Indah Sinta ya yang sudah hadir, dan ada Melody Memory ya yang request lagu tadi. Jangan lupa ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sepanjang jalan kenangan.
2: Mungkin kisah mengulang kenangan.
0: Menjalin kisah mengulang memori.
2: Iya, menjalin kisah
0: mengulang memori.
2: Mengulang memori.
0: Oke, nih Kang Arya. Ya. Lagu apa nih?
2: Cobain lagunya. Di batas kota aja lah.
0: Di batas senja, di batas ya, di batas kota ya, di batas kota ini.
2: Di sini.
0: Di sini, di batas kota ini.
2: Buat sama Indah.
0: Oke.
2: Okay. Emang vokal dong.
0: Siap.
2: Ayo ah, DJ Boy. Barengin ya.
0: Oke, okay, siap.

0: Oke, luar biasa ya, dimandul pokoknya.
1: Di batas kota.
0: Senja.
1: Mudah-mudahan buat rekan prima yang masih stay, ayah diramaikan.
0: Yap.
1: Terima kasih Bang Ria atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Bungkus manis buat yang punya mie ya.
0: Oke, ya.
1: Sebelah secara itu bersama pokoknya. Oke, gitu aja Bang Ria.
0: Iya.
1: Yo di kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Dasmo. Ya. Baik, rekan terima kita jeda terlebih dahulu ya dan kita dengarkan yang satu ini.
2: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira.
2: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Halo rekan Prima, bertemu lagi nih dengan cerita inspiratif dari Prima 95,8 FM. Hari ini kita akan dengerin lagi cerita inspiratif karya Berian Kim dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama aku tidak mencium apa-apa. Bahkan aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup rekan Prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan Prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi rekan Prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati. Hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya rekan Prima.

masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan. Hadir setiap pekan sekali, hari Sabtu dan Minggu, jam 2 siang sampai jam 5 sore. Ya, di jam yang ketiga ini ataupun di jam yang terakhir, ya, kita sengaja putarkan lagu Nostalgia Semba. Dan lagu tersebut dipopulerkan oleh Paramita Rusady dan dirilis pada tahun 1988 melalui album perdananya yang berjudul Jatuh Hati. Dan lagu ini diciptakan oleh Dadang S. Manap. Nah, untuk penyanyinya yaitu Paramita Rusady, atau lebih aslinya ya namanya Raden Pradnya Paramita Chandra Devi Rusady, adalah aktris, penyanyi, model dan pembawa acara senior asal Indonesia ya. Dan lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 11 Agustus 1966. Profesinya aktris, penyanyi, komposer, model, presenter. Dan perjalanan karier mulai akting ya pada sejak usia 6 tahun ya, lewat film dokumenter di bawah Nyiur Melambai ya. Dan debut film layar lebar melalui Ranjau-Ranjau Cinta tahun 1984. Namanya sangat melambung pada era 90-an ya. Dari berbagai sinetron populer, ada Janjiku tahun 97, Hati Seluas Samudra, dan Untukmu Segalanya. Sehingga ia dijuluki sebagai salah satu ratu sinetron Indonesia. Oke, rekan prima, yang mungkin lagu ini ya, lagu Nostalgia Semba pasti ya mengenang ya, karena saat itu lagu ini memang populer ya saat kita masih SMA. Diputarkan memang pas cocoknya untuk suasana nostalgia seperti ini ya, di sepanjang jalan kenangan ini. Dan ada juga lagu yang berjudul Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Siapa yang pernah nonton filmnya ya, tahun 1986, rekan prima ya. Ya, oke, nanti kita dengarkan ada Merpati Tak Pernah Ingkar Janji dari Paramita Rusady ya. Silakan yang ingin bergabung boleh masuk lagi, silakan di 0853 2189 9582 ya. Wah, ini cuaca sudah mulai redup-redup, tapi tidak seredup hati-hati yang sedang menonton ini ya, dan nonton dulu. Oke, nonton dulu ya. Udah ada yang komen tuh, artis Ardi dari Malaysia. Ya, dulu pernah nonton katanya ya. Betul ya. Merpati Tak Pernah Ingkar Janji ya. Aduh, siapa dulu pemerannya? Dari mulai tahun ya, memang aslinya ya. Kita dengarkan dulu ya lagu ada Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Nanti juga ada juga lagu yang lainnya juga boleh ya, yang ingin request melalui TikTok Prima juga boleh nanti ya. Oke, kita dengarkan dulu ya, ada Paramita Rusady di Merpati Tak Pernah Ingkar Janji.

0: Halo rekan Prima, hari ini aku mau ajak kamu kenalan sama seseorang. Bukan selegram, juga bukan influencer. Anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisahnya yang berjudul Mimpi yang tak pernah mogok. Rival adalah lulusan SMK Teknik Mesin. Tangannya kasar, bajunya penuh noda dan oli. Tapi siapa sangka, di balik tampangnya yang lusuh, dia punya mimpi yang lebih bersih dari mesin paling kinclong di bengkel. Sejak lulus, Rival langsung kerja di bengkel tempat dia PKL. Panas-panasan, kena asap knalpot, dan tangan yang selalu bau bensin. Tapi tiap malam dia belajar mandiri tentang teknik mesin dan segala hal yang belum pernah dia pelajari secara formal. Suatu hari, motor pelanggannya mogok di tengah jalan. Rival mendekat tanpa alat lengkap. Tanpa bantuan juga, tapi dia berhasil membuat motor pelanggannya kembali berjalan. Di situ Rival sadar bahwa dia bisa lebih dari ini. Hanya belum dapat kesempatan saja. Dalam hati dia berkata,
1: aku pasti bisa kok jadi seorang teknisi yang handal.
0: Setahun Rival bekerja sambil nabung. Setiap gaji disisihkan sedikit demi sedikit. Mimpinya ditabung dalam bentuk receh. Teman-temannya beli HP baru, Rival justru beli buku. Tahun berikutnya, Rival daftar kuliah mandiri di Politeknik Negeri Bandung. Dan dia diterima. Hari pertama kuliah, dia naik motor bekas yang mogok 3 kali sebelum sampai kampus. Tapi wajahnya gak pernah mogok untuk tersenyum. Di kelas, dia bukan cuma ngerti teori. Dia menghidupkan teori itu. Pernah ada tugas membuat sistem pendingin mesin, teman-temannya pusing. Rival nyantai dan berkata,
1: aku waktu kerja di bengkel pernah loh bikin ini dari barang bekas.
0: Dosen-dosen kagum. Rival bahkan diajak bikin alat praktek hemat energi. Kini dia juga aktif ikut lomba inovasi teknik. Akhirnya Rival berhasil menjadi seorang teknisi handal seperti impiannya. Kita gak bisa pilih dari keluarga mana kita lahir atau di mana kita dibesarkan. Tapi kita bisa pilih seperti apa masa depan kita.

0: Perisai Cinta dari para Meteor Sadi dan Adi Bing Slamet, dan lagu ini dirilis tahun 1986 dan sebagai bagian dari lagu tema soundtrack film drama romantis Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan lagu ciptaan Paramita ini juga dirilis ulang secara digital maupun ya dimasukkan ke dalam album studio solonya. Datang kembali pada 1 April 1992. Ya. Oke, rekan prima yang punya kenangan ya. Lagunya berdayu-dayu ya, sampai kadang kita kalau sendirian ya mendengarkan lagu ini, apalagi di malam ya, sendiri di kamar. Waduh, dulu-dulu itu ya, waktu masih lagu nostalgia SMA sudah diputarkan tadi ya sebagai pembuka. Jam ini sudah diputarkan tadi barusan, nostalgia SMA. Nah, untuk rekan prima yang sudah mendengarkan lagu Perisai Cinta, juga nostalgia SMA, mungkin banyak sekali ya lagu-lagu albumnya dari para Mita Nusadi. Makanya jadi jangan kemana-mana, tetap ya bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini yang hadir setiap pekan sekali dari hari Sabtu dan Minggu ya, jam 2 siang sampai jam 5 sore ya. Terlalu ini ya, wah pokoknya ini dah tidak bisa dikatakan, tidak bisa dibayangkan ya. Oke ya, aduh, waktunya sudah berapa menit lagi, masih ada waktu 40 menit lagi rekan prima menuju pukul 5 sore ya. Ya, kita dengarkan dulu terlebih dahulu ya pesan-pesan berikut ini yang belum kita putarkan.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Silakan yang tadi belum hadir ya, boleh masuk di ataupun bergabung ya, join di TikTok Prima FM atau di telepon Prima, boleh masuk silakan ya. Nah, tadi kita berbicara tentang albumnya dari Paramita Rusadi yang dan banyak sekali ya album-albumnya dari Paramita Rusadi yang dari karya sinetron ya, ada musik ya, juga beliau juga mendapatkan penghargaan ya, pernah menerima berbagai nominasi bergengsi termasuk ya 5 kali nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI ya. Dan apa saja ya perannya ataupun di sinetronnya? Nah, mungkin banyak yang sudah melihatnya ataupun menontonnya ya, rekan Prima. Oke, ya lanjut kembali, kita berarti besok kita akan masuk di hari Senin ya. Hari Senin kita masuk di ini ya program acara yang lainnya dan Arya tetap hadir ya besok hari Senin jam 11. Oke. Baik ya rekan Prima, kita lanjut kembali, ada beberapa lagu yang belum Arya putarkan ya, yang sudah request lagu melalui TikTok Prima juga nih, yang sudah hadir nih. Ada Edward ya, Bang Edward dari Palembang ya, Bang Edward. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ada lagu dari Ita Purnamasari. Nah, lagu ini tahun berapa rekan-rekan kira-kira yang tahu lagu ini? Nah, lagu ini saya ingatan saya itu tahun 90-an saat saya masih SMA terus ya. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Ita Purnamasari ya, dan aransemennya waktu itu kalau nggak salah Yoki Suwarno ya. Yoki Suwarno rekan beba. Ya nih, dan saat itu kenangan saya sih ya. Nah, ini ada kenangan saya dijadinya nih. Dan lagu ini memang saat saya masih SMA dulu diputarkan waktu malam minggu ya. Malam minggu biasanya kalau ya namanya anak-anak masih SMA itu dulu ya lagi seneng-senengnya ya, mencari jati diri. Sekolah itu memang penting dengan prima ternyata ya. Mungkin kalau belum melanjutkan kembali ya boleh melanjutkan kembali di PKPM Azzaitun juga boleh ya rekan prima. Nah, tapi ada berita ini dari Jabar, rencanakan desa bahasa pelatihan 4 bahasa asing mulai November 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan program desa bahasa mulai November 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan program ini akan menghadirkan pelatihan bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab. Rencananya pelatihan digelar di tempat di 4 desa setiap kecamatan dengan tenaga pengajar yang disiapkan pemerintah provinsi. Dan program ini diharapkan bisa meningkatkan keterampilan warga desa agar lebih siap bersaing di dunia kerja, termasuk untuk peluang kerja di perusahaan internasional maupun di luar negeri. Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar, menilai kemampuan bahasa asing dapat meningkatkan daya saing pekerja. Ya, warga yang ingin bekerja di luar negeri juga diingatkan untuk mengikuti prosedur resmi dan mengurus rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat guna mencegah keberangkatan ilegal, meski berpotensi membuka kesempatan belajar bagi masyarakat desa. Jadwal pelaksanaan, lokasi desa peserta, dan mekanisme pendaftaran program desa bahasa ini masih menunggu informasi resmi yang lebih lanjut. Yuk, baik rekan prima, kita berlanjut kembali ya. Ada lagu-lagu yang sudah dia persiapkan di sepanjang jalan kenangan ini yang tidak lama lagi kita sudah berakhir ya. Masih ada waktu 9 menit lagi ya rekan prima. Dan terima kasih yang sudah hadir yang di TikTok prima juga. Ada siapakah yang ada Ibu Narti ya, Bu Narti, juga ada Prambos. Waduh, Radio Prambos lihat aja nih yang hadir di TikTok prima. Terima kasih Bang Radio Prambos yang sudah hadir juga ya. Nah, itu siapa itu?
1: Enggak ada itu, enggak lihat.
0: Oh, enggak lihat ya. Lewat aja ya berarti. Ya tidak apa-apa ya. Baik, kirakan prima yang tadi sudah karaoke ya, ada Mama Indah, sudah ada Kang Dasmo ya, juga ada siapa lagi tadi yang sudah hadir yang nyanyi ya. Ya, jadi kita ada yang lain ya. Jadi di SCK nanti ada karaoke juga ya. Yang ingin nyanyi lagu pop lama terutama ya, jangan pop baru nah belum. Ini lagu pop lama boleh ya, nanti bergabung ya tiap pekan sekali atau hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang hingga 5 sore. Serta yang ingin request lagu boleh melalui TikTok prima nih. Saya tadi sudah ada yang hadir ya, yang di TikTok prima dari Malaysia juga. Ini ada Artis Sardi tadi ya. Ada Bu Narti juga ini yang selalu hadir. Bu Narti ya, selalu hadir terus ya di TikTok primanya. Jangan lupa ya salamnya ini nanti sampaikan untuk Sahil. Dan sebentar lagi Sahil tampil rekan prima ya, menggantikan Arya di acara MP3 musik pilihan pendengar prima ya. juga ada Bu Sugina, juga ada Hendro ya, Hendro Spodo juga hadir ya. Terima kasih juga yang ada juga tadi siapa ya yang belum disebutkan ini ada banyak juga sih. Aduh ya. Baik, Rian Prima, Arya cukupkan dan sampai di sini dulu ya di program Sepanjang Jalan Kenangan ini. Jangan lupa selalu di-follow akun TikTok Prima juga ya di Prima FM Indramayu. Juga di YouTube Prima, Radio Prima FM Indramayu, juga ada di streaming Radio Prima FM di primafmindramayu.com ya, silakan di follow dan ikuti terus program acaranya. Hadir untuk SJK ini dari jam 2 hingga jam 5 sore. Juga untuk request lagunya juga dari mulai jam pertama ya, jam pertama request lagu, kemudian jam kedua kita ada karaoke, jam ketiganya kita ada membahas sedikit tentang penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal ya dari zaman dulu. Oke, terima kasih semuanya dan Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup Arya hadirkan untuk rekan Prima semuanya.

0: Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore Wong Reng Sekabehani. Kembali lagi bersama Sahil di MP3, program paling kece paling asik se-Indramayu. Wiset, tau gak sih? Ini di depan kita ada Kang Arya, ini ada Bang Abe juga. Biasa ya, kalau hari Minggu udah pasti couple ya kita sama Bang Abe. Nih Bang Abe. Mangga Bang. Sekarang lagi musim mangga tau. Musim mangga di mana-mana. Aku kemarin dikasih mangga 4 mangga buah. Mangga buah. Ini mangga apa Kang Arya? Kita dikasih mangga sama Kang Arya ini.
1: Oh,
0: Kang ini mangga
1: dari,
0: apa Kang?
1: Dari Mimi Epi tadi.
0: Oh, Mimi Epi.
1: Ya, Mimi Epi tadi.
0: Ya. Terima kasih sama Mimi Epi. So, kita siaran sampai jam 9 ya seperti biasa Wong Reang. Dan gimana Bang? Yuk lihat di luar itu udah mendung dan di Gantar itu udah sedikit gerimis.
2: Oh iya.
0: Doang tapi ya. Terus
2: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karena sebelum air berangkat tadi sedikit keluar air dikit lah.
2: Wah. Ini ya, air dari langit.
0: Air dari langit. Itu air suci, guys.
2: Iya. Oh iya. Udah ini ya, udah beberapa daerah sudah ditutup mendung, saudara-saudara.
0: Nah, itu dia.
2: Tapi ada yang lewat doang.
0: Semoga aja ini enggak lewat ya. Sehingga jadi para petani itu bisa merasakan air hujan lagi.
2: Amin.
0: Amin. So, buat merayakan gerimis kecil tadi, kita bakal putar lagu Coldplay yang Viva La Vida nih Bang. You setuju gak sih?
2: Oh, setuju banget sih.
0: Setuju banget. So buat Wong Reang sekalian nih, mari kita rayakan gerimis kecil ini dengan lagu Coldplay.

0: kita sih seneng aja ya bang ya, kalau misalkan ini hujan dan akhirnya bisa ya kembali seperti biasa.
1: Dulu kalah.
0: Seru kalau misalkan hujan. Yuk, kalau hujan bang, momen apa yang paling ditunggu bang?
2: Oh ini pas kalau hujan ya?
0: Pas hujan.
2: Itu pas airnya nyentuh tanah terus kan tanahnya jadi bau apa?
0: Bau tanah, bau gitu
2: tanah
0: ya?
2: Itu.
0: Itu aja suka banget tuh baunya.
2: Nah, apa ya sebutannya?
0: Karena bau hujan pertama gitu ya. Itu hujan pertama kan maksudnya. Kan habis panas gitu kan, terus tiba-tiba langsung diguyur hujan serentak. Terus debu-debunya tuh pada keangkat, pada ngegumpul
2: mendem
0: ya. Terus baunya aroma-aroma tanah tuh apa gitu. Tapi ada tuh bang parfum yang bau kayak gitu juga bang.
2: Oh iya namanya apaan?
0: Iya parfum, parfum bau tanah selepas hujan. Namanya petrichor bang.
2: Petrichor.
0: Mantap juga ya. Kena. Ya suka bang bau ini bang.
2: Iya, mantap itu baunya.
0: Keren juga ya, ternyata ada loh, dijual loh.
2: Kayak ini
0: ada
2: cuy.
0: Ada parfumnya.
2: Kayak ini cuy, apa? Bikin apa? Mindfulness asik.
0: Mindfulness. Pernah dibahas gitu ya mindfulness ya. Terakhir dibahas mindfulness
2: dihujat. Terakhir bahas mindfulness dihujat.
0: Jadi keinget jadi ini ya, ada boikot di mana-mana.
2: Iya. Jangan ya, jangan ya.
0: Jangan ya. Jangan sama kayak gitu. Apalagi kan sekarang di dua provinsi ya, bang.
2: Apa
0: di
2: itu?
0: Dua pulau tuh, Pulau Sumatera sama Pulau Kalimantan.
2: Iya.
0: Masih membara.
2: Masih belum berhenti.
0: Masih belum berhenti. Kemarin telepon BPBD juga. Dia juga enggak tahu mau jawab apa.
2: Itu tahu mikirnya ya. Kan kalau di drama ya ada tuh
0: BPBD.
2: Berapa kali
0: kayak kebakaran.
2: Terus yang kayak kemarin yang di kandang haul kan kayak gambut.
0: Iya, gambut
2: gitu kan. Itu aja maksudnya. Bukan yang kayak Kalimantan gitu loh. Udah kayak gitu gimana ini Kalimantan ya?
0: Iya. Dan ini tau gak? Tadi sore Pak Jajat.
2: Ah, Pak Jajat itu siapa?
0: Pak Jajat itu kabit pemadam kebakaran.
2: Oh.
0: Dia kabit selalu Damkar. Oh iya. Dia ngirimin lagi bang. Kebakaran bang. Tau gak? Gara-gara apa bang?
2: Apa?
0: Gara-gara dibakar sama anak kecil.
2: Ya Allah.
0: Ranting-ranting itu ya. Ranting-ranting dibakar. Terus nyebar deh. Emang nih ya wong reyang nih ya. Jangan sekali membakar apa ya? Sampah kalau misalkan. Jangan pokoknya jangan bakar sampah terus ditinggal.
2: Iya, itu himbauan ya dari Damkar untuk tidak membakar sampah.
0: Betul. Kalau bisa diapain, bang? Dikumpulin.
2: Tapi serba salah juga di sini gimana pengolahan sampah ya?
0: Aduh. Kalau itu aku tidak tahu ya.
2: Iya kan?
0: Kayaknya enggak pernah ngeliat truk sampah, ya, bang.
2: Enggak pernah. Oh, pernah sih.
0: Di mana?
2: Jarang. Pokoknya daerah mana ya?
0: Gantar ya?
2: Iya, yang mau ke arah Cikedung.
0: Punduan. Daerah Punduan.
2: Iya, jadi situ doang. Kayaknya yang lain-lain enggak pernah lihat.
0: Kalau aku di situ lihatnya cuma ini doang. Belakangnya doang. Baknya doang. Bak apa? Bak sampah.
2: Iya.
0: Kacau deh. So, buat uang reyang, gimana nih hari minggunya, ya kan? Semoga kalian baik-baik aja. Dan buat uang reyang yang emang mau keluar gitu kan, di keep dulu. Atau enggak kalian bawa jas hujan? Yuk bawa jas hujan bang?
2: Enggak.
0: Ya nginep berarti.
2: Oh iya ya. Harusnya ini ya, kalau mau biar hujan tuh sedia jas hujan sebelum hujan.
0: Nah itu dia. Kayak lagu ini ya, siapa? Idgitaf. Kayak pengen jadi mau muterin deh lagu Idgitaf tuh.
2: Mending tambahin ya. Kali aja hujan beneran.
0: Amin. Semoga aja nih hujan nih guys. So buat uang reyang, kalau misalkan hujan-hujan kayak gini, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau semisalkan rekan Prima butuh temen ngobrol atau temen ya bisa nemenin rekan Prima ya kan, pada saat kayak gini nungguin hujan gitu, kalian bisa dengerin MP3 bareng aku dan juga Bang Jawa di streaming di Prima 95.8 FM.com.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Nina Raffi Ramadhani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu Sailor Song dari Gigi Perez. Nah, aku tuh pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh ngena banget vibes-nya. Aku juga suka suasana ya, vibes-nya dari lagu ini. Intinya jangan lupa buat diputar. Nah, betulnya aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Nah, terima kasih Prima FM. Jangan lupa diputar ya.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM.

0: kita nggak bakal lupa kalau semisalkan Indramayu itu kota mangga.
1: Oh, ya terkenal dong.
0: Terkenal. Indramayu itu terkenal dengan kota mangga yang di mana saat ini mangga tuh sedang musim.
1: Iya.
0: Musim mangga maksudnya. Iya kan?
1: Yoi.
0: Yuk udah ngerasain bang, di musim mangga ini udah ngerasain mangga Indramayu.
1: Udah dong.
0: Udah.
1: Iya.
0: Yuk, kalau misalkan di sini tuh ya, nggak tahu karena ini ya, karena kota mangga. Kanan kirinya tuh pada ini pohon mangga, di kosan Ai pun depannya pohon mangga, terus tetangga Ai depannya pohon mangga, terus belakangnya pohon mangga. Yu rumah Yu juga kan pasti pohon mangga kan? Itu kenapa ya pohon mangga ya? Maksudnya
1: kan Indramayu khas
0: kota mangga kan? Tapi itu semuanya brand ini mangga Indramayu?
1: Enggak semuanya mangga Indramayu, macam-macam, ada mangga golek, ada mangga apel.
0: Udah mangga apel.
1: Cuman yang ya, ikoniknya Indramayu dulu tuh kayak ini, tahu ada instruksi bupati. Jadi tuh setiap apa ya, bangunan umum apa rumah itu wajib ada pohon mangga katanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Wow, itu bupati keberapa ya? Perbup ya?
1: Udah lama.
0: Itu instruksi perbup atau
1: perbup? Instruksi perbup. Cuman udah lama, enggak tahu ya, tahun berapa.
0: Seru juga ya. Pantes semuanya tuh ada pohon mangga di sini. Kita ada pohon mangga enggak? Ada pohon sawo ya?
1: Enggak ada sini.
0: Di sini enggak ada. Sawo, yeah. Pohon sawo ada. Kita selalu panen pohon sawo berapa kali ya? Berapa bulan ya? Berapa bulan sekali sih sawo? Cuman itulah. Enaknya di drama itu sekalinya panen banyak, kita dapat kasih mangga. Ini kita dikasih mangga. Kemarin Ai dapat mangga. Gila bang, itu mangga gede banget sumpah. Setengah tangan Ai kali bang, segini bang.
1: Buh.
0: Segini nih.
1: Itu mangga apa ya namanya?
0: Mangga yang lonjong.
1: Iya.
0: Lonjong. Asli itu apa namanya? Manis banget. Terus bijinya tipis. Ini tau gak?
1: Peloknya.
0: Hah?
1: Pelok.
0: Pelok, pelok apa?
1: Ya itu bijinya.
0: Oh, biji. Namanya itu kalau misalkan di sini bang, di apa, di Google,
1: iya,
0: itu namanya mangga Kyojai. Mangga Kyojai.
1: Oh.
0: Tengah mangga. Nih, mangga Kyojai tuh kayak gini nih. Dia tuh
1: iya
0: kan?
1: Yang lonjong.
0: Yang lonjong. Terus bijinya tipis. Manis banget asli. Ai dikasih saudara Ai, katanya di depannya dia ini nanam pohon mangga. Mangganya kayak gitu. Ai jadi suka mangga akhirnya. Ai sebelumnya kalau makan mangga pasti selalu apa ya? Nunggu dicicipin dulu lah sama bokap. Karena Ai tuh tipe orang yang jarang makan buah tau bang. Termasuk buah jeruk. Ai gak pernah makan buah jeruk kalau misalkan gak ada yang nicipin duluan gitu. Paham gak sih? Jadi kayak misal Ai beli nih, Ai yuk beli.
1: Lu harus ada yang trigger nih.
0: Ai trigger. Oh, iya. Jadi yuk makan dulu. Kalau misalkan yuk bilang manis banget, Ai makan. Tapi kalau misalkan ada manis, ada asem, atau kecil sedikit, seger, Ai gak bakal makan.
1: Enggak ini ya, enggak explorer ya.
0: Enggak explorer.
1: Dora.
0: Tanyakan peta. Ada orang gimana yang udah pada nyicipin mangganya atau mangganya di depan rumah kalian udah panen? Ya, panen berapa bulan sekali sih? Mangga tuh? Mangga berapa kali?
1: Setahun. Setahun berapa kali?
0: Tahun. Oh, satu kali, Bang. Ada yang dua.
1: Iya, tergantung jenisnya.
0: Tergantung jenisnya.
1: Sama tergantung musimnya.
0: Oh, cuaca. Musimnya, cuaca bener. Sekarang tuh lagi musim mangga di dekat kosan Ai. Dia ada apa ya? Ada semacam apa? Kulak ya? Kalau di sini bahasnya
1: apa?
0: Kulak. Kalau yang penyimpanan mangga tuh?
1: Tengkulak.
0: Tengkulak. Itu banyak banget asli mangganya sampai berserakan, Bang. Itu enggak tahu kalau misalnya ada yang kecolong satu, kerasa enggak ya?
1: Bakul.
0: Oh, bakul ya?
1: Yeah.
0: Bakul. Itu asli bang, banyak banget. Wow. Ai sampai gak expect bakal sebanyak itu gitu. Itu ya kan. Terus kita mau ngomong lagi.
1: Iya, ngomong apa ya?
0: Bingung Ai tuh berharap ini bakal hujan aja. Udah, Ai berharap ini bakal hujan.
1: Jangan dong, nyampe rumah dulu baru hujan.
0: Oh iya benar. Oh, yeah. Sampai rumah hujan. Dan semoga hujannya enggak hujan angin, hujan biasa aja. Yeah. Karena
1: hujannya B aja
0: gitu. B aja gitu ya.
1: stres.
0: Ya kayak ini menggugurkan kewajiban.
1: Menggugurkan kewajiban. Sekedar jatuh gitu.
0: Betul, sekedar jatuh. Tapi ngomongin hujan ya bang, kemarin tuh ayah ngeliat ternyata tuh apa ya, nggak ada tuh istilah yang di daerah ini tuh ngebatalin hujan gitu. Ternyata nggak ada bang.
1: Masa sih?
0: Iya, jadi kan
1: manggil hujan adanya ya.
0: Manggil hujan kan.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata kalau misalkan di ilmiahnya kan manggil hujan dikira kan nuang garam ya, apa sih, garam halus kan,
1: mm-hmm,
0: ke di udara gitu, terus nanti awannya percepat mendung terus hujan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah kayak gitu bang, maksud ay baru tahu gitu. Dan ada juga pemberhenti hujan, maksudnya biar nggak hujan gitu, ada balikannya.
1: Di sini.
0: Enggak, dimanapun. Jadi kalau di Indonesia kan
1: ada, oh ya, kayak di Mandalika itu.
0: Iya, Mandalika. Kalau Mbarara kan pakai ini ya, centongnya itu, mangkoknya itu sama viral. Ya kan? Ternyata kalau misalkan biar enggak hujan, tetap di apa ya, dikasih garam sama kayak buat penurunan hujan gitu ya. Tapi dia tuh sebelum nyampe tempat yang seharusnya dia tuh hujan. Paham gak sih bang?
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi dia tuh hujannya di tempat lain sebelum di tempat itu.
1: Oke.
0: Keren banget ya. Menurut saya sih keren. Jadi kayak dari mungkin dari BMKG dan TNI gitu, dia mempercepat. Ih, ini biar ada, biar
1: hujan, hujan buatan nih gitu ya.
0: Iya, hujan buatan. Nanti di daerah lain hujan duluan tuh sebelum waktunya hujan. Masih gitu. Set, kenapa nih si abang Ukyo, Ukyo Bangku. Nah so, buat Wong Reang SKBH nih yang mau request lagu bisa banget di 0853-2189-9582. Dan juga kalian bisa langsung DM aja di sosmed kita, karena kita juga di situ bisa nerima requestan ya. Bang, tolong puterin dong bang, apa namanya, lagu gitu kan di jam segini. Nanti kita bakal puterin. Ya betul gak bang Abe?
1: Oke.
0: Oke, so
1: kirim aja ya guys.
0: Kirim aja.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Lemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Welcome back to MP3.
1: Yo. Udah menginspirasi. Gimana nih Sayo? Kita udah dapet mangga apa belum? Oh udah dapet dong barusan nih dikasih Kang Arya. Ya ampun mangga apel.
0: Eh jujur belum pernah makan mangga apel.
1: Ini harus kita kupas sih ini.
0: Iya kita akan kupas. Nanti kita kupas.
1: Iya. Yeah.
0: Bang Jawat yang kupas.
1: Oke. Okay, okay,
0: sweet, sweet,
1: cari
0: sweet.
1: Cari pisau nih.
0: Kita harus cari pisau. Tau gak sih bang? Oh. Kan dia tadi apa ya? Ngasih ini kan info. Ngasih apa? Foto, video ya?
1: Oh.
0: Video yang di Kalimantan. Itu Kalimantan apa Sumsel?
1: Kalimantan.
0: Kalimantan. Dan pas ayah konfirmasi teman ayah di Kalimantan, jangan ini ya tugasnya di Dinas Perhubungan ya.
1: Iya.
0: Jadi dia tugasnya di Kalimantan Barat. Dimana Kalimantan Barat tuh berkaitan dengan Malaysia. Pas banget lah pokoknya.
1: Perbatasan.
0: Ya di perbatasan Malaysia. Dan ternyata di dia juga itu kabutnya tebel banget bang. Dia bilang sendiri kalau emang di Kalbar itu apa asapnya, kabut asapnya tebel, tebel banget. Dia bilang sih parah sih bilangnya. Dia bilangnya parah. Kalau bilang parah Gen Z itu gimana? Parahnya parah banget kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu parah sih gila. Tapi jasa jadi nggak kebayang gitu teman-teman yang ada di Pulau Kalimantan itu berjuang menghirup udara di mana udaranya
1: nggak ada udara, nggak ada oksigen, nggak ada udara bersih.
0: Yang kasian sih anak-anak sih.
1: Iya, iya.
0: Ya, sampai dengar nggak?
1: Kayak udah ini ya kasus ISPA tuh udah ISPA melonjak ya.
0: Nah ya itu tuh sampai, wih ntar aja di chat sama ini. Oh iya, nah pokoknya itu bang. Saya sampai dengar ada yang meninggal lagi naik motor.
1: Oh, nggak kelihatan jalannya?
0: Nggak, meninggal gara-gara sesak napas. Di naik motor bayangin sesak napas meninggal bang. Separah itu bang.
1: Iya, yeah, malu banget sih penanganannya.
0: Udah mah dia gojek lagi, maksudnya dia tukang ojek ojol buat menghidupi keluarganya, akhirnya dia meninggal. Kasian. Kita yang di sini cuma bisa berdoa dan menyuarakan isi hati kita aja sih bang.
1: Iya.
0: Dan nanti di hari Selasa di BNPPN kita bakal ngundang BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan BPBD Provinsi Sumatera Selatan.
1: Oh.
0: Dua pulau
1: hadir kita di Prima Premium nih.
0: Iya.
1: Nice.
0: Nanti pokoknya dengerin aja kalian nanti jam 10 lewat
1: besok. 10. Besok.
0: Hari Selasa.
1: Hari Selasa.
0: Hari Selasa di tanggal 13. Eh bener gak hari Selasa tanggal 13?
1: Iya.
0: Oh iya, iya bener 13. Tanggal 13 pokoknya. Nanti kita bakal bongkar, kita berabrik semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Kita bakal wah, kacau
1: usut
0: deh.
1: Tuntas. Kupas tuntas.
0: Karena ini udah berapa lama sih bang? Dari bulan Juli ya? Apa Juni?
1: Iya udah berapa bulan.
0: Ini Juli, Juni, Agustus, September, Oktober. Udah 5 bulan guys. Bayangin asapnya tuh kagak berarti presiden udah turun. Udah.
1: Nah, gue tuh pernah lihat jadi ada warga Dayak ngomong yang kalau di pedalaman-pedalaman ya, kan katanya itu sebenarnya kalau bakaran-bakaran gitu tuh dari dulu, udah dari nenek moyang. Cuman tuh biasa aja.
0: Biasa aja tuh maksudnya?
1: Gak sekaya sekarang gitu.
0: Gak se-hype sekarang gitu.
1: Iya. Jadi tuh ini tuh kayak bukan normalnya bakar-bakaran.
0: Iya, kayak aneh gitu. Maksudnya lebih parah dibandingin bakar-bakaran sebelumnya.
1: Kayak pembakaran massal gitu jatuhnya.
0: Iya juga sih.
1: Karena kan kayak buat bakar belakang ladang gitu. Itu kan paling gimana sih kayak di sini aja gitu loh kalau warga.
0: Biasa gitu ya.
1: Iya, biasa dikit dan enggak sampai gede. Atau mungkin apakah karena efek El Nino juga angin panas. Tapi masa seluas itu gitu.
0: Masa satu cuman kita doang ya? Maksudnya cuma Indonesia doang gitu?
1: Enggak sih, di luar negeri juga sih emang sebenarnya.
0: Di Malaysia juga?
1: Iya, enggak di luar negeri.
0: Di luar negeri
1: tuh? Yang arah sana.
0: Arah Indramayu Kota?
1: Bukan, atas-atas tuh, utara tuh. Dari utara.
0: Utara tuh berarti Eropa ya?
1: Iya, Eropa ya kita kan di bawah sendiri. Berarti di atas semuanya.
0: Kita udah di bawah, ada indeks baca kita bawah, semua di bawah, negara di bawah. Kacau sih kalau dilihat kayak gitu ya emang miris banget. Kacau. Kita akan lawan. Tadi ini kita diam bang. Nanti ya kalau misalkan disuruh ke Kalimantan, Bang, terus memberitakan.
1: Gue jujur nggak berangkat sih kalau disuruh ke Kalimantan, nggak berangkat sih.
0: Kenapa? Nggak kuat.
1: Asap.
0: Nggak kuat. Kalau aku sih, aku demi orang sana, aku bakal datang sih, Bang. Aku karena mau lihat secara langsung aja sih, iya. Seberapa parah sih sebenarnya? Apakah benar gitu?
1: Mending ngajak Pak Presiden sekalian.
0: Presiden kan udah pernah kesana.
1: Udah ya.
0: Yang waktu pas ini, yang apa? Sama Pak Teddy, iya. Yang Pak Prabowo di depan, Pak Teddy di belakang gitu loh. Lihat nggak meme-nya? Meme-nya, fotonya, dokumennya. Itu lucu banget, Bang, sumpah asli. Nah, pokoknya Pak Presiden tuh udah turun ke Kalimantan. Ya kan, dia udah ngumpulin tuh gubernur, gubernur Kalimantan. Katanya, "Siap-siap penanggulangan." Ada penambahan pos, penambahan apa sih namanya? Kalau posko-posko air tuh, ya pokoknya posko-posko air, alat-alat ditambah dari pemerintah pusat. Tapi sekarang malah ini. Malah makin parah. Parah banget sih. Anjir lah. Kalau sendiri gimana, Bang? Ngelihat fenomena itu.
1: Dia kayak ini aja sih, maksudnya alasannya kan belum diungkap investigasi. Disebutnya katanya ulah perusahaan. Nah, itu kenapa enggak diungkap ke publik? Itu loh, maksudnya kan sebenarnya poinnya itu aja.
0: Karena biar ini ya, masyarakat juga tahu siapa gitu ya.
1: Iya, kita dibalikinnya. Kita terlalu dibombardir dengan dislogika gitu. Siapa person in charge-nya? Kejadian Karhutla ini siapa person in charge-nya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu.
0: Itu juga salah satu tuntutan pertama deh kalau enggak salah dari komunitas anak muda yang dipimpin sama Ferdian. Ferdian Olaiho kalau enggak salah deh. Maaf ya kalau salah ya. Ya itu kita juga sempat mau menghubungi karena mau menghadirkan beliau di BNPPN di hari Selasa itu.
1: Yeah.
0: Nanti digabung tuh BPBD terus sama anak komunitas itu. Karena dia juga nuntut presiden malah untuk apa ya? Melakukan transparansi kan. Siapa yang ngelakuin kebakaran, terus perusahaannya siapa, terus di-up ke publik. Gitu loh yang maunya sebenarnya.
1: Ya soalnya kita berkaca dari beberapa kali bencana alam gitu kan. Kalau pribadi kan sempat beberapa kali ikut relawan karena memang jalur birokrasi itu nggak bisa menangani bencana alam dengan cepat.
0: Betul.
1: Problemnya gitu. Entah di NTT dulu, di mana, Sulawesi, di Aceh, bla bla bla.
0: Kacau sih. Ya itulah. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi teman-teman karena memang topik hari ini adalah percintaan yang terus sedikit meleweng sih ke Kalimantan ya.
1: Apa
0: karena
1: openingnya karut lah ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Kesadaran ini ya. Tetap saudara-saudara kita di Kalimantan dan Sumatera.
0: Semoga mereka baik-baik aja deh.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, aku Anin dari Bandung juga. Aku kali ini mau request lagu Dilema by Nelly. Mungkin aja di sini lagi ada yang dilema atau lagi bingung atau gimana. Dan jangan lupa dengerin di Radio Prima FM indramayu.com. Bye bye.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: dan juga lagu dari Nuna, Rollerblade. Itu lagu asik bener sih, sumpah asli gak bohong. Itu lagu asik banget dan enak aja gitu kalau misalkan kita ngobrol di bawah backsoundnya. Karena ini adalah lagu yang sering aku puterin ketika aku tuh sedang mengantuk, ya kan? Terus aku butuh beat yang meningkat gitu. Bang Abe udah masuk, Bang Abe. Izin abangku. Izin.
1: Apa nih?
0: Udah masuk nih Bang Abe nih. Kita udah ngobrol nih Bang Abe.
1: Iya.
0: Udah aner. Menurut saya gimana lagu MMG dari Nekila? Menurut saya sih bagus banget sih. Karena bikin mood naik dengan nada beat-beatnya gitu. Yang kita lagi di backsound nih lagu Nekila MMG, main-main gue. Jadi kayak lagu ya anak-anak muda jam sekarang ya, lagi tren pop dude. Lagi pop dude. Pop dude lagi hype banget. Apa satu lagi tuh, Bang? Genrenya, Bang? Lupa aku, Bang. Apa ya? Selain pop dude tuh hip dude. Iya, hip dude. Itu juga lagi tren juga tuh, guys. Lagi banyak yang ada, banyak yang bikin. Dan ini lagu Nekila MMG yang main gue. Ya udah lu gua gitu ya. Lu punya gua gitu intinya. Lu punya gua, lu enggak boleh ambil punya gua. Saking cintanya gitu ya sama pacarnya. Lu enggak, pokoknya apapun yang dari lu itu punya gua. Enggak boleh diambil. Dah kayak dicintai apa? Setengah mati dah. Kalau semisalkan lagu ini tuh diterapin di percintaan gitu. Keren sih lagunya. Kalian gimana guys? Kita sapa-sapa dulu deh buat Wong Reng semuanya yang udah join live TikTok di sini. Ada siapa aja? Bentar kita. Aduh. Enggak ada, ada 70 orang. Lumayan juga. Halo, ada Kak Sky, ada Kak Gandok, Kak Mi, terus Kak Arden, Kak Hafiz, ada Kak Ilkay, ada Kak Ibuk. Ibuk. Apa nih Ibuk nih? Ibuk buku atau so, buat Wong Reng mau request lagu bisa banget di 0853-2189-9582. Dan buat Wong Reng nih ya, kan tadi udah kan lagu hits yang hits banget. Tapi buat Wong Reng yang kelahiran 2000-an gitu kan, pasti tahu lagu dari Firza. Ya gak, Bang? Yang Kita Yang Beda. Betul, Bang?
1: Joey

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: paruh aku requestan dari Kak Sky. Ya kan? Kak Sky, kalau misalkan disuruh pilih, yo, dicintai atau mencintai? Kalau Bang Abe, apa Bang Abe? Yo, mencintai atau dicintai?
1: Jangan lempar gitu, Sky.
0: Oh, Kak Sky. Kak Sky, boleh Kak Sky? Yo, yo, dicintai atau mencintai? Bang, influenza sekarang cepat nular. Iya, influenza ya. Kemarin sih kita udah talk show, guys, dengan kepala Puskesmas Hargelis. Iya. Bu, lupa Bu siapa? Dua-duanya tergantung. Tergantung apa tuh? Tergantung yo kan ini ya. Mencintai kan, mencintai siapa? Kak Wulan. Kalau I sendiri itu lebih baik kalau misalkan hubungan sih ya, itu dua-duanya oke sih. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, saya lebih baik mencintai.
2: Emang kenapa, gimana awal mulanya kok mencintai dan dicintai?
0: Ya bayangin nih Bang, kayak ada orang bercinta tuh, maksudnya bertepuk sebelah tangan gitu Bang.
2: Bercinta, bertepuk sebelah tangan gimana sih?
0: Bercinta maksudnya love story, maksudnya cinta antara
2: percintaan.
0: Iya, percintaan gitu. Kalau bercinta emang ini ya terlalu kesana ya. Bercinta gitu.
2: Oh, ini berarti ini ngomongin bercinta tepuk sebelah tangan.
0: Iya. Itu aduh sakit sih. Aku juga punya teman, dia mencintai perempuan itu, tapi perempuan itu tuh enggak mencintai dia.
2: Oke.
0: Sakit banget, guys. Lebih baik kalau kata ke admin Zonetro Barbar, lebih baik memiliki, Bang. Memiliki, Bang. Kalau miliki itu udah di fase ini ya. Lebih dari mencintai enggak sih?
2: Enggak juga sih.
0: Oh, gitu. Kan udah milik.
2: Kan banyak yang memiliki tapi enggak saling mencintai.
0: Ada. bisa gitu ya. Udah saling memiliki tapi tidak mencintai. Berarti pura-pura cinta emang ya?
2: Ya iya kan. Ada aja kan.
0: Ada aja. Ih, siapa tuh pura-pura cinta, guys? Kayak percintaan ya berarti ya. Pura-pura cinta di depan baik, ternyata di belakang main hati. Aduh, hai. Tembok kepercayaan, tembok ortu, atau tembok jarak? Maksudnya gimana nih? Kata Kak Sky, tembok kepercayaan, tembok ortu, atau tembok jarak? Mau gimana nih?
2: Lo kata Sky, orang-orang jomblo sedang membahas percintaan. Kultivasi ya, kultivasi.
0: Ini tuh biar kita apa? Biar kita ini dapat percintaan yang sesuai dengan kita, bener gak Bang?
2: Enggak sih, gue makanya bingung sih.
0: Tahu sih sebenarnya kita juga bingung. Kita kan jomblo.
2: Gak, tiba-tiba ini cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Nah itu biarin, main hati, yang penting bisa memiliki.
2: Iya.
0: Gimana tuh? Aisy no comment, enggak tahu. Halo Bos Sukari. Tapi ya bingung juga sih, mencintai atau dicintai. Assalamualaikum, malam Bang. Gimana kabarnya, sehat? Ini lagi di Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten. Kalau aku sih mencintai, Bang. Kok lebih baik?
2: Why?
0: Karena aku gak suka orang yang aku tuh gak suka. Jadi meskipun dia cinta balik sama aku ya, ya tetap aku abaikan. Meskipun di akunya aku kecinta sama dia, ya udah abaikan aja. Makanya aku lebih baik mencintai tuh, meskipun orang itu gak mencintai balik aku. Gitu. Gitu sih. Abang sehat selalu dan diberikan umur yang panjang. Buset, doa banget nih. Panjang aja deh sekeluarga. Dehnya itu kayak deh banget ya. Deh itu kayak terpaksa banget. Gak tau guys, ini temanya apa nih ya. Kita ngelantur ya. Kayak nyawit nih, bareng-bareng. Memang karut lah kita ngomong percintaan. Cinta terhadap Indonesia. Lebih baik kerja, males banget bahas-bahas cinta. Iya bener. Yo mending kerja deh, kita juga kerja ini guys. Guys, makanya nih, kalian nih ya, kalian percintaan kalian gimana dah? Lancar gak nih? Kalau si Sky kan dia LDR tuh sama si Kaulan, ya kan? Terus Kak Zona Indramayu Barbar nih kayaknya juga lagi gak baik-baik aja gitu. Coba kalian mending komen deh. Kayaknya lagi sakit Ahil. Enggak lagi sakit guys, aman. Cuma sedikit meler ya, dikit doang, gak banyak-banyak. Soalnya kalau banyak kan bahaya juga ya. Sukiya, sorry, salah sebut. Apalah dayaku yang pecinta alam. Misalnya dia bukan nyintain orang lagi bang, dia udah cinta alam bang. Gas, Kazona Indramayu Barbar, kamu wajib ke Kalimantan mengatasi karhutla. Terus habis dibakar ya kan, langsung tanam deh, tanam pohon, rebusasi gitu ya bang, bahasa rebusasi bukan sih bang?
2: Iya yeah.
0: Rebusasi ya? Iya betul, rebusasi. Tapi bener gak sih bang? Kalau misalkan ya, kita ngomongin, kita kan pecinta alam tuh. Emang bener ya, kalau misalkan nih tanah habis kebakaran itu nggak boleh dibuat apa-apa gitu sampai beberapa tahun.
2: Nggak tahu kata siapa.
0: Ada sih tweets katanya bilang kalau bekas kebakaran jangan dibangun apa-apa dulu gitu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada ilmiahnya atau penjelasannya. Coba nih buat Wong Reang nih. Kalau kalian tahu
2: konteksnya apa sih? Kemana arahnya ini?
0: Lu pusing ya bang?
2: Pusing gua.
0: Pusing ya, yaudah deh kita lagu dulu bentar sambil diskusi bentar.

0: 95,8 Prima FM, kembali lagi di MP3 bareng aku dan juga AB. Kalau misalkan aku milih mencintai itu karena meskipun orang itu, pasangan yang aku cintai itu gak suka balik, aku mikir kalau misalkan dia gak ngecintain aku balik tuh karena dia belum selesai dengan masa lalunya, bang. Dan begitupun gue, kalau misalkan gue gak mencintai orang itu tapi orang itu mencintai gue, gue pasti ada di posisi belum move on dari pasangan sebelumnya.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang membuat ada pilihan mencintai atau dicintai. Sebenarnya banyak sih pilihan-pilihan itu, poin-poinnya, tapi di kehidupan gue itu sih kayak gitu. Tapi gue lebih baik milih mencintai, bang, daripada dicintai. Pusing juga sih sebenarnya. Kayak paradoks ya. Muter-muter. Muter-muter karena pembahasannya sih. Guys, kita pesan-pesan dulu deh. Kita pesan-pesan aja, bang.
1: Okay.
0: Bingung gua.
1: Mending ganti tema.
0: Ya ganti tema ya. Kita, udah malah kena pelanggaran gara-gara gua pilek. Aneh ya.
1: Semalam gua juga kena.
0: Gara-gara apa?
1: Teh kan warnanya gini ya. Terus tiba-tiba keluar peringatan itu dong.
0: Gara-gara minum ya pasti. Gara-gara zat pasti.
1: Iya. Warnanya kan kayak ini.
0: Ini tadi tuh lagi pakai tisu ya kan.
1: Ya, dikira rokok ya.
0: Dikira itu. Dikira apa sih yang elektrik-elektrik itu ya.
1: Dikira sigar.
0: Gue berasa muka anak-anak baik, rajin sholat loh.
1: Yang ditampilkan di dalam membahayakan kesehatan Anda, guys.
0: Guys, bayangin muka sepolos ini, ya kan? Makai hal-hal seperti itu, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ayah aja asap kendaraan aja batuk, guys. Apalagi yang begituan, yang ada elektrik-elektriknya. Tapi Ayo denger. Katanya elektrik nih, bentar. Gue dapet info, bang, katanya bakal ada denda 4 juta
1: buat gara-gara
0: vape elektrik, rokok elektrik itu.
1: Nge-vape di denda 4 juta.
0: Nih gara-gara.
1: Kok bisa?
0: Bentar. Ada peraturannya nih. 4 juta apa ya kemarin tuh. Ntar kita search dulu ya. Tapi emang bener gak sehat lah itu. Mesti berpikir sedikit lama, Sen. Kasus viral. Oh, ini kasus viral di Malaysia, bang.
1: Apa tuh?
0: Mengenai warga WNI. Kan kita kan warga WNI tuh kuat banget ya, hal-hal begituan ya.
1: Apa nih yang kuat
0: hal-hal yang itu begituan? Tuh, yang elektrik
1: yeah.
0: Sama yang batang itu
1: yeah.
0: Nah, karena dia membuang atau begitu ya, menghisap elektrik.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya dia didenda 1000 RM, ringgit Malaysia.
1: Kok bisa?
0: Sekitar 4 juta.
1: Emang kenapa kok menghisap elektrik?
0: Karena di tempat umum sekaligus.
1: Okay. Oh.
0: Jadi bukan elektrik, sorry. Tapi yang batang.
1: Mm-hmm.
0: Terus dibuang. Dan akhirnya ada yang ngelaporin.
1: Bukan di tempatnya.
0: Bukan apa? Area smoking ya? Bukan area smoking lah. Tapi di sini juga sempat dibatasi deh. Kalau enggak salah vape tuh beberapa bulan lalu. Sebelum sempat ke BNPPN sih.
1: Emang iya. Kayaknya enggak deh.
0: Himbauan
1: kalau potensi beberapa penyakit disebabkan oleh vape.
0: Ini emang masalah narkotika itu loh, bang.
1: Emang vape narkotika?
0: Bukan. Ini? Masa sih?
1: Bukan, itu kan uap air.
0: Uap air? Aduh, pusing nih. Nih, elektrik masuk aja nih. Narkotika. Tapi cinta kadang bisa tumbuh sendiri kan, Hil? Yeah. Bisa, enggak juga sih. Enggak tahu, bang. Tapi kalau menurut lo, kalau ada yang komen kayak gini, bang, cinta bisa tumbuh sendiri, Kayaknya nggak mungkin ya bang. Kalau cinta tumbuh sendiri sama siapa?
1: Bisa,
0: bang?
1: Memang bisa.
0: Oh gitu.
1: Dan witing tresno jalaran soko kulino.
0: Asik. Apa itu?
1: Cinta, biar cinta datang karena terbiasa.
0: Cinta datang karena terbiasa. Iya. Sama orang itu, misal iya. Perempuan. Kayak misal ngobrol bareng, terus jalan bareng. Pertama HTS ya.
1: Pertama kenapa teman. Harus HTS gitu loh maksudnya? Pertama. Semuanya itu kenapa harus yang statusnya tuh buruk gitu?
0: Karena ya HTS, hubungan tanpa status. Gak tau kan. Di sosial media, di AI, FVPA itu lagi tren yang namanya HTS. Karena gitu bang, awalnya kerja kelompok bareng, ngobrol bareng, jajan bareng.
1: Iya.
0: Terus akhirnya nyaman. Nah itu yang disebut awal mula HTS. Terus akhirnya mungkin yang tadi cinta bisa datang sendiri karena hal-hal terbiasa tadi kan?
1: Iya. Ya, cuman nggak harus HTS itu. Gitu loh maksudnya. Kenapa semua itu jadi HTS? Kan bisa naksir, sama-sama naksir.
0: Sama-sama naksir.
1: Iya.
0: Bisa jadi sih. Nah itu bro. Oh itu. Gitu bang katanya bang. Kata si Minio. Sekarang bukan HTS tapi just friend.
1: Iya yang lucu kan kalau udah ada rasa, kalau udah ada rasa sama-sama ada rasa, tapi seakan-akan punya hubungan tapi nggak ada status, nah, itu kan jadi HTS. Kenapa orang sekarang senangnya begitu? Kan tinggal nembak aja loh kalau udah sama-sama suka.
0: Takut bang, sama-sama takut.
1: Kan sama-sama suka udah tahu.
0: Yang cowoknya takut ditolak, yang ceweknya nungguin kapan cowoknya nembak.
1: Nah itu kan udah tahu sama-sama suka.
0: Ada. Kayaknya lebih nyaman just friend. Just friend itu istilah kata lain dari HTS, guys.
1: Iya, harusnya tembak aja kalau udah tahu aja. Sama-sama nyaman mah.
0: Tapi
1: ditolak cari lagi.
0: Tapi ada loh, bang. Sama-sama suka nih. Iya. Sama-sama suka. Tapi si ceweknya tuh
1: nah, tahu sama-sama suka dari mana?
0: Gini nih, sama-sama suka kan kayak iya. Mungkin dia balas-balasan gitu. Kita kan enggak tahu kan.
1: Berarti udah feeling sama-sama suka kan?
0: Feeling sama-sama
1: kenapa enggak tembak aja?
0: Iya juga sih. Aduh pusing. Enggak. Itu kayak aneh itu. Kalau ditembak si cowoknya takut.
1: Kan ditolak. Udah tahu sama-sama suka.
0: Tapi ada cewek nakal, bang. Jadi maunya temenan doang.
1: Iya buaya dong. Berarti buaya betina.
0: Makanya
1: kenapa
0: sih.
1: Kenapa harus invest di perasaan yang kayak gitu? Tinggal aja.
0: Tapi sama-sama gak mau ngelepasin. Kan ada orang gitu. Makanya si Sky bilangnya katanya just friend tuh.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berarti dua-duanya problematik dong.
0: Aduh itu tuh. Ay bukan yang bilang
1: kata
0: ya.
1: Kata admin. Bang kalau banyak cewek yang perhatian tiap hari kadang pada ngajakin ketemu itu apa namanya ya bang?
0: Buset. Ini sasimo ya berarti.
1: Oh iya. Bedakan perhatian sama suka ya.
0: Kasih paham bang. Bedanya apa bang? Kalau perhatian dan suka, kalau suka tuh yaudah, ya udah.
1: Kalau perhatian kan bisa aja, mungkin admin cowok keren, terus di apa cewek tuh jadi haus atensi gitu. Jadi cuman ngejar perhatian lu doang, perhatian kamu doang, bukan beneran ada rasa gitu.
0: Kalau suka beda lagi tuh, ke admin, katanya dia gen alpha.
1: Ya, kata Kaska, bukan sama-sama suka, tapi karena menghargai jadi membuat rasa nyaman bisa juga.
0: Bisa juga. Makanya. Tapi ada itu, bang.
1: Nah, kalau itu kan, kalau menghargai biar sama-sama rasa nyaman kan berarti berteman. Nah, kalau udah tahu sama-sama suka, terus takut nembak, pengennya just friend, ya itu takutnya tembak aja sih.
0: Gak tau. Tapi sangat membingungkan ya. Tapi buat orang yang gimana nih? Kalau kayak gini sih, aduh pusing dah. Kalau masalah percintaan kayak gini, bingung ya, mau ditembak takut ditolak, kalau gak nembak bingung juga.

orang semuanya yang mau dengerin kita bisa banget lewat streaming di primafmindramayu.com atau enggak kalian bisa juga langsung follow sosial media kita di Instagram di prima95.8fmindramayu dan juga TikTok, Facebooknya di Radio Prima FM Indramayu dan juga YouTube-nya dengan username Radio Prima FM Indramayu. Di situ juga ada video baru yang wajib kalian tonton. Kalian klik aja di YouTube Prima FM Indramayu. Ada lagu BCL, Cinta Sejati, request dari Kaskai.

0: Seza Strong yang menjadi lagu kedua pebarat di MP3. Sobat Wong Rayang semuanya yang mau request lagu barat di hari Minggu ini bisa banget di 0853-2189-9582. Sambil kita dengerin celotehan kita berdua yang ngalur ngidul ini, yang apa enggak, Be?
1: Yoi.
0: Kita ngalur ngidul aja. Just friend. Ini nih, ada cerita seru bang dari Kaskai.
2: Apa tuh?
0: Yang di mana? Dia ini kan kita comblangin sih sebenarnya sih. Gara-gara dia tuh pendengar kita kan. Ada pendengar kita perempuan dan laki-laki. Nah, dia ini ketemunya di live TikTok kita. Dan akhirnya dia lagi dekat nih, bang. Enggak tahu nih. Kayaknya sih lagi PDKT sih, kayaknya ya. Karena pernah live bareng, ya kan? Pernah live bareng. Terus kita nggak nyebut nama ya, kita nggak nyebut nama ya, live bareng pernah ya kan, nomor kontak
2: nggak,
0: udah tuker
2: nama tapi history chatnya di live ya.
0: Iya. dia sendiri tuh para, makanya itu jangan nongol.
2: Oh iya, iya.
0: Ini nih Kaskai, jangan nongol,
2: nggak boleh sebut.
0: Oh, nggak boleh sebut. Oke, bang, udah tuker-tukeran lah bang. Terus katanya sih si cowoknya nih effort banget mau datang ke ceweknya.
2: Oke.

0: keren banget nih cowok-cowok
1: dikomporin ya sama admin. Udah pernah sleep call juga tuh bang.
0: Buset, buset. Eh kalau udah tahap sleep call tuh udah nyaman banget,
1: nyaman,
0: artinya
1: nyaman.
0: Deep talk betul. Deep talk ini deep talknya udah sampai ngorok-ngorok belum nih. Terus kalau pagi, aduh maaf ya sayang tadi semalam ketiduran. Nah
1: enggak dong, belum sayang.
0: Oh belum sayang
1: ya, masih ya, tapi nggak tahu ya.
0: Nggak tahu ya. Ini kata Sky ini dia sedang menunggu momen yang pas sih bang, kata gue.
1: Katanya gak sebut nama gimana sih? Ini langsung reveal.
0: Coba. Sorry. Aduh, sorry. Anggaplah bukan dia orangnya. Anggaplah orang lain. Kata apa tuh?
1: Oh, langsung confirm ya, klarifikasi. Gak panggil sayang tapi Dede oke sih.
0: Itu tuh pancingan.
1: Iya. Langsung klarifikasi.
0: Nah, buat orang yang penasaran, siapa sih orangnya? Udah, orang udah kesebut sama gue juga. Orang yang
1: tapi klarifikasi. Tapi gimana tadi, lanjutin belum selesai?
0: Tadi nih kan, dia nih ketemu di TikTok nih.
1: Oke. Okay.
0: Di live kita kan. Awalnya kita juga enggak nge kalau misalkan dia nih cicet-cicet aja. Kayak kalau di live TikTok kan bisa balas komen kan?
1: Iya.
0: Balas komen sama orang lah di chat itu kan. Nah, ini waktu pas itu kita perhatiin kok nih orang asik sendiri gitu ya di live orang gitu. Terus ya udah akhirnya kita panas-panasin. Eh, mendingan kalian follow-followan aja tuker HP gitu kan.
1: Oh, dikomporin.
0: Tuker HP.
1: Disambut.
0: Kita sambut baik lah ya buat Wong Reang, terus
1: akhirnya follow-followan.
0: Okay. Ya kan kita enggak tahu abis itu kenapa. Ya kan, kelanjutannya back story. Kita enggak tahu tuh kelanjutannya gimana tuh.
1: Belum rilis.
0: Okay. Rilisnya
1: iya.
0: Live TikTok bareng. Si cowok dan cewek ini.
1: Oke.
0: Okay. Live TikToknya juga pakein lagi apa? Face reveal gitu. Pakai video. Jadi bukan
1: ini dua orang ini satu daerah.
0: Enggak, beda-beda pulau malah.
1: Oke, okay.
0: Yang satu di Pulau Jawa, yang satu Pulau Kalimantan.
1: Oke.
0: Okay. Terus aku kira dia bakal lanjut obrolannya tuh di WA pribadi atau TikTok pribadi. Ini di live TikTok dia coba. Akhirnya muncullah si Baim, ya kan, di live TikToknya.
1: Orang ketiga nih.
0: Orang ketiga.
1: Aduh, Baim.
0: Orang ketiga Baim. Terus datanglah orang keempat. Aku.
1: Oh, terus orang keempat juga.
0: Iya, orang keempat nih. Terus orang kelima Adisti nongol lagi.
1: Oh iya, ya ampun. Terus
0: akhirnya
1: kok kalian ngerecokin sih?
0: Kita support.
1: Oh, support ya.
0: Support sistemnya pendengar kita. Kita kan sebagai support system ya, kita support aja. Kita ngumpul-ngumpul lagi. Ahem, ya kan, si ceweknya salting, cowoknya salting, langsung tutup kamera ya kan. Udah langsung tuh bubar.
1: Kok tutup kamera?
0: Kan tadinya live-nya buka kamera dodonya. Jadi live TikTok itu.
1: Kenapa mereka berdua live? Live kan berarti orang nonton, bisa
0: orang nonton.
1: Terus kenapa ada Sahil, Adisti dan juga Baim yang join ke situ terus mereka bubar?
0: Nah, jadi dia tuh live-nya terbuka dan kita tuh akun TikTok kita di follow sama mereka dan kita juga follow.
1: Iya.
0: Notifnya masuk, ya kan, FYP ke Baim, Baim ngomong ke kita berdua, aku masuk, terus Adisti masuk, langsung ngerecokin ber, ya kan.
1: Kenapa bubar? Kan live.
0: Iya, harusnya publik ya, biasa santai aja enggak sih?
1: Iya.
0: Ini kenapa panik? Kata gini, udah nyaman tingkat dewa, ceweknya suka bisik-bisik juga kalau live tuh.
1: Oh,
0: kayaknya orang kelimanya nih kayak admin zona Indra Barbar.
1: Keenam.
0: Oh, keenam ya, keenam. Waduh, ngeri banget nih. Kayaknya sih tadi kan dia bilang kan, iya nunggu yang momen yang pas karena masih ada satu problem lagi gitu. Okay. Kan. Ini kayaknya emang udah cetan sih bang. Tapi menurut lu gimana? Kalau misalkan udah tahu sama-sama masalahnya nih, cowok udah tahu kenal masalah ceweknya, ceweknya udah tahu masalah cowoknya, udah intim banget gitu. Mm. Ini kayak bakal jadian atau enggak?
1: Ya nggak tahu kok, tanya saya.
0: Eh, Kaskai coba klarifikasi. Kaskai, gimana nih kelanjutannya nih?
1: Masa kita bikin polling, seru kali ya?
0: Polling ya, polling hubungan orang lain di sini.
1: Usah nggak sih?
0: Aduh, kita ngegosip orangnya, tapi kita.
1: Oh berarti ini ya, case-nya tuh pergerakannya terbuka ya?
0: Betul. Okay. Dia nggak gerilya bang.
1: Nggak gerilya.
0: Tapi emang dia suka, sebenarnya suka disupport.
1: Oh.
0: Tapi ini dua sejoli ini ya, dua pasangan calon pasangan ini setiap hari kan masuk nih ke kita nih.
2: Iya.
0: Suka chit-chat juga di situ. Okay. Jadi dia tuh chit-chatnya bukan di WA pribadi, tapi di WA Prima, di maksudnya di live TikTok belum Prima. Berdua,
1: tapi di live TikTok Prima.
0: Nice. Aneh gimana ya?
2: Gak aneh sih.
0: Kayak pengen dinotis
1: iya sih,
0: gitu.
1: Aneh, sih.
0: Aneh. Udah tiap hari chatan katanya. Kalau dari Kalimantan belum kasih kabar, gak nafsu makan.
1: Oh, nah kok nih orang ini tahu si orang keenam ini udah tiap hari catatan katanya kalau dari Kalimantan belum kasih kabar nggak nafsu makan.
0: Curiga hacker.
1: Hacker.
0: Ya, bisa sih. Sekarang kan hacker gue udah jago banget.
1: Bisa.
0: Di Indonesia kan sering banget jadi apa bahan atau bahan apa sih bang? Kalau misalkan Indonesia tuh sedang hacker, cyber ya?
1: Iya.
0: Siapa cyber?
1: Oh fitnah, udah diklarifikasi ya ternyata. Ternyata belum sejauh itu, belum sejauh itu ceritanya guys.
0: Yes, itulah cerita aslinya. Kalian mending langsung ke live TikTok Prima karena memang ini pergerakannya selalu di live TikTok Prima. Kita nggak bisa ungkit-ungkit di sini.
1: Bukan Backstreet Club nih.
0: Bukan.
1: Oke.
0: Okay. Pergerakannya terbuka ya.
1: Iya.
0: Orang masa lalunya masih muncul. Buset. Buset. Ini. Perdebatan
1: oh,
0: yang
1: jangan ya, Paul itu jangan disebut nih kalau yang itu ya.
0: Pakai kacang. Apa tuh? Pakai kacang, apa pakai keju
1: ya.
0: Aja banget. Aduh, percintaan orang kenapa ya? Aneh-aneh aja gitu kalau misalkan dengar-dengar.
1: Aneh soalnya ini nyimak.
0: Nyimak.
1: Coba ya? Ngalamin. Enggak kalah aneh ceritanya sendiri.
0: Aneh-aneh, kita sama-sama aneh deh kalau misalnya mau bahas cinta.
1: Betul.
0: Karena setiap orang punya keunikannya masing-masing.
1: Yes, itu dia namanya roman picisan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Cantik nih berkelas.
1: Asik, kembali lagi di MP3 Senggol-Senggol. Kembali lagi di MP3 Senggol-Senggol. Program terkece, terkeren, tercool, ter the best deh di Indramayu.
0: Langsung tewas.
1: Senggol-Senggol pertama kita untuk Pak Presiden ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa di Kalimantan belum usai Pak, masih terbakar hebat. Coba buat rekan Prima, belum uang reang yang mau senggol-senggol buat siapapun itu, bisa banget di 0853-2189-982. Atau enggak, kalian bisa langsung komen aja di TikTok, ya enggak sih, senggol-senggolnya siapa. Terus kalau kalian mau telepon juga boleh banget, telepon lah ya, buat kalian yang Gen Z nih, atau mungkin kalian yang mau nelpon update tentang hari ini, bisa banget di 0853-2189-9582. Kenapa? Oke. So, aku mau senggol-senggol buat orang yang udah ngasih martabak ke kita. Thank you banget. Aku gak tahu siapa yang ngirimin, karena yang biasa ngirimin itu mengaku tidak mengirim. Jadi siapakah yang mengirim? Pak, kita absen-absen dulu kali ya buat uang reang sekabiannya yang udah join TikTok. Ada siapa aja? Ada sekitar 8 orang yang join. Ada Kak Sky, Kak Bi, Kak Zona Indramayu Barbar, Kak Nia, Kak Sabrina, Kak Najmi, Kak Baharudin Lolo dari tadi pagi ya kayaknya nonton. Kak Pul, terus ada Kak Bebe, pada Kak, ada siapa lagi nih? Ada Kak Nisa. Terus ada Kak, waduh, ada Kak Yong. Banyak juga ya. Punya orang nyasar, nanti ada yang nyariin ternyata dimakan. Tuh, gimana Bang? Ya, mohon maaf nih, sisa satu nih. Kalau misalkan ada yang nyasar ya, yaudah nih kita kasih ya. Mohon maaf, udah habis, sudah nyampe perut masing-masing ini. Aduh, uang reang, reang. Jangan sampai deh salah-salah, apa ya, salah-salah sasaran gini. Kalau makanan kayak kita kan boleh lah, tapi kalau misalkan salah sasaran kayak bansos atau enggak penetapan desil tuh, jangan sampai ya. Yang seharusnya desil 1 ini desil 10.
0: Barang antik nih berkel.
1: Aduh, kacau. Ini kalau misalkan makanan salah kirim bisa diganti. Tapi mau ganti gak sih Bang kita? Kan kalau salah kirim beneran gitu.
2: Nah, tahu kan kita tidak salah menerima.
1: Karena aku pernah Bang, Abang Ojol lah bilang, "Ini di Radio Prima beneran." "Iya, Radio Prima." "Masuk aja, Bang." "Oh, kirain tempat COD-an." Gitu. Berarti sebelumnya ada tempat COD-an, Bang.
2: Karena masa COD martabak.
1: Bisa jadi sih, orang lapar tengah malam ya kan. Semoga aja enggak. So, buat Om Reang, kenapa Bang?
2: Terima kasih orang baik.
1: Terima kasih orang baik. Lagu pertama kita deh di MP3 Senggol-Senggol hari ini ada lagu Dead Bill, Spontan, tanpa Uhuy.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Single. Barang antik nih berkelas.
2: Kita kalau kita kalau kita sebelumnya ngomongin karhutlah bang, ini ada tambahan info lagi nih yang lebih wow lagi.
3: Wow, dua apa ini?
2: Ternyata yang terbakar di hutan Kalimantan itu 202.000 hektar bang.
3: Itu seluas apa?
2: Seluas perbandingannya nih. Seluas apa? 2.000 hektar tuh 202.000 hektar. Berapa hektar?
3: Berapa lapangan bola?
2: Guys, kita absen dulu deh. Nih, 2002 hektar. Seluas 3 kali lipat dari Provinsi Jakarta.
3: 3 kali lipat DKI Jakarta.
2: Terus sampai setara wilayah Kabupaten Bogor,
3: Jabodetabek nih.
2: Jabodetabek. Dan 280.000 lapangan sepak bola.
3: 280.000 lapangan sepak bola hutan kita udah terbakar.
2: Dan rakyat dipaksa untuk menghirup udara yang beracun. Ini Raja Juli kan? Bener kan? Raja Juli, Menteri Juli, Menteri Perhutanan.
3: Gak tahu lagi gue itu.
2: Iya, ini Kementerian Hutanan guys. Yang dia diem aja gitu kan, hutannya terbakar. Kayaknya juga dia ini bang, lagi ditekan sana sini tuh. So buat James, selamat datang di MPT Senggol-Senggol. Beliau adalah pendengar setia kita, salah satu pendengar setia kita di MPT. Dia bolak-balik bang, Indramayu, Sulawesi, Bali, terus pernah ke Jakarta juga. Dia sekarang balik lagi ke Indramayu. Kayaknya ikut bapaknya dinas deh. Kalau kata Kaskai, setelah asap hilang, terbitlah kebun sawit, sawit seluas itu.
1: Muncul di mana-mana, super.
2: Nah itu ya, kalau kata Super Kiss, itu muncul di mana-mana, kebun sawitnya. Gue prihatin lah ya. Dan aku juga mau senggol-senggol ke temanku yang ada di Kalimantan. Semoga dia baik-baik aja ya di sana ya, dinas di Kalimantan Barat.

0: Dan yang terdampak juga gak cuma Indonesia bang, negara tetangga juga ikut terdampak.
1: Iya sampai Malaysia kan.
0: Malaysia, terus Brunei, Singapura, Filipina. Sampai-sampai negara Jepang ikut membantu kita untuk memadamkan kebakaran hutan. Tau gak bang beritanya bang? Yang berapa ngirim, ribu personel tuh?
1: Yang sampai ngirim hovercraft itu kan?
0: Iya, betul. Jadi berasa nostalgia ya bang ya. Dan nostalgia kayak, lah kok sama aja jalanannya sama yang dulu ya. Nah ini lagu yang kita bakal puterin selanjutnya bang, dari Taylor Swift yang Ophelia. Kalau abang lah, lagu Ophelia ini dipakai buat menggambarkan situasi Indonesia saat ini.
1: Oh bisa?
0: Yang dimana lautnya tercemar, hutannya terbakar ya kan, terus rakyatnya masih miskin-miskin, terus ya bencana-bencana tidak di apa ya, bisa dibilang

0: Cantik nih berkelas.
1: Asik, kembali lagi di MBC Single Single. Dan ini udah ada yang telepon nih bang. Wah, ayo kita angkat dulu ya. Yo, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo, dengan siapa nih?
2: Ini dengan Ramli nih.
1: Oh, Ramli, Ramli yang di Kalimantan, benar?
2: Iya, yang di TikTok, Pak.
1: Oke, siap. Kalimantan mana, Ang?
2: Ini tepatnya di Banjarmasin, tapi kan jauh dari kotanya, sekitar 3 kiloan dari kotanya.
1: Oke. Ang, bener, Ang? Di Kalimantan masih terbakar, Ang?
2: Iya, ini sampai saat ini belum ada hujannya.
1: Ang?
2: Belum ada turun hujan.
3: Bisa digambarkan nggak Kang Ramli kondisinya tuh seperti apa? Kalau di ini posisi di daerah mana Kang Ramli?
2: Ini kan aku posisinya daerah perdesaan dari kotanya sekitar 30 kiloan dari Banjarmasin.
3: Banjarmasin.
2: Ya. Kalau naik motor sekitar 1 jam.
3: Itu kondisi sehari-hari gimana, Kang?
2: Kalau di sini tiap hari kabutnya jarak pandang sekitar 10 atau 15 meter dari permukaan.
1: Ah?
2: Jarak pandangnya kalau kita ini apa namanya dari muka kita kan ke tempat yang kita tuju itu
3: nggak? Oh gitu. Sampai berapa meter Kang jarak pandangnya yang bisa terlihat kalau keluar-keluar gitu?
1: Kalau jalan kaki Kang? Bukan di udara?
2: Kalau yang lebih tepatnya sekitar 10 meter atau 15 meter.
1: 15 meter mah ini banget tuh, pendek banget ya. Tebal banget ya Ang berarti ya. Kang. Kang Ramli. Terus gimana Kang? Kan kabut asap ya kan, tebal, apakah mengganggu pernapasan Ang? Apa yang Kang Ramli rasakan?
2: Yang kami rasakan kan satu keluarga karena ISPA.
1: Kena ISPA?
2: Iya, ya, apa itu namanya? Itu dada sesak, berinap, itu agak berat. Ini apa namanya? Hidung melir.
1: Sampai batuk-batuk berarti ya, Kang ya? Batuk parah ya, Kang? Sesak nafas gitu, Kang?
2: Iya, itu batuknya itu sampai enggak juga sih kalau yang apa batuk sampai mengeluarkan darah tuh enggak juga, cuma kan sakitnya itu kalau kita batuk-batuk tuh sakit dada.
1: Oh. Terus ini enggak Kang dapat apa ya? Dapat penanganan kah dari pemerintah desa atau bantuan dari orang lain Kang justru?
2: Ada deh di sini yang apa itu namanya helikopter waterboom tuh ada.
1: Yang apa Kang? Mohon ulang.
3: Helikopter.
1: Bantuan dari helikopter.
2: Yang helikopter.
1: Oh dari pemerintah, dari TNI ya?
2: Iya.
1: Oke.
3: Kalau untuk fasilitas kesehatan di daerah Kang Ramli sendiri masih kan dengan meningkatnya tadi ya sampai batuk sampai berdarah itu. Daya tampungnya gimana Kang kondisinya?
2: Yang kami rasakan badan lemas. Yang kami imbangi sekadar air putih satu hari 2 liter, 3 liter minumnya. Dengan obatnya juga itu yang kami minum, obatnya ada tuh.
3: Kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri kayak rumah sakit atau puskesmas gitu, apakah penuh gitu Kang? Atau cukup tertampung?
2: Kalau di sini ada cukup deh.
1: Cukup ya Kang? Ada posko tambahan ya Kang berarti ya? Atau tidak?
2: Yang maksudnya?
1: Ya ada posko tambahan kah supaya masyarakat tuh dekat gitu, tidak jauh ke puskesmas, atau memang hanya puskesmas saja gitu yang jadi apa ya, fasilitas kesehatan untuk berobat.
2: Kan gini deh, kalau yang di puskesmas nggak bisa menanganin, kan dirujuknya ke rumah sakit itu.
1: Oke.
2: Iya.
1: Berarti anak-anak di sana bagaimana, Kang? Apakah sekolah tetap? Kan ada info, ada yang sekolahnya tuh tetap berjalan dan ada yang PJJ, Kang.
2: Itu yang itu apa namanya?
1: Jarak jauh ya?
2: Bisa enggak berani keluar, enggak berani, itu kan belajarnya lewat rumah.
1: Oke, belajar lewat rumah. Terus untuk kondisi anak-anak di sana bagaimana, Kang?
2: Kalau yang anak-anak itu apa namanya, itu kalau sakitnya ya memangnya ada juga yang sakitnya, ada juga kalau yang karena ispa ini ada.
1: Anak-anak pun sampai batuk-batuk berdarah juga, Kang?
2: Kalau yang dibawa ke rumah sakit tuh ya agak parah ya, Dek.
3: Oh iya, Kang, untuk biar pendengar Prima bisa dapat gambaran yang lebih kuat, itu berarti kondisinya 24 jam itu kabut asap ya, Kang? Atau ada waktu-waktu tertentu asapnya jadi tebal?
2: Ya, yang kami rasakan ini sekitar sudah hampir 4 bulan, Dek.
3: Selama 24 jam ya?
2: Ya, selama 24 jam tiap hari itu yang kami rasakan.
3: Dalam 3 bulan terakhir ini ya, Kang, ya berarti.
2: Ya mungkin kan hampir 4 bulan, Dek.
3: 4 bulan. Ada info gitu enggak, Kang, kayak misalnya dari pemerintah akan bagaimana tindak lanjutnya, atau dari pemerintah daerah atau pemerintah desa mungkin?
2: Ya kan gini, kalau yang ada kebakarannya baru datang anunya, itu apa namanya, helikopternya yang menolong, yang kebakaran ini.
1: Yang nyiram air ya, Kang, lewat helikopter ya, Kang? Terus?
2: Yang terbakar disiramnya pakai helikopter tuh, Dek.
1: Oke.
2: Okay. Yang ada tandunnya itu, yang di apa? Itu yang mau apa? Turun ke laut, sungai.
1: Iya. Yeah. Oke, paham, Kang. Jadi memang kebakarannya itu masih terus ya, Kang, ya? Terus terbakar ya, Kang, ya?
2: Iya, ini kan masih berlanjut, Dek.
1: Dan saat ini pun di daerah Kang ada apa? Ada yang sedang terjadi kebakaran kah yang di dekat-dekat lingkungan Akang Ramli?
3: Nah, ini 24 jam
1: kabutnya.
2: Ya kan ini apa namanya, yang kebakarannya itu tentulah hutan-hutan yang tidak ada rumah. Jauh pada apa itu, sama rumahnya jauh.
1: Oke deh.
3: Karena di hutan yang gak ada pemukiman, jauh dari penduduk, jadi gak tahu gitu ya, tiba-tiba kebakar aja dan sampai asapnya tuh pekat dalam 24 jam selama 4 bulan ya, Kang Ramli ya.
2: Yang parahnya ini sekitar 3 bulan, Dek.
3: Parahnya 3 bulan, oke, 3 bulan terakhir.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Sampai sekarang ini.
1: Oke, siap, Kang Ramli. Terima kasih banyak ya, Kang Ramli, udah masuk di MP3 Senggol-Senggol. Dari Kalimantan mana, Kang Ramli, mohon diulang?
3: Banjarmasin
1: ya? Oke, siap, Kang Ramli ya. Boleh mau Senggol-Senggol siapa, Kang Ramli? Sekali lagi, Kang Ramli, pesan untuk Pak Prabowo kah, atau untuk siapa gitu?
2: Kalau yang pagi itu kan sering masuk sama itu, Mbak Putri.
1: Oke, siap. Siap. Siap. Terima kasih, Kang Ramli.
2: Iya.
1: Terima kasih infonya. Semoga masalah ini cepat berlalu, Kang. Sehat-sehat, selalu jaga kesehatan, Kang. Salam buat teman-teman yang ada di Banjarmasin, Kang.
2: Amin, amin, amin. Terima kasih dua aja, deh.
1: Siap, terima kasih ya, Kang. Ya, itu dia Ram Rima. Update-nya segitu parah ya, Bang ya.
3: Iya.
1: Kita langsung mendengarkan secara langsung dari
3: orang. Jadi kondisinya di Banjarmasin sendiri tadi kalau dari ceritanya Kang Ramli itu kabut tebal. Nonstop ya, berarti 24 jam itu yang parahnya selama 3 bulan berturut-turut gitu.
1: Betul. Jauh enggak sih, Bang, dari Banjarmasin ke Pontianak yang temannya itu?
3: Jauh.
1: Jauh banget ya?
3: Jauh.
1: Wah, berarti emang jauh banget, Bang.
3: Iya. Kan berapa 200.000 lapangan bola luasnya.
1: Astaga.
3: Dan sampai tadi kan ceritanya batuk berdarah ya?
1: Batuk berdarah. Set, guys. Aduh, enggak kebayang sih. Seberapa nyeseknya orang-orang di sana. Kita bisa doakan sajalah semoga cepat selesai dan teman-teman yang memang sudah terdampak bisa cepat sembuh. Ada lagu Dere, Rumah, yang menjadi perwakilan menggambarkan betapa sudah usangnya bumi kita.

0: Itu dia lagu dari Budi Remi dan juga Ega De La Toya, Kisah Cintaku. Kalau misalkan dengerin dengerin kisahnya Kang Ramli yang ada di sana, sedih juga sih, sedih banget, sampai batuk berdahak aja bang, sakit kalau misalkan terus-terusan ya batuknya, kayak pegel gitu.
1: Nyeri juga dada.
0: Nyeri dada, iya bener, dadanya nyeri. Kalau misalkan kata Kak Sky, itu dadanya panas ya. Dadanya panas terus nyeri. Ya ampun. Kalau ini siapa yang mau disalahin ya? Kita juga mau ngecek-ngecekin ke siapa gitu.
1: Iya, penyebabnya itu kan yang gak dibuka. Makanya dari pemerintah
0: harus transparansi.
1: Usutan ulasan investigasinya kan disebabkan oleh beberapa korporasi.
0: Iya, perusahaan.
1: Tapi itu kan tidak pernah dibuka siapa aja korporasinya yang melakukan di balik itu. Jadi kita enggak tahu person in charge-nya itu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan dan tragedi lingkungan ini.
0: Tapi pernah ada yang buka, Bang, di salah satu YouTube. Dan salah satunya, bukan salah satunya sih, di YouTube tersebut ngebahas perusahaan-perusahaan apa saja yang ada di Kalimantan. Dan rata-rata setelah ditelusuri itu mereka bergerak di bidang energi sawit semua. Iya. Ya kan, kan mau dijadiin B50 kan?
1: Iya. Ya kan? Nah, itu yang kita pertanyakan, kenapa misalnya kayak gitu kan berarti ini netizen journalism.
0: Iya.
1: Kenapa enggak ada transparansi dari pemerintah? Kalau ini disebabkan memang ya, kalau rumornya misalnya disebabkan oleh korporasi. Itu.

0: ada yang kesel kan, gimana dari pusat ke berasa ditinggal. Jadi kita terlalu banyak terdistraksi ke masalah itunya, tapi masalah utamanya kita nggak tahu. Jadi sebenarnya siapa dalang di balik karhutla ini?
1: Tapi ngomongin statement bang, ada statement salah satu gubernur di Kalimantan yang bilang ditanyain tentang kebakaran hutan, dia malah bilang gini, bersatu kita apa?
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.
1: Iya kawin lagi. Parah banget tuh.
0: Ya, jadi narasi publik terlalu terpecah-pecah dan entah kenapa juga narasinya kan terpecah-pecah. Jadi nggak fokus ke untuk mengusut siapa person in charge-nya yang harus bertanggung jawab gitu loh.
1: Pak Prabowo, tolonglah Pak Prabowo. Kita juga sebagai apa bisa bilang jurnalis ya, penyiar, kita juga tetap akan mengarahkan kepada poin utamanya pembahasannya, yaitu kebakaran hutan. Bukan statement

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh.

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM.

0: Sobat Wongreng semuanya, kalau mau kalian dengerin kita berdua, kalian bisa banget di streaming kita, ada di primafmindramayu.com dan juga ada di Radio Garden. Jadi kalian search aja Radio Garden ya kan, terus klik Prima 95,8 FM.
1: Hah? Emang iya Radio Garden?
0: Iya Radio Garden.
1: Bukan udah di Delis?
0: Ah, emang bukan masih ada? Yang di Delis bukan yang di ini? Di Kuning?
1: Oh, iya.
0: Iya. Infonya sih gitu. Tapi kalau misalkan gak ada, kalian bisa dengerin kok, tetap bisa dengerin di Google, ketik aja primafmindramayu.com. Ya, di situ udah lancar, jaya, aman dah. Pokoknya udah kayak jalan tol, lancar tanpa hambatan. Kalau hambatan paling internet, guys. Ya, internet kalian pastikan kalian yang 5G. Buset, ngeri banget. Guys, kalian pada ngerumpi di sini, guys. Guys, mau mesen es teh manis panas tanpa gula. Tuh, Bang Abe ada yang mesen, Bang Abe? Bang Abe ada yang mesen. Masih ada slot request lagi enggak? Tapi ini udah full sih, guys. Nanti abis ini ada lagu Tulus, Teh Hijau. Ada lah Bruno Mars, yang Grenade. Sama Kisha Lefronka. Gitu. Gitulah kalau memang udah malam. Bang, kalau misalkan nih, yuk dikasih kesempatan buat jalan-jalan malam hari ini. Sekarang hari Minggu nih. Okay. Besok Senin kita udah bekerja lagi. Heeh. Mau pergi mana, Bang?
2: Malam ini nih.
0: Iya, malam ini. Mau pulang siaran dah pokoknya.
2: Kayaknya sih ke ini ya. Kemana ya? Kayaknya aku pengen cari yang api-api unggun sih.
0: Api-api unggun.
2: Iya.
0: Di mana Bang kalau misalkan di Argelis?
2: Nah, itu enggak tahu di mana ya.
0: Api unggun. Kenapa? Yuk pengen merasa ini kan, merasa biar hangat gitu suasananya.
2: Iya, biar peluang aja ngeliatin api unggun gitu kan.
0: Sangat sulit ya permintaannya ya. Tapi bolehlah Uang Reang, kalau misalkan kalian ada kegiatan pramuka. Pramuka bukannya ada kegiatan Sabtu Minggu tuh. Suka ada tuh. Nah, coba tuh kalian share deh ke nomor Prima. Nanti Prima bakal ngubungin Bang Abe biar ke situ. Sekali liputan, Bang. Bang, lagu Pamungkas In The Hand. Ya, nanti kalau sempat kita masukin ya. Kalau misalnya enggak ya enggak bisa. Begitu kalau aku sendiri, Bang. Habis pulang ini aku mau, kalau dikasih kesempatan, aku bakal pergi sih, Bang, nongkrong, Bang. Nongkrong sendirian sambil makan sate taichan.
2: Waduh, mantap itu, mantap.
0: Sate taichan di pinggir jalan, terus minumnya es teh manis. Bah,
2: itu kesegaran hakiki tau. Es teh manis itu kesegaran hakiki, paripurna loh, guys.
0: Es teh manis itu kesegaran yang gampang didapetin. Iya enggak? Dibandingkan minuman-minuman lain. Yuk, mau minuman apa coba? Tempat makan rata-rata pada es teh manis.
2: Iya.
0: Ini mau apa? Jus anggur.
2: Apalagi ya siang-siang nih. Terus ada es teh manis. Buduh. Udah itu kayak kesegaran paripurna ya.
0: Di tengah cuaca yang ekstrim ini ya, yang masih ekstrim lebih tepatnya.
2: Ekstrim, cuaca ekstrim.
0: Ekstrim. Tuh kata Kang Ramli, jempol. Thank you banget. Kata Bang Abe, kata Felicia, aku pahit nggak manis, Bang Abe. Tuh.
2: Oh, berarti ini kalau Feli cocoknya kopi
0: americano ya.
2: Americano.
0: Americano kan yang dikit itu kan. Tapi kok ada yang jual yang sekap banyak banget gitu ya?
2: Sekap banyak banget.
0: Iya. Apa? Kan americano kan identik dengan pahit kan. Pahit kan americano.
2: Iya.
0: Terus kalau di kafe-kafe kan dikit nih, yang cuma segelas yang kecil gitu kan, Bang. Sama air putih. Kok ini ada yang jual sekap gede banget gitu?
2: Oh iya, ada ice biasanya kan.
0: Iya, ice. Itu masih gitu jualnya.
2: Iya. Kalau ice kan biasanya lebih gede gak sih porsinya?
0: Iya.
2: Kalau yang hot kan secangkir.
0: Oh gitu, hot. Ada yang hot.
2: Ada americano hot, malah enak yang hot.
0: Oh iya.
2: Enggak tahu sih, selera ya guys.
0: Gue tahu ada yang hot, malah gue kira americano tuh yang es. Americano ya udah es kayak minuman biasa, enggak dingin, enggak panas gitu. Yang hot tuh yang pakai gelas yang segini. Iya enggak? Terus dimasukin ke air putih.
2: Kok air putih?
0: Bukan ya?
2: Enggak, kalau yang single shot atau double shot kan yang kecil.
0: Ah, itu ya.
2: Itu yang pahit banget tuh loh. Yang nyeruput dikit aja langsung melek sampai jam 10 malam.
0: Itu tuh sebutnya apa? Satu shot?
2: Single shot.
0: Oh, single shot. Iya. I belum pernah nyobain americano, Bang.
2: Apa?
0: I belum pernah nyobain kopi americano. Terakhir mungkin KMD ya, itu tuh ya udah.
2: Ah itu KMD ini cuy.
0: Apa?
2: Arabica.
0: Arabica.
2: Iya.
0: Tapi oh gitu. Americano tuh jenis kopi.
2: Americano
0: jenis biji kopi.
2: Bukan, jenis apa ya namanya? Jenis seduhan.
0: Jenis seduhan. Tapi sama-sama maksudnya segitu gitu
2: pahitnya. Biasanya sih kayaknya robusta ya. Americano. Enggak tahu, Deng.
0: Ah, itu aja kapal api.
2: Iya. Mending kita balik ke ST lagi.
0: Oh iya, ST aja ya. Kalau enggak, teh hijau nih kayak
2: teh hijau. Oh iya, bentar lagi. Abis ini ya. Ini dia, matcha teh hijau.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Mars.
1: Keren ya, thank you banget buat uang reang semuanya yang udah
0: join
1: tap-tap layar ya kan. Terus udah tadi nelpon Kang Ramli yang udah ngasih kita update terkini langsung dari Kalimantan yang terdampak karhutla. Thank you banget, kita turut prihatin. Dan buat uang reang semuanya, tenang aja, besok ada Baim dan juga Adisti di jam yang sama dari jam 17 sampai jam 21.00 di MP3.
0: Cakep.
1: Asik.
0: Oh, bukan pantun ya.
1: Cakep. Bukan. Aku Sahil.
0: Aku Abe.
1: Pamit
0: ini langsung nih kita. Oke, oke. Okay. Let's go, kita go home.
1: Oke, okay, siap. Aku Sahil.
0: Aku Abe.
1: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka.
0: Tetap, thank you guys semua.
1: Stay tune terus di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, merdeka. Bye bye semuanya.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Heran gak sih, suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

0: Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya Rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya Rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut boiling frog syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda cerita.

terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Tak semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita, Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo.

semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's. Bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah di rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama